0: izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian, bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah.

0: info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK. Monggo, dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
1: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
4: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
5: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
4: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan, hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
6: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
7: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, walaupun 16 secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kabulia betul akan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
6: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
8: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
6: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan

0: makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
1: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
2: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
1: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
4: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
5: Ya, perlu dievaluasi programnya. Menurut saya tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
6: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan. Masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka.

0: menikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
2: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
3: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
4: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
2: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Thank you. Terima kasih.
1: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Yang masih menemani ruang dengan Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar. Kali ini dari Leon's Friend, kamulah satu-satunya. Iya, satu-satunya untuk kita jadikan rujukan terkait arus lalu lintas. Kita langsung aja ke ruang ATCS. Ada rekan Suparta. Halo, selamat pagi, silakan informasinya.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang Maribang Padanggalak sampai dengan BDDC Nusa Dua. Yang akan kami laporkan dari sisi room Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama. Kami laporkan dari Simpang Maribang Padanggalak. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara, dari arah Bebas Debagus Mantro yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Maribang yang menuju arah Pantai Padanggalak terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Padanggalak yang menuju arah Topati dan Pusat Kota terpantau normal

0: lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Bali Beach. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur, terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Sindu. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu, terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Tirtanadi. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Tirtanadi yang menuju arah Pantai Semawang, terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Semawang yang menuju arah pusat kota dan Nusa Dua, terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Pembelisan. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakarya, Batan Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun Sanur, terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Pesanggaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara, terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota dan Sanur, terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara, menuju Nusa Dua dan Jimbaran, terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah bebas Ngurah Rai yang menuju bandara, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bebas Ngurah Rai, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Kedonganan. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah barat, dari arah Desa Klan, Kedonganan yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan, terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta, terpantau padat namun lancar. Dari arah Unggasan yang menuju arah Nusa Dua dan menuju arah Denpasar dan Kuta, terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah gerbang pintu tol Nusa Dua yang menuju kawasan BTDC dan menuju arah Jimbaran dan Unggasan, terpantau normal lancar. Pada simpang terakhir, kami laporkan dari simpang BTDC Nusa Dua, dan kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan, baik roda 2, roda 4, dan kendaraan besar lainnya, agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparto melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih rekan Suparto untuk informasi arus lalu lintas. Semoga menambah kewaspadaan kita dimanapun kita akan melintas. Dan kembali terus mengingatkan, tak bosan-bosan gitu ya, bahwa sabuk pengaman itu penting. Dan juga namanya helm juga sangat penting. Jadi selalu gunakan di dalam perjalanan Anda dengan baik dan benar. Mau pakai helm sambil pakai seatbelt? Boleh. Semua bebas, yang penting aman.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta
1: merdeka. Waktunya kentongan.
2: Abrasi atau biasa disebut juga dengan erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam yang ada di daerah pantai. Beberapa pantai di Bali dikatakan telah mengalami abrasi yang parah.
3: Dari sekian banyak cara mencegah abrasi, salah satunya dengan melakukan penanaman vegetasi seperti lamun dan membangun rawa-rawa di sepanjang pantai. Ini berfungsi mengendalikan abrasi sebab akar tanaman pesisir membantu menambatkan pasir dan memastikan pasir agar tidak terbawa erosi. Penanaman bakau juga merupakan cara jitu mengatasi abrasi. Namun, solusi ini tidak berfungsi untuk daerah yang terkenal sebagai kawasan wisata dan akan merubah fungsi pantai.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id,

0: Pendengar, Kementerian Agama menjadi sasaran berbagai informasi palsu yang beredar di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Hoax tersebut umumnya mencatut nama Menteri Agama Nasaruddin Umar maupun Kementerian Agama dengan berbagai isu yang sedang menjadi perhatian publik. Mari kita cek faktanya. Dikutip dari cekfakta.com, hasil penelusuran menunjukkan sejumlah narasi yang beredar tersebut tidak benar dan tidak pernah disampaikan oleh Kementerian Agama. Beberapa hoax yang ramai beredar, antara lain klaim bahwa Kemenak menyebut kasus pencabulan santriwati di Pati sebagai nafsu manusiawi, serta narasi yang menyatakan kasus tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Faktanya, Kemenak justru menegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan maupun pelecehan seksual dan mendukung penegakan hukum terhadap pelaku. Menjelang Idul Adha 2026 lalu, beredar juga klaim bahwa Menteri Keagama mengimbau masyarakat tidak perlu menyembelih hewan kurban dan cukup memberikan uang. Narasi lain menyebutkan umat Islam diminta mentransfer uang kurban ke rekening Kementerian Keagamaan. Setelah diverifikasi, kedua informasi tersebut dinyatakan hoax dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun pernyataan resmi Kemenak. Selain itu, Kemenak juga dicatut dalam unggahan yang mengklaim pemerintah akan mengelola zakat dan infak agar umat terhindar dari neraka. Penelusuran tidak menemukan adanya pernyataan resmi yang mendukung klaim tersebut. Kementerian Agama menegaskan informasi yang beredar merupakan kutipan palsu yang dibuat untuk menyesatkan publik. Kesimpulannya, sebagai berbagai narasi yang mencatut Kementerian Agama terkait kasus pencabulan santri, ibadah kurban maupun pengelolaan zakat merupakan hoax. Kemenak mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi dan tidak mudah menyebarkan konten yang belum terbukti kebenarannya. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yes, masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar, Hayamuruk 70. Iya, suasana pagi ini syahdu-syahdu cerah ceria ya. Dan untuk menambah kecerahan hari ini, kita pasti mengundang untuk Anda mengikuti dialog Denpasar pagi ini yang akan dipandu rekan saya Dayu Friska. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu yang berikut ini.
1: Langkah utama untuk menekan dampak inflasi di Bali adalah memperkuat sinergi TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Caranya melalui strategi 4K atau keterjangkauan harga seperti operasi pasar murah, ketersediaan pasokan melalui penguatan stok pangan lokal, kelancaran distribusi melalui kerjasama antar daerah, serta komunikasi efektif dengan pemantauan harga berkala. Menekan lonjakan inflasi yang berpusat di wilayah perkotaan seperti Denpasar memerlukan implementasi strategi berikut. Pertama, pelaksanaan operasi pasar murah. Pemerintah daerah secara rutin menggandeng Bank Indonesia dan Bulog untuk menggelar pasar murah atau gerakan pasar murah GPM guna menjaga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Kedua, penguatan ketahanan pangan mandiri. Memanfaatkan lahan tidur milik provinsi atau kabupaten kota untuk ditanami komoditas penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah guna memangkas ketergantungan pasokan dari luar daerah. Ketiga, optimalisasi kerjasama antar daerah atau KAD. Menjaga pasokan tetap stabil melalui kesepakatan perdagangan antar kabupaten di Bali maupun dengan provinsi lain saat terjadi defisit produksi. Serta terakhir, pemantauan harga real-time. Memantau pergerakan harga komoditas utama seperti beras, telur, dan daging ayam untuk mendeteksi potensi lonjakan harga lebih awal.
2: Iya, baik. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Senang sekali saya Dayu Friska mengisi ruang dengar Anda dalam dialog Denpasar pagi ini untuk edisi Kamis 4 Juni 2026. Dan selama kurang lebih nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan membahas bagaimana menekan dampak kenaikan inflasi. Dan pendengar, dua narasumber yang sudah kami sambungkan melalui line telepon pagi ini, saya sapa dulu ada Bapak Dr. Egustiwayan Murjanayase selaku pengamat ekonomi. Om Swastiastu, selamat pagi, Bapak.
3: Swastiastu, Dayu.
2: Salam sehat, Pak Murjanayase.
3: Sehat ya. Salam sehat ya.
2: Iya, baik.
3: Salam sehat, iya.
2: Kita sapa juga ada Bu Nimade Sartini, Kepala Unit Bina Usaha Perumda Pasar Sewa Kadarma. Om Swastiastu, selamat pagi, Bu Made.
4: Om Swastiastu, selamat pagi, Bu Dayu.
2: Iya, sehat, Bu Made.
4: Sehat untuk kita semua, sehat.
2: Iya, baik, terima kasih. Dan kita tahu pendengar bahwa inflasi ini merupakan fenomena ekonomi yang tidak dapat dihindari ya, tapi dampaknya ini juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, selain itu juga biaya transportasi, dan juga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Dan jika tidak ditangani dengan baik, inflasi yang tinggi ini dapat menurunkan daya beli masyarakat dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, bagaimana sejatinya peran serta antara kerjasama dari pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat untuk mencari langkah-langkah strategis dalam menekan dampak kenaikan inflasi ini. Dan melalui dialog kita pagi hari ini bersama dua narasumber tadi yang sudah kita sapa, ada Pak Murjanayase dan juga Ibu Made Sartini, kita akan melihat bagaimana upaya yang dapat dilakukan mulai dari pengendalian harga, selain itu juga bagaimana peningkatan produksi begitu ya, dan juga bagaimana efisiensi dari distribusi hingga penguatan literasi keuangan kepada masyarakat. Saya izin Pak Murjanayase sapa dulu Bu Sartini ya, Pak Made, Pak Murjanayase.
3: Selamat pagi Bu Sartini. Masih
4: ingat ya? Selamat pagi Bapak.
3: Ingat ya?
4: Masih.
3: Oke.
2: Iya. Baik, baik. Saya izin ke Bu Made Dumun, Pak Murjanayase. Saya mau update dulu untuk kondisi harga di pasaran, khususnya yang ada di Perumda Pasar Sewa Kadarma. Bu Made, seperti apa kondisi harga kebutuhan pokok di pasaran saat ini, Bu Made?
4: Kondisi kebutuhan pokok untuk saat ini di bawang merah mengalami kenaikan dari satu minggu yang lalu, Bu Dayu. Kalau di cabai keritingnya turun, di cabai merahnya naik sedikit, cabai rawitnya turun. Itu disebabkan karena memang dari penghasil sedikit, pasokan dari daerahnya penghasil sedikit, dan permintaan cenderung meningkat.
2: Iya, bawang merah terus, kenaikannya berapa persen, Bu Made?
4: Nika, dari minggu lalu 38.000 menjadi 50 sekarang.
2: Oh, lumayan ya Bu ya.
4: Iya Bu, itu dah karena dari memang penghasil dari daerahnya sedikit dan permintaan yang cenderung meningkat untuk bawangnya.
2: Apalagi ini mulai akan mendekati hari raya ya.
4: Iya Bu.
2: Baik, kalau tadi cabai merah di kisaran berapa sekarang Ibu?
4: Kalau cabai merahnya di sekitar di Pasar Badung harganya 55, di Pasar Krenang sama 55. Itu masih tetap kalau di cabai besarnya, cabai merah besar 50.000 sampai 47.
2: Sebelumnya berapa Ibu, di kisaran berapa?
4: Kenaikan di cabainya tidak terlalu Bu, dari 48 sampai 50-an. Di bawangnya yang melonjak tinggi sekali bawangnya dari 38 menjadi 50.
2: Tapi pasokannya masih ada Bu?
4: Masih Bu, tapi itu dah karena permintaan yang cenderung sudah meningkat, mungkin dibuatkan untuk stok bawang itu, bawang kering itu, bawang goreng kering itu menjelang hari raya. Jadi jadinya harganya sedikit naik.
2: Oke, tadi sudah dijelaskan sekilas Ibu, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, faktor apa sih yang menyebabkan kenaikan harga dua komoditi ini yang justru paling melonjak ini bawang merah tadi Bu?
4: Kalau faktor bawang merahnya memang dari pemasokannya yang dari daerah penghasil bawangnya yang menghasilkan bawang sedikit, dan terus ada sekitar 3 hari ini ada permintaan bawang yang cenderung meningkat. Itu yang menyebabkan kenaikan di bawang. Kalau untuk cabenya belum terlalu, mungkin karena belum mereka menggunakan cabe. Kalau bawang itu kan mungkin masih bisa dikeringkan, diawetkan mulai dari sekarang.
2: Oke, kalau untuk bawang artinya tidak diproduksi di Provinsi Bali begitu Ibu?
4: Ada diproduksi, tapi memang penghasilnya sedikit, mungkin faktor cuaca dari sebulan yang lalu itu berdampak sekarang dia Bu.
2: Oke, artinya bawang-bawang ini semuanya produksi Bali atau ada didatangkan dari daerah lain?
4: Ada yang didatangkan daerah Jawa.
2: Dari Jawa ya Bu ya?
4: Iya.
2: Oke, baik. Terima kasih informasi awal Bu Made Sartini. Ternyata memang ada lonjakan harga terutama di bawang merah. Tadi lumayan ya, ada Rp50.000 per kilogram. Dan apalagi ini menjelang hari raya, tentunya langkah-langkah upaya untuk menekan kenaikan harga yang lebih tinggi lagi harus dilakukan begitu. Bagaimana Pak Murjana Yase, Bapak melihat terkait tren inflasi saat ini, dan apa sih dari pandangan Pak Murjana Yase sendiri yang faktor yang paling dominan begitu mendorong kenaikan inflasi ini, Pak Murjana Yase?
3: Iya, Bu Dayu, sebelum kita masuk ke faktor penyebabnya, kita perlu mungkin melihat inflasi itu apa sih gitu.
2: Iya.
3: Ya, inflasi itu adalah kenaikan harga-harga secara umum yang tentu disebabkan oleh banyak faktor, terutama kenaikan harga-harga barang komoditas tertentu. Nah, jadi kenaikan harga-harga secara umum itu namanya inflasi, tetapi kalau beberapa komoditas juga harganya turun, itu deflasi. Dan ini fluktuasi terjadi dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Nah, tadi Bu Mati saat ini sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan komoditas yang harganya naik tadi, yang menyebabkan secara umum juga harga-harga naik. Nah, kita sekarang mengalami, Bu Dayu, kita mengalami fenomena yang luar biasa, satu geopolitik global yang kita tahu adalah kenaikan harga-harga bahan bakar minyak mentah khususnya di dunia, yang berdampak juga kepada Indonesia karena Indonesia mengimpor sekitar 49% kebutuhan dalam negeri. Dan ini membawa dampak kepada kenaikan harga-harga, dan pemerintah juga sudah mengambil kebijakan khususnya menaikkan harga bahan bakar ya, BBM khususnya yang non-subsidi. Nah, ini dampaknya juga kepada harga-harga barang secara keseluruhan, karena kita tahu bahwa ini Bu Dayu, Bu Made, barang-barang kita di Bali, barang-barang kita di Bali dan juga mungkin tidak hanya di Bali ya, itu toleran terhadap barang lain gitu. Toleran itu maksudnya kalau satu barang naik, yang lain ikut-ikutan.
2: Ikut ya.
4: Ikut naik, ya.
3: Itu toleran dia. Nah, itu salah satu penyebabnya. Nah, sehingga kita tahu bahwa kalau suatu produk itu apalagi dihasilkan bukan dari rumah tangga, apakah itu di pasar yang didatangkan dari kabupaten lain, provinsi lain, apalagi lagi luar negeri, itu akan besar dampaknya terhadap kenaikan harga sebagai akibat transportasi atau pemanfaatan transportasi kena kenaikan harga BBM. Hal lain lagi yang menjadi penyebab adalah Tian kebetulan memantau beberapa pasar di Denpasar. Dia menyampaikan, Bapak, mungkin niki enten fenomena baru, yaitu MBG.
2: Oke.
3: Ya, jadi pasokan yang selama ini ke pasar tradisional itu dipangkas sebagian untuk MBG. Bukan dipangkas, bukan siapa yang memangkas, tapi MBG memerlukan gitu. Jadi distributornya yang selama ini mungkin cukup banyak ke pasar-pasar tradisional, ternyata sekarang sebagian disalurkan kembali kepada pemenuhan kebutuhan untuk makan bergizi gratis. Dan ini penting sekali nanti bagaimana pemerintah juga mulai memantau pemanfaatan yang baru ini berkaitan dengan kebutuhan MPG itu, khususnya untuk bahan pangan. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek mana-mana yang naik dan susnya, termasuk juga yang terkejut, yang sempat memantau beberapa pasar ini, memang Bu Made yang setuju tadi, harga-harga selama 2 minggu terakhir itu bawang merah ya melonjak ya. Bawang merah iya, dari 35 ya, dari 35 ke 40
2: 45 ya,
3: kemarin ya.
2: 48.
3: Kemarin ini. Ya kemarin dia.
2: Kemarin 48, Pak. Kita
3: udah 5. Udah 50 ya.
2: Iya.
3: Udah 50. Ya, bawang apa namanya? Cabai termasuk juga sempat 85 yang pantau di Nyanggelan. Itu sudah sekarang turun sudah menjadi 70, jadi turun lagi dan seterusnya, dan produk-produk lain yang lain lagi telur itu naik gitu. Telur sudah naik. Nah, karena kita pantau bahwa telur itu kan dari Bangli kita kalau Denpasar. Hasilnya khususnya telur yang coklat itu, yang ayam merah itu. Tapi kalau telur ayam kampung sebagian Bangli, tapi sebagian besar dari luar. Telur bebek itu hampir semuanya dari Jawa, dan kemudian telur bebek ya, telur puyuh juga sebagian besar dari Jawa. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika terjadi seperti yang Bu Mari sampaikan tadi, pasokan terganggu dari sisi produksi, ya pasokan terganggu, terganggu mungkin pasokannya cukup ya dulunya, tetapi karena termasuk MBG lagi sekarang, itu
2: ya, jadi
3: sepertinya berkurang. Naik itu pasokannya. Tetapi supply dari tempat-tempat produksi tadi belum naik. Yang kedua, transportasi tadi itu kena kenaikan harga BBM solar khususnya, itu berdampak pada kenaikan. Yang berikut, konsumen kita merasa sekali daya beli mereka tertekan karena pendapatannya belum naik, tetapi harga-harga kebutuhan pokok sudah naik. Jadi ini kira-kira yang langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ke depan di dalam rangka untuk memantapkan bagaimana inflasi atau harga-harga pangan khususnya itu dapat kita kendalikan. Apalagi ini meruntun ya kebetulan. Hari raya ini ya, itu ada kemudian apalagi itu, nah nanti lagi kita akan masuk ke ini galungan kuningan dan seterusnya. Oke, ini
2: baik.
3: Sementara budaya.
2: Iya, terima kasih Pak Murjana Yase penjelasan awal. Nanti kita akan gali lagi lalu bagaimana kita mencari langkah atau upaya apa yang harus diambil begitu ya oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk juga pemerintah untuk menekan dari dampak inflasi ini sehingga juga tidak nantinya berpengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat kita dan juga daya beli masyarakat karena fluktuasi harga komoditi kebutuhan pokok yang saat ini juga masih terus terjadi menjelang hari raya besar keagamaan dan juga nanti akan ada libur sekolah, libur panjang juga, apakah nanti juga akan menjadi pemicu begitu ya kenaikan inflasi. Baik, kita jeda yang satu ini dulu pendengar.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Janu dari Kerenang, menurut saya kenaikan inflasi itu cukup terasa, terutama pada harga kebutuhan sehari-hari. Karena inflasi, masyarakat tuh perlu dia lebih bijak mengatur pengeluaran dan mendahulukan kebutuhan yang memang penting untuk dibeli.
1: Saya Anis dari Badung, kalau saya lihat, salah satu cara menekan dampak inflasi adalah dengan lebih memanfaatkan produk lokal. Selain bisa menghemat pengeluaran, cara ini juga membantu pelaku usaha di daerah tetap berkembang.
2: Saya Ivan dari Denpasar. Menurut saya, menghadapi inflasi tidak cukup hanya mengandalkan penghematan. Masyarakat juga perlu mencari peluang untuk menambah pendapatan, misalnya melalui usaha sampingan atau kegiatan produktif lainnya, agar kondisi ekonomi keluarga tetap stabil.
3: Iya, pendengar, kita tadi sudah dengarkan bagaimana tanggapan masyarakat untuk menekan dampak kenaikan inflasi. Ada tiga masyarakat tadi yang berkomentar begitu ya, beragam komentarnya tadi, mulai dari bijak untuk berbelanja, selain itu juga penggunaan produk-produk lokal begitu ya. Mungkin sebelum saya lanjut untuk berbincang dengan dua narasumber, silahkan ditanggapi dulu dari Pak Murjana Yasa, ada yang ingin direspon tanggapan masyarakat tadi, Pak Murjana Yasa?
4: Iya. Saya setuju sekali Bu Dayu dengan pernyataan Bapak dari yang di Kerenang ya tadi ya, dengan adik lagi. Itu ada hal-hal yang kita perhatikan. Inflasi ini dampaknya tidak hanya pada konsumen kita, masyarakat kita, karena daya belinya turun, tetapi juga kepada UMKM kita. Jadi tadi kita sudah membahas berkaitan dengan naiknya transportasi yang berdampak kepada kenaikan bahan-bahan, harga-harga bahan baku mereka. Nah, sehingga dengan begitu harga-harga produk lokal itu juga naik. Nah, ini yang dihasilkan UMKM juga terpaksa naik atau memang membatasi produksi. Yeah. Ini dampaknya gitu ya. Mm-hmm. Jadi dilematis sekali sebenarnya dengan kenaikan harga yang terjadi, yang menyebabkan UMKM juga berpikir keras. Nah, tetapi ini ada hal-hal yang memang untuk UMKM kita itu memanfaatkan secara bijak berkaitan dengan bahan baku, kemudian digitalisasi. Kalau dulu kita pergi membeli bahan baku kemana-mana dengan cara konvensional, barangkali sekarang harus digital. Cukup lewat telepon kita bisa inbounds-nya, termasuk juga penjualannya. Jadi efisiensi pemanfaatan bahan baku, termasuk juga efisiensi penjualan dan seterusnya, termasuk juga menata kembali alur-arus kas dan sebagainya. Jadi UMKM ini kalau boleh kita katakan kencangkan ikat pinggang, dalam artian bahwa bagaimana efisiensi dari produk-produk yang dihasilkan itu bisa terjual di dalam rangka kita menyiasati harga, kenaikan harga-harga bahan baku karena berbagai faktor tadi, itu utama transportasi. Nah, di masyarakat juga kita terasa sekali bahwa dengan penghasilan yang sama tidak naik, itu daya beli kita tertahan gitu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana pinter-pinter kita bijaklah sekarang berbelanja, mana yang benar-benar perlu, khususnya kepada barang-barang yang memang kebutuhan pangan yang sangat penting, dan hindari membeli produk-produk luar, khususnya kalau pendapatan kita memang tidak cukup. Karena barang-barang import itu sudah sekarang mengandung juga imported inflation namanya. Jadi kalau di daerah, di negaranya harga barang itu naik, kita masuk di situ juga kena kenaikan harga-harga barang itu. Jadi mari kita bijak untuk melakukan pembelian terhadap barang-barang yang memang kebutuhan kita. Nah, dari dampak-dampak tadi penting sekali bagaimana kita kemudian menyiasati. Perhatian kita tentu tertuju pada setidaknya dua. Bu Made, saat ini saya ingat sekali Februari dulu kita pernah diskusi mengenai inflasi ini berkaitan dengan bagaimana kerjasama pasar Sewaka Dharma itu dengan penghasil-penghasil produk antar wilayah. Ya, seperti beras, ya, dia kerjasama dengan Tabanan, ya. Kemudian apalagi yang nggak salah dengan Banyuwangi juga, Bu Made, ya. Dengan Banyuwangi, kemudian diperluas bawang merah dengan Bangli, telur dan sebagainya. Itu sudah sudah dilakukan di dalam rangka mengamankan pasokan paling tidak, termasuk juga bagaimana kita melihat aspek-aspek distribusi dari situ jangan sampai terhambat, dan juga bagaimana menjaga daya beli masyarakat melalui upaya-upaya seperti subsidi dan seterusnya sudah dijalankan. Ya, pasar murah masih lah ya, subsidi terutama bagaimana ini menekan. Tapi yang paling penting sebenarnya amankan UMKM, khususnya untuk UMKM pangan. Benar-benar amankan, khususkan pasokan bahan baku mereka. Kalau misalnya bensin dan seterusnya tidak bisa kita hindari, tapi bagaimana kita memberikan bisa subsidi supaya bahan baku yang mereka manfaatkan untuk menghasilkan produk-produk pangan itu, ya, ketahanan pangan kita terjaga, itu yang sangat penting menurut saya. Karena apa? Karena di era sekarang, apalagi sekarang volatile terhadap peningkatan nilai rupiah ya, penurunan nilai rupiah terhadap dolar itu juga sangat sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Walaupun sebenarnya secara tidak langsung ya, secara tidak langsung itu adalah akibat-akibat dari sini. Saya dulu pernah ke pasar yang, tapi sekarang udah pedagang-pedagang kita udah pintar-pintar ya. Dulu pernah, sekarang harga canang udah seribuan Bu Made ya.
5: Iya
4: per,
5: Pak.
4: Per ini, harga canang, canang tari.
5: Iya, dulu iya karena bunganya juga mahal.
4: Tahun 98 itu adalah anjloknya nilai rupiah terhadap dolar. Dia coba ke pasar, kemudian harga waktu itu masih 200, tapi naik tiba-tiba menjadi 250. Yang tanya, ibu kok naiknya besar sekali dari 200 ke 250. Eh, Bapak nggak tahu aja ya, itu dolar kan naik, rupiah kita anjlok katanya. Waduh, ini mau berdebat atau enggak kita jadi susah. Tapi yang jelas adalah aspek-aspek tadi yang disampaikan oleh adik-adik kita di pasar serentak dan juga lainnya adalah bagaimana cabai, bawang merah itu bisa kita siapkan sendiri paling tidak untuk kebutuhan sendiri di rumah itu. Okay. Lewat pot pun boleh. Jadi Denpasar mengembangkan yang namanya urban farming itu bisa dimanfaatkan dan dikembangkan, termasuk juga ada banyak lahan tidur ya. Banyak lahan tidur itu mungkin penting, mungkin dipantau oleh Pak Lurah dan Pak Kepala Desa termasuk Kaling Kandus untuk bisa kita manfaatkan. Ketimbang dari pakai, pinjam sebentar lah untuk kelompok-kelompok ibu-ibu dan sebagainya yang bisa memanfaatkannya. Nah, okay, mungkin arah kita ke depan seperti itu, yang memungkinkan bahwa hanya untuk kebutuhan cabai saja, untuk kebutuhan rumah tangga sendiri, mungkin kita tidak perlu harus ke pasar, yang menyebabkan berebut beli cabai yang menyebabkan harga cabai naik, berebut beli bawang yang menyebabkan harga bawang juga naik. Karena begitu yang kira dari sisi bagaimana kita UMKM kita bisa eksis, khususnya dari bidang pangan dan juga supporting yang lain, dan juga bagaimana kita rumah tangga kita eksis untuk bisa memanfaatkan pendapatan kita yang relatif tanda petik stagnan, dan juga memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting saja. Kalau punya uang di era sekarang, kalau punya uang lebih ya maksudnya ya, di luar kebutuhan-kebutuhan tadi, yang aman mungkin beli emas.
3: Oke. Iya, baik, terima kasih Pak Murjana Yasa. Ini tadi banyak hal yang sudah disampaikan ya, termasuk bagaimana mengamankan UMKM pangan. Selain itu juga untuk memanfaatkan lahan yang tidur tadi dikatakan, dengan urban farming ini juga menjadi salah satu solusi begitu ya, agar tidak terjadi peningkatan permintaan di pasar sementara karena stok juga masih terkendala, sehingga nanti akan berimbas terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, dan nantinya tentu juga akan berimbas pada inflasi yang terjadi. Baik Pak Murjana Yasa, saya coba update kembali ke ke Perumda Pasar Sewaka Dharma. Biasanya kita menjelang hari raya besar keagamaan, dan kalau ada gejolak harga, ada operasi pasar murah dan juga pelaksanaan operasi pasar dan juga pasar murah begitu biasanya. Apakah ini masih berlangsung, Ibu?
5: Masih Bu, ini semuanya masih berlangsung. Terus yang untuk bulan sekarang kita atur ulang jadwalnya, karena gini, ada Sugian Jawa dan Sugian Bali itu pegawai kami ada sedikit kesibukan, jadi kami majukan untuk acara operasi pasarnya. Biasanya kan hari Senin, Kamis dan Jumat. Sekarang untuk di pas hari Raya Sugian itu kami majukan dia menjadi hari Senin, Selasa dan Rabu.
3: Iya, ini secara rutin di pasar mana saja, Ibu?
5: Kita laksanakan di Pasar Badung dan Pasar Kreneng aja, Bu Dayu.
3: Iya, bisa dijelaskan bagaimana mekanisme dari pelaksanaan operasi pasar dan juga pasar murah ini? Apakah masyarakat dapat harga yang lebih murah dari harga pasar atau dengan sistem subsidi yang dilakukan seperti sebelumnya, Ibu?
5: Iya, Bu Dayu. Kami dari Perumda Pasar tetap melakukan operasi pasar dan memberikan subsidi kepada harga-harga yang naik, yang dinilai dari kita juga bekerja sama dengan Disperindag. Kalau misalnya mereka mengadakan pasar murah, kita juga ikut kegiatan misalnya di Wantilan atau di mana mereka mengadakan, datang jadwal dari sana, kita ikut ke sana. Sementara yang dari Perumda sendiri, kami cuma melakukan operasi pasar di dua pasar tersebut dengan mensubsidi harga-harga yang mengalami kenaikan.
3: Oke, artinya kalau sekarang menjelang hari raya ini, apa saja Ibu yang disubsidi pada pasar murah ini?
5: Yang disubsidi sekarang ini bawang merah dan cabai.
3: Oke.
5: Kalau untuk telurnya di pasar masih belum ada kenaikan, masih tetap seperti hari-hari sebelumnya, telurnya masih di harga Rp52.500. Yang ada kenaikan yang sangat melonjak itu di bawang, jadi kami subsidinya di bawang dan cabai aja dulu.
3: Itu besaran subsidi yang diberikan seberapa, Bu Mareh?
5: 5.000 sampai 2.000 per kilonya. Kalau waktu ini pas cabai 100 itu kami subsidi 5.000 sampai 3.000. Kalau hari ini kami subsidi 3.000 per kilonya.
3: Oke, tadi juga sempat disebutkan akan ada kerjasama dengan petani begitu ya, dan pemasok lokal dan juga dari luar Bali. Itu seperti apa, Ibu, mekanismenya?
5: Itu mekanismenya kita melakukan kerjasama biar tidak artinya pas tidak ada stok barang itu, biar kita tidak pusing untuk mencarinya. Mereka sudah menyiapkan khusus untuk Perumda biar stoknya itu aman. Jadi kan karena sudah ada kerjasama, jadi kita itu untuk kedepannya kita sudah bisa untuk menstok barang di sana, dibawa ke pasar agar stok di pasar itu aman.
3: Artinya seluruh komoditas begitu ya, Ibu ya, sudah dikerjasamakan dengan petani-petani lokal kita atau komoditi tertentu saja?
5: Komoditi tertentu aja, sembako sama beras.
3: Oke, sejauh ini sudah berjalan lancar, Ibu. Apa masih menghadapi beberapa persoalan yang perlu diatensi?
5: Ya, setengah sudah berjalan lancar. Kalau misalnya untuk beras itu kan karena mungkin terlalu banyak ada merek-merek beras, mereka bisa memilih. Jadinya untuk kerjasama dengan beras tabanan itu tidak begitu ada peminatnya. Jadinya kami terbatas untuk mengordernya.
3: Oke, iya, baik. Mungkin satu lagi sebelum saya beralih juga ke Pak Murjana Yase, ada rantai distribusi, Bu. Apakah sejauh ini dengan adanya kenaikan harga BBM ini juga berpengaruh terhadap distribusi, rantai distribusi barang ke pasar yang ada di bawah naungan Sewaka Dharma, sehingga berimbas pada harga kenaikan harga kebutuhan pokok? Apakah ada terlihat indikasi-indikasi seperti itu, Ibu?
5: Ya, ada, Bu. Ada, karena kenaikan BBM itu mereka juga meng-up harganya, menaikkan harganya. Misalnya lagi 1.000 per kilo, dengan itu dah alasan bensinnya naik. Terus kan kami juga sudah mensuplai harga. Kalau kenaikan terlalu tinggi, kami subsidi lagi di bagian itu. Tapi untuk kenaikan sekarang juga tidak terlalu, Bu. Waktu ini kan dapat 100 itu cabenya, sekarang sampai 75.
3: Oke, baik. Artinya begitu ada kenaikan harga dari pihak Perumda Pasar melakukan operasi pasar subsidi murah tadi dan subsidi ya, Ibu ya. Ini ada batas jumlah nggak yang dibeli oleh masyarakat begitu ketika ada operasi pasar dan pasar murah ini? Ada batasan nggak, Ibu?
5: Untuk sembakonya, untuk ininya bawang, cabai itu bumbu-bumbu tidak ada. Kalau misalnya beras SPHP itu baru ada, Bu. Kalau untuk bumbu bebas, mereka mau beli cabai berapa kilo bebas.
3: Oke, iya, baik. Terima kasih Bu Made dan Pak Murjana Yase. Tadi kita sudah dengar ya bagaimana langkah dari Perumda Pasar untuk menekan inflasi, termasuk juga memberikan subsidi terhadap sejumlah komoditi yang mengalami kenaikan harga. Seperti cabai tadi dikatakan hari ini diberikan subsidi Rp3.000 per kilogram. Lalu dari kacamata Pak Murjana Yase sendiri, bagaimana sih Bapak melihat begitu ya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini. Apakah langkah yang paling konkret yang bisa dilakukan untuk menekan adanya lonjakan inflasi yang signifikan nantinya, Pak? Karena kita lihat dampak dari Bapak katakan tadi geopolitik, selain itu juga ada hari raya yang ini juga berkaitan dengan musim juga, sehingga nanti ada kemungkinan-kemungkinan inflasi ini akan terjadi begitu, lebih tinggi dari sebelumnya.
4: Iya, oke. Ini yang pertama, saya sebagai akademisi ya dan juga ikut serta di Denpasar sangat apresiatif terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Denpasar di dalam rangka bagaimana dia menjamin mengamankan pasokan khususnya berkaitan dengan pangan. Tidak hanya beras, tapi juga minyak dan khususnya yang mereka melakukan kerjasama juga dengan distributor-distributor khususnya yang masuk di Denpasar. Dan juga tim kerja TPID ya, TPID Kota Denpasar ya, itu saya kira sangat solid juga yang memungkinkan kita dapat menekan inflasi di bawah secara terkendali 3% plus minus 1 ya. Plus minus 1 saat ini Denpasar inflasinya 2,99 ya, atau kalau Bali 0,42% di ini. Tetapi dari antara tahun Mei yang lalu dengan yang sekarang, atau kalau kita bandingkan April 2,08 sekarang sudah menjadi 2,99%, dan ini adalah kita waspadai sebagai kenaikan inflasi di Bali ya, dan yang paling tinggi itu justru di Denpasar 3,19%. Nah, jadi langkah-langkah tadi, tetapi jangan ini ya, karena apa? Karena 3,19% ini adalah 3 plus minus 1 masih dalam taraf terkendali, dan ini adalah upaya-upaya yang dilakukan, tetapi juga kita waspada terhadap potensi kenaikan ya inflasi berikut khususnya di bulan Juni, karena kita dari berbagai faktor tadi ada itu akan masih terasa kenaikan transportasi dan seterusnya, dampak yang lalu ya yang akan ikut-ikutan sampai sekarang, dan juga kita menghadapi hari raya besar umat Hindu di Bali yaitu Galungan dan Kuningan. Nah, oleh karena itu apa yang penting untuk kita, di samping tadi sudah kita bahas berkaitan dengan apa-apa yang perlu dilakukan di dalam mengatasi inflasi. Jadi inflasi terjadi, inflasi itu pasti terjadi, dan itu baik. Artinya baiknya kenapa? Karena dia lunak. Tapi yang tidak baik itu kalau tinggi. Jadi yang dianggap terkendali oleh pemerintah itu adalah 3 plus minus 1. Jadi kalau inflasinya 4 itu masih terkendali. 2 apalagi gitu. 3 plus minus 1 dipandang terkendali. Tapi nanti kalau sampai lebih dari 4% maksudnya, itu adalah sudah harus kita waspada betul dari kenaikan itu. Nah, kenaikan-kenaikan ini mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Bu Made tadi dengan operasi pasar dan seterusnya itu penting. Jadi kita harus mengamankan yang pertama adalah produksi, pasokan. Ya, ini kita harus amankan betul, yaitu dengan memetakan dari mana saja asal barang-barang

0: di rumah-rumah tangga pakai pot-pot saja ya. Sudah ini sekarang sudah banyak
1: jadi solusi ya,
0: yang
1: Pak
0: kedua,
1: ya.
0: Ya. Oke, yang kedua distribusi ini harus diamankan. Pemerintah sudah mengupayakan ada yang kita sebut sebagai subsidi. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan juga. Itu bagaimana bisa konsumen itu bisa mengendalikan diri seperti yang kita katakan tadi. Nah, jadi di sisi pemerintah itu operasi pasar sudah sampaikan Bu Made tadi, subsidi distribusi sudah, dan juga penguatan ya ketahanan pangan ini benar-benar harus terpantau. Sekarang ada tim penguatan ketahanan pangan, ini benar-benar memantau seberapa banyak tersedia, berapa kira-kira kebutuhannya, dari mana saja, itu dipantau betul. Karena ini kata kunci bagaimana masyarakat merasa sangat ya tertekan ketika kebutuhan pangan mereka itu harganya naik. Gitu. Yang berikut adalah tentu digitalisasi transaksi ini digenjot supaya UMKM kita yang penghasil tadi itu bisa memanfaatkan digitalisasi ini sebagai bagian untuk meningkatkan efisiensi mereka. Nah, yang berikut adalah bagaimana langkah masyarakat kita. Ikut-ikutlah kita pantau harga secara real time ya. Tapi bukan berarti kita mempengaruhi orang untuk takut gitu. Nah, kemudian sekali lagi smart spending ya, kita harus belanja bijak, dan kemudian bagaimana menanam sendiri bahan pokok tadi, masa dalam tapi tingitang gitu. Ya, kita pakai pot aja depan rumah atau di pinggir jalan gitu kan. Bisa kita manfaatkan, dan kemudian bagaimana kita juga bijak mengelola keuangan kita. Dan itu kira-kira hal-hal yang menurut yang sangat penting. Karena apa? Karena dampak inflasi ini ketika pendapatan kita tidak naik, itu akan semakin menekan daya beli kita.
1: Oke, mungkin sebelum jeda Pak Murjanayasa, sejatinya apa sih tantangan terbesar begitu ya yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengendalikan inflasi, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang Pak Murjanayasa sampaikan tadi?
0: Ya, tantangan terbesar itu adalah pada sektor produksi. Ya, pada sektor produksi tantangan terbesar, dan kemudian distribusi kita tahu ya, transportasi kita naik, dan itu masih bisa dikendalikan dengan subsidi dan seterusnya. Jadi pemerintah juga sudah berupaya betul ya, sudah berupaya betul untuk mengendalikan inflasi dengan melihat bahwa BBM bersubsidi itu tidak naik ya, tidak naik harganya, tapi yang non subsidi yang naik. Cuman ini masalahnya yang solar gitu, dan pemerintah juga sudah berupaya pusat. Nah, ini kewenangan kita tidak di situ ya, yang daerah itu pusat sudah berupaya bagaimana mengalihkan ya ini ke depan dengan apa percepatan untuk transformasi energi ini ke depan mau tidak mau harus kita ambil, karena ketika kita masih sangat tergantung kepada dunia global, potensi-potensi untuk kenaikan harga yang terjadi sebagai dampak dari imported inflation ini akan makin selalu akan ada gitu. Itu diamankan. Caranya apa? Caranya adalah amankan konsumsi domestik. Dengan cara apa? Dengan cara benerin UMKM kita. UMKM kita terus petakan, UMKM penghasil pangan itu mana aja gitu. Berapa banyak dia? Nah, ini yang penting sekali untuk pasokan kita, untuk menjamin ketahanan pangan kita. Karena yang paling dirasakan masyarakat itu adalah ketahanan pangan. Kalau masyarakat kita berpikir bijak bahwa mana yang perlu kita rem untuk belanja, apakah pangan atau non pangan, tentu pangan yang kita rem itu adalah non pangannya dulu supaya kita bisa memenuhi pangan itu. Kalau ada sisa baru ke non pangan. Jadi pola-pola seperti ini itu penting sekali untuk kita juga inginkan ke masyarakat, ke adik-adik tuna-tuni kita dan sebagainya, sehingga ada pemahaman bersama bagaimana kita kreatif menyiasati inflasi dan bijak menyiasati inflasi. Kreatifnya, inovatifnya adalah memanfaatkan terjadi lahan-lahan kosong atau malah banyak yang tanam-tanam sayur-sayuran, kemudian termasuk buah-buahan juga yang di pot atau dengan malah ditabung-tabung ya. Dan ini kelihatannya sangat bagus untuk dan cocok untuk kita di Denpasar gitu. Nah, jadi kreativitas itu akan sangat menekan. Kalau ketika rumah tangga kita mampu untuk mensuplai kebutuhan itu sendiri, itu akan sangat bagus. Nah, yang penting akhirnya oleh pemerintah juga untuk dicermati, maksud saya pasokan yang selama ini ke pasar tradisional itu terpangkas sebagian untuk kebutuhan bahkan

0: gratis itu besar loh, besar gitu. Karena dia biasanya mengamankan pasokan itu, kebutuhan itu untuk sekian waktu ke depan, paling tidak satu bulan gitu. Mengamankan sehingga tertangkas di tengah jalan yang seharusnya pasokan di pasar-pasar tradisional yang merupakan perpanjangan tangan kita untuk mengamankan harga-harga pangan ini bisa terganggu gitu. Okay. Yang menurut saya pemerintah penting betul untuk memantau dan memetakan ini. Bu Made, mudah-mudahan ya, ini bisa kita ini kan dari pasar sewa Kadarma ya, pantau berapa sih kebutuhan NBG yang memangkas pasokan dari supplier-supplier kita ke pasar tradisional. Oke, Bu Dayu, siang jelas.
1: Baik, terima kasih Pak Murjanayasa. Mungkin ada yang ingin ditanggapi dari Bu Made, bagaimana tadi upaya-upaya mungkin yang bisa dilakukan oleh Perumda Pasar Sewa Kadarma dan juga kebutuhan pasokan yang dipangkas begitu untuk keperluan MBG, apakah sudah dilakukan pemetaan mungkin selama ini, Bu?
2: Iya, dari Perumda Pasar, upaya untuk menekan dampak inflasi yang kami bisa lakukan itu dah seperti melaksanakan kegiatan operasi pasar. Kami menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena kita sudah memberikan subsidi. Kita juga membantu menjaga daya beli masyarakat karena seperti yang kita sendiri tahu, banyak orang yang beralih sekarang ke supermarket biar lebih praktis. Jadi kita juga sering melakukan promosi agar mereka itu belanja ke pasar-pasar, dan kita juga sudah share di semua media sosial waktu kita mengadakan operasi pasar agar tersentuh langsung kepada masyarakat. Kita juga menjaga ketersediaan pasokan barang walaupun misalnya ada keterbatasan untuk karena ada terbagi untuk MBG-nya masih aman untuk di pasar karena kita terus berkoordinasi dengan pemasok dan distributor agar memastikan stok tetap tersedia. Kita mencegah kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga itu sudah kita lakukan bersama juga Disperindag dan grup TPID itu kita selalu ngecek ke pasar-pasar. Itu Bu yang bisa dilakukan dari Perumda.
1: Oke, lalu untuk proyeksi mungkin Ibu, proyeksi harga dan juga ketersediaan bahan pokok dalam beberapa minggu atau bulan ke depan di Perumda Pasar, di Kota Denpasar seperti apa Ibu?
2: Kalau untuk monitoring harga kebutuhan pokok di pasar untuk beberapa hari ini, kami pantau sudah aman karena untuk cabai masih banyak pedagang-pedagang yang mempunyai stok untuk kesediaan hari raya. Dan permintaan untuk cabai belum terlalu, Bu. Mungkin masih aman sih, tidak sampai melonjak seperti waktu ini kini kah?
1: Oke, tapi ada komoditi yang perlu mendapatkan perhatian serius nggak, Bu Made, yang berpotensi nanti memicu inflasi dan juga kenaikan harga ini?
2: Mungkin di bawang merah aja, Bu. Soalnya di bawang merah memang dari pemasoknya yang katanya panennya sedikit berkurang. Itu aja yang mungkin, kalau untuk yang lainnya belum ada kenaikan yang begitu signifikan sih dia. Di telur masih aman, ayam masih aman. Sekarang kita masih ini untuk bawang aja, di bawang. Mungkin kenaikannya nanti akan di cabai dekat-dekat hari raya itu karena banyak orang Bali yang memerlukan cabai untuk persiapan hari rayanya.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Made. Dan pendengar, kita jeda yang satu ini, nanti di sesi terakhir kita akan lanjut lagi bagaimana mungkin hal-hal yang belum bisa disampaikan oleh narasumber tadi di sesi 1, 2, dan juga 3. Nanti di sesi terakhir kita akan lanjutkan. Kita jeda dulu yang satu ini.
3: Acie, anak baru ya.
4: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
3: Gimana? Udah muter-muter kantor?
4: Males kak, takut soalnya.
3: Wah, takut kenapa emangnya?
4: Takut pusing kak. Kan muter.
3: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
4: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
3: Eh, mau kemana emangnya?
4: Lihat kondisi kantor lah.
3: Ah, itu kan koridornya buntu.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang! Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Iya, baik pendengar, kita ada di segmen terakhir Dialog Denpasar pagi ini dengan topik menekan dampak kenaikan inflasi. Dan saat ini sudah banyak dibahas oleh dua narasumber kita terkait bagaimana menekan dampak kenaikan inflasi oleh Pak Dr. Gusti Wayan Murjaneyase dan juga Ibu Nimade Sartini dari Kepala Bidang, maksud kami Kepala Unit Bina Usaha Perumda Pasar Sewaka Dharma. Dan di sesi terakhir, saya persilakan kepada dua narasumber untuk masing-masing memberikan penekanan kembali hal-hal apa yang mungkin belum disampaikan di sesi 1 dan juga sesi 2 sampai sesi 3 tadi, serta langkah-langkah konkret apa sih yang bisa kita lakukan untuk menekan dampak dari kenaikan inflasi, apalagi di tengah situasi global saat ini dan juga menjelang hari raya besar keagamaan yang akan datang, sehingga nantinya tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan. Mungkin kita awali dari Bu Made Sartini dulu, silakan Bu Made.
2: Kembali seperti yang saya sampaikan tadi, untuk upaya dari Perumda Pasar sudah melakukan upaya menekan dampak inflasi melalui kegiatan operasi pasar. Silakan untuk masyarakat nanti kunjungi operasi pasar kami di Pasar Badung dan Pasar Krendeng. Dimulai dari hari Senin tanggal 8 Juni 9-10 dari jam 7 page sampai jam 10 WITA. Ini ke di lingkungan di dalam pasar. Misalnya ada yang berminat, silakan biar masyarakat bisa langsung menuju ke sana. Ini ke salah satu upaya yang kami lakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan barang. Kami selalu berkoordinasi dengan distributor dan kami juga selalu setiap hari melakukan motoring harga dengan grup TPID. Kami selalu koordinasi untuk pemantauan harga secara berkala. Kami mendukung juga untuk program pengendalian inflasi daerah dan kami juga ikut serta di dalam kegiatan pasar murah yang dilakukan dari Dinas Disperindag. Untuk edukasi kepada pedagang, kami juga mengajak pedagang untuk tidak melakukan penimbunan barang dan tetap menjual dengan harga yang wajar. Untuk mendorong tercapainya persaingan usaha yang sehat, biar mereka itu merasa lebih enak belanja di pasar daripada di supermarket, itu tetap kami lakukan. Karena kami berharap untuk harga kebutuhan pokok lebih stabil dan ketersediaan barang tetap terjaga.
1: Baik. Iya, terima kasih Bu Made Sartini. Silakan Pak Murjaneyase.
0: Iya, inflasi itu sesuatu yang menarik sebenarnya. Kalau terkendali itu bagus. Kenapa? Karena itu menarik minat para produsen kita untuk investasi lebih lanjut. Itu UMKM kita bangkit kalau inflasinya terkendali. Tapi dia akan terjadi keterpurukan baik khususnya dari UMKM kita kalau inflasinya tinggi karena bahan bakunya jadi mahal. Ini termasuk juga barang-barang yang dibeli tidak laku gitu. Kenapa? Karena masyarakat, kemampuan masyarakat untuk membelinya berkurang. Nah, ini artinya apa? Tanggung jawab kita di dalam mengatasi inflasi ini adalah tanggung jawab bersama satu dari produsen kita, dari distribusi, termasuk kita sebagai konsumen. Mari kita bijak untuk melakukan pembelanjaan terkait dengan itu, dan mari kita juga kreatif untuk memanfaatkan aspek-aspek yang memungkinkan kita untuk mendapatkan produk tidak harus membeli ketika harga-harga naik. Potensi kenaikan harga-harga ini akan sangat mungkin ketika kita kembali bertemu untuk merayakan Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan ini. Jadi sekarang harga-harga sudah merangkak naik, potensinya akan naik lagi, itu besar gitu. Khususnya yang terjadi adalah pada pemenuhan kebutuhan pokok, satu bawang tadi, cabai dan sebagainya, dan juga kebutuhan-kebutuhan untuk upacara. Nah, oleh karena itu, dalam sisi ini juga penting kita untuk kreatif ya mengatasi itu. Jangan sampai untuk kebutuhan upacara yang kemudian banyak disuplai dari luar, itu akan berdampak kepada kenaikan harga-harga khususnya yang berasal dari komoditas upacara. Di Kalimantan Barat ya, sarang sami mugi kita ini ya.
1: Iya, baik. Matur suksema Pak Murjanayase, dan juga terima kasih kepada Bu Made Sartini sudah berkenan untuk memberikan gambaran begitu ya kepada pendengar kita bagaimana menekan dampak kenaikan inflasi. Selamat beraktivitas kembali Pak Murjanayase dan juga Bu Made.
0: Terima kasih. Bu Dayu, terima kasih Bu Made. Salam untuk Pak Dirut.
1: Iya, yeah. Baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Oke dan juga Pak Widnyana yang sudah mengatensi siaran kami secara langsung di live Facebook Pro Satu RRI Denpasar, dan juga pendengar yang mendengarkan siaran kami. Nanti Anda bisa simak kembali di Facebook Pro Satu RRI Denpasar bagaimana langkah kita untuk menekan dampak kenaikan inflasi. Selamat pagi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya siang hari ini saya Lili Lintang kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda sampai nanti pukul 3 sore ya pendengar. Kami akan menyajikan beragam informasi menarik untuk Anda dan juga musik-musik pilihan untuk Anda semua di siang hari ini ya. Dan pendengar, semoga Anda masih semangat ya di siang hari ini. Mungkin ada yang lagi kerja atau mungkin ada yang lagi kuliah gitu ya. Apapun aktivitas Anda, semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar yang bisa Anda dengarkan melalui FM 105,2 MHz dan juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Dan bagi Anda pendengar yang ingin mengikuti kami ya di sosial media juga bisa banget nih di Instagram @RRI Pro 1 Denpasar dan juga Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar juga. Dan pendengar, untuk mengawali informasi kita di siang hari ini, kami sudah terhubung dengan rekan Bu Mega dari PMI ya untuk menyampaikan informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga kegiatan donor darah ya. Kepada Bu Mega, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Adapun golongan darah A 5 kantong, golongan darah B 65 kantong, golongan darah O 7 kantong dan golongan darah AB 50 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di kantor otoritas bandara jam 9 pagi. Kemudian di Gramedia Tuku Umar, Jalan Tuku Umar jam 10 pagi. Kemudian kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajuri Seni Indenon jam 3 sore. Ada pula kegiatan donor darah pada hari Jumat 5 Juni 2026. Yang pertama, kita berada di Hotel Jayakarta. Kemudian di Akademi Pariwisata jam 9 pagi. Kemudian di Alpilapan Resort Hotel di Jalan Subak Sari 13 nomor 69 Tibu Benang jam 10 pagi. Kemudian di Tasben Denpasar jam 9 pagi. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi Anda. Semangat ya beraktivitasnya hari ini. Baik, itu dia pendengar tadi informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga kegiatan donor darah ya dari PMI. Jadi bagi Anda nih yang sudah terbiasa melakukan donor darah secara rutin, Anda bisa langsung mendatangi gerai-gerai yang dibuka oleh PMI ya untuk mendonorkan darah Anda. Dan bagi Anda yang saat ini membutuhkan seputar donor darah, bisa langsung menghubungi rekan-rekan di PMI ya pendengar. Dan nanti kami masih akan menyajikan beragam informasi untuk Anda pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lili Lintang yang akan menemani Anda sampai nanti ya pukul 3 sore. Dan pendengar, memasuki pukul 10:30 nih, biasanya kalau jam-jam segini udah mulai-mulai ngantuk gitu ya. Apalagi yang lagi kerja gitu, aduh udah mulai matanya udah agak berat gitu untuk melek ya. Nah tapi pendengar, ini ada satu informasi yang ingin Lili sampaikan untuk Anda ya. Kalau berbicara mengenai kekerasan dan eksploitasi anak, ini memang menjadi salah satu isu yang masih marak terjadi ya, khususnya di Indonesia sendiri. Dan ada salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar, yaitu di mana pemerintah Kabupaten Gianyar ini melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak. Dan ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang di mana menggelar kegiatan sosialisasi yang pastinya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap anak ya, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari 3 hingga 5 Juni 2026 besok, yang dimana kegiatan ini meliputi sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dengan perilaku sosial menyimpang, kemudian juga ada kegiatan sosialisasi pencegahan pekerja anak, dan juga ada sosialisasi pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak ya. Dan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Ibu Nika Tutwi Dias Tuti, ini juga mengatakan bahwa memang perilaku sosial menyimpang ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat ya, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun juga masyarakat, yang dimana perilaku tersebut ini bisa berupa tindakan yang memang tidak sesuai dengan norma, nilai dan bahkan aturan yang berlaku, jadi berpotensi untuk menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun juga lingkungan sekitar. Dan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini ya, semoga ini bisa menjadi titik awal yang lebih kuat untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Gianyar yang layak anak, yang mana ini benar-benar berpihak pada hak dan kebutuhan anak juga ya. Dan semoga kegiatan ini juga bisa dicontoh nih oleh kabupaten atau kota lainnya ya, pastinya untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang bisa merugikan anak-anak kita dan juga bisa merugikan generasi penerus bangsa ya. Jadi memang ini kegiatan yang dilakukan untuk menggerakkan semua masyarakat di lingkungan masing-masing agar lebih peka, peduli dan juga aktif. Nah, mendengar informasi ini, Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan mendengar, ada satu buah lagu nih yang mau lewat untuk Anda semua. Ini lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Thinking Out Loud. Your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Yang mendengar lagu dari JKT48 yang berjudul Rhapsody sudah mengudara otak Anda semua pendengar. Nah pendengar, siapa nih di antara Anda yang sangat suka menonton drama ya? Kalau biasanya sih zaman-zaman kemarin itu sangat viral dengan drama Korea ya. Tapi sekarang ternyata yang lagi viral ini adalah drama Cina. Siapa nih yang suka nontonin drama Cina tiap hari gak mau ketinggalan episode-nya ya? Padahal episode-nya tuh banyak banget gitu. Tapi ceritanya sangat menarik ya. Dan kenapa sih sebenarnya drama Cina ini menjadi makin populer? Dan ternyata ini ada beberapa penyebabnya pendengar. Dan salah satu penyebabnya adalah kenapa sih popularitas dari drama Cina ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dan ini ternyata menunjukkan bahwa adanya perubahan selera hiburan masyarakat sekaligus menguatnya pengaruh budaya populer Tiongkok secara global. Apalagi dengan adanya kemudahan akses melalui berbagai platform digital ya. Dan adanya ketersediaan subtitle juga, ini yang membuat drama Cina bisa menjangkau lebih banyak penonton saat ini. Dan selain itu juga adanya cerita yang beragam dan disertai dengan sentuhan budaya tradisional, ini juga menjadi salah satu daya tarik yang membuat penonton tidak bisa berhenti mengikuti tayangannya ya. Dan ada berbagai faktor lain juga nih yang menyebutkan bahwa sebenarnya faktor yang membuat drama Cina semakin menarik perhatian penonton ini karena adanya daya tarik dari selebriti Tiongkok ya. Adanya kehadiran aktor-aktor dan aktris Tiongkok yang menarik ya, visualnya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Dan pasti juga dengan kemampuan akting yang baik ya, ini juga bisa makin mudah gitu untuk mendapatkan perhatian dari penonton. Dan sejumlah selebriti Tiongkok ini juga memang telah memiliki basis penggemar yang besar ya di berbagai negara hingga saat ini. Jadi ini juga yang mendorong minat masyarakat untuk mengikuti berbagai judul drama Cina. Dan selain itu pendengar, ada juga berbagai selebriti Tiongkok ini juga memang aktif dalam berinteraksi dengan penggemar melalui berbagai platform di media sosial. Jadi jangkauan yang luas ini bisa membantu memperkenalkan proyek terbaru mereka sekaligus juga meningkatkan popularitas dari drama Cina di kalangan muda khususnya. Dan faktor berikutnya pendengar, ini adanya penguatan pengaruh budaya Tiongkok ya. Karena memang pemerintah Tiongkok ini juga mendorong penyebaran budaya populer melalui berbagai program dan pemanfaatan teknologi digital modern. Jadi dengan adanya media sosial serta beragam platform daring, ini digunakan untuk memperkenalkan

Oscar. Apalagi karena drama Cina ini juga sering muncul nih trailernya atau cuplikan-cuplikannya di sosial media seperti TikTok dan Instagram yang membuat orang nih jadi makin penasaran gitu ya. Dan kira-kira pendengar siapa nih yang suka banget nonton drama Cina gitu ya, setiap malam tanpa terbatas umur ya, anak muda bahkan ya orang tua gitu ya, bisa menjadikan drama Cina ini sebagai salah satu hiburan ya. Dan mendengar informasi ini, Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Jadi Anda bisa menyimak secara lebih jelas ya di laman resmi kami. Atau mungkin ada pendengar yang sekarang lagi dengerin RRI Pro 1 Denpasar sambil nonton Dracin ya, mungkin aja ada ya. Dan mendengar, ini ada satu lagu yang mau lewat untuk Anda. Ya kali ini tapi bukan lagu Cina ya, ini lagu Indonesia. Ini lagu dari Rizky Febian yang berjudul Kata.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC

yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Masih di 105,2 MHz per satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda Dialog Indonesia Sehat bersama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati ya sesaat lagi. Dan ini penting sekali nih, cocok untuk Anda yang mungkin sedang mengalami keluhan karena kehilangan gigi gitu ya, dan ingin pakai implan tapi masih mikir-mikir lagi. Nah, ini saat yang tepat untuk Anda menyimak kami ya di Dialog Indonesia Sehat, tentunya bersama narasumber kami yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Tapi sesaat lagi ya pendengar, karena akan ada satu lagu yang mau lewat dulu. Ini lagu dari Gea Indrawari yang berjudul Masa Mudaku Habis.

0: Selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengan Anda dalam program Indonesia Sehat bersama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Maha Saraswati. Dan pendengar, hari ini Kamis 4 Juni 2026, kita hari ini akan mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu seputar implan gigi sebagai solusi gigi yang hilang. Dan pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami tentunya melalui 105,2 MHz, streaming melalui aplikasi RRI Digital, dan juga streaming dari laman www.rri.co.id. Dan jangan lupa, Anda juga bisa menyaksikan kami secara audiovisual streaming dari Facebook RRI Pro 1 dan Pasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di nomor 089-678-123-830. Dan mendengar, berbicara mengenai topik kita hari ini seputar gigi ya. Dan memang kehilangan gigi ini bukan hanya mempengaruhi penampilan dan rasa percaya diri, tapi ternyata ini juga bisa berdampak pada kemampuan kita dalam mengunyah, berbicara, hingga kesehatan gigi dan juga rahang secara keseluruhan. Dan saat ini sudah ada salah satu solusi modern ya yang bisa dilakukan dan ini juga cukup populer, itu adalah implan gigi. Kira-kira seperti apa pendengar prosedur dari implan gigi, kemudian siapa saja yang bisa menjalani ini, dan apa sih sebenarnya keunggulannya dibandingkan dengan metode yang lain? Kita akan kupas tuntas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1, yaitu ada Dr. Gigi Igede Arya Wirayuda SPBMM, kemudian ada juga Dr. Gigi Arya Kusuma Agraha SPBMM. Mungkin kita akan sapa dulu ya. Halo, selamat siang Dr. Arya dan Dr. Yuda.
1: Selamat siang Mbak Lili.
2: Selamat siang Mbak.
0: Baik, gimana kabarnya dokter hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, oke, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya ya, bisa bergabung bersama kami untuk menyapa para pendengar kita. Dan dokter, kita kan hari ini topiknya adalah membahas seputar implan gigi ya. Nah, mungkin sebagai orang awam nih dokter, sebenarnya kita masih belum tahu apa sih yang dimaksud dengan implan gigi. Boleh mungkin dari dokter Arya dulu, boleh?
1: Berarti implan gigi itu dia itu suatu prosedur perawatan di mana dilakukan suatu penanaman suatu bahan yang di sini itu yang paling mudah itu semacam baut itu ke dalam tulang rahang kita, di mana implan tersebut berfungsi sebagai penyangga yang nantinya akan di lakukan untuk penambahan crown di atasnya, seperti itu.
0: Oke, berarti penanaman baut ya sebenarnya dokter ya?
1: Ya, bahan seperti baut, benar.
0: Oke, kalau dari implan gigi sendiri dokter, sebenarnya kenapa sih kehilangan satu gigi atau beberapa gigi itu tidak boleh dianggap sepele? Mungkin dari dokter Yuda.
2: Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya sederhananya itu, implan gigi itu penanaman baut atau skru ke dalam rahang, itu dia metodenya seperti gigi asli. Okay. Mungkin ada beberapa gigi palsu seperti gigi palsu yang lepas pasang, ada juga jembatan. Nah, ini dia ditanam langsung ke dalam tulang, jadi seperti sistemnya seperti kita melihat gigi asli gitu. Okay. Nah, sekarang kenapa sih harus diganti begitu Mbak ya? Nah, mungkin kelihatan sederhana, sepele ya, kalau kita habis cabut gigi habis itu sakitnya hilang, tapi dampak kedepannya kalau kita nggak ganti gigi palsu, apa, gigi yang sudah hilang itu, yang pertama akan mempengaruhi posisi-posisi gigi di sekitarnya. Jadi misalnya gigi tetangganya bisa miring, gigi atasnya yang misalnya yang dicabut gigi bawah, jadi gigi atasnya bisa turun atau apa yang namanya modot, turun ke bawah, lama-lama akan goyang juga. Nah, dampak besarnya lagi bisa mempengaruhi lama-lama dari tulang engselnya. Dia itu engselnya sendiri, kita kan pun setiap buka mulut ada seperti engsel yang di dekat telinga. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Makanya ada beberapa kasus pasien itu menguap, buka mulut tapi nggak bisa nutup lagi. Nah, itu salah satunya kerusakan engsel yang biasanya dipengaruhi dari posisi gigi yang di mana biasanya sudah banyak giginya yang hilang. Dan sekarang itu juga sudah mulai diperhatikan dari segi makannya. Jadi betul. Kalau sudah kehilangan banyak gigi, otomatis kita akan sulit makan. Jadi makanan yang kita telan itu tidak hancur. Jadi makanan utuh-utuh yang kita telan itu akan mempengaruhi kondisi di dalam perut kita. Itu juga akan sangat berdampak. Itu jadi semua itu bermula dari kehilangan gigi.
0: Oke, berarti sebenarnya kehilangan gigi ini walaupun kelihatannya cuma 1-2 itu ternyata sangat berpengaruh ya, dokter ya.
2: Sekali ya, betul.
0: Gitu. Apalagi kalau susah makan, kalau udah susah makan tuh jadi enggak semangat gitu ya, dokter ya, menjalani hidup ini gitu.
2: Enggak nyaman banget, betul.
0: Iya, betul. Oke, dokter, tapi sebenarnya kapan sih, Dok, sebaiknya seseorang ini mulai mempertimbangkan untuk pemasangan implan gigi? Silakan, boleh bebas.
2: Jadi dimulai sejak kapan? Kalau saya sih selalu menyarankan pasien sejak gigi itu dicabut. Okay. Jadi sekarang itu ada implan immediate namanya. Jadi di saat kita setelah cabut, di hari itu juga bisa langsung dipasang, Mbak.
0: Oh.
2: Gitu, okay. Jadi lebih cepat, lebih baik. Karena kalau kita penggunaan penggantian gigi palsu yang lama itu takutnya telat. Telat dalam artian posisi gigi sebelah-sebelahnya sudah rusak, sudah berubah posisi, dan juga kadang tulangnya sendiri juga sudah rusak. Jadi agak sulit kita tanam, karena kan kita tanam implan ini seperti kita tanam pohon. Kalau tanahnya sendiri kurang, ini pohon kan akan gampang goyang ya. Implan pun begitu. Jadi kalau tulangnya sudah kebanyakan, sudah terlanjur banyak tulang yang hilang, nah itu tanam implannya agak sulit. Jadi harus penggunaan bone graft lagi atau tulang buatan lagi, begitu, prosesnya lebih panjang.
0: Oke, berarti lebih baik kalau pasang implan itu justru setelah dicabut langsung pasang itu lebih baik ya, dokter?
2: Lebih
0: ya?
2: Baik begitu, ya.
0: Oke, berarti mungkin ibaratnya saya masih fresh gitu ya. Oke, silakan, dokter.
1: Maaf, mungkin saya sedikit nambahkan juga tadi seperti dokter Yuda bilang, memang ada beberapa kasus yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi memang harus diselektif dulu kasus-kasusnya. Tapi kalau misalnya seandainya kondisinya terjadi ke infeksi pada tulangnya, lalu kita lakukan pencabutan, ketika kita langsung melakukan pemasangan implan, itu resiko kegagalannya mungkin lebih tinggi. Jadi memang ada yang immediate, ada yang kita tunda, seperti itu. Tadi benar sama dokter Yuda bilang juga, kalau misalnya bisa segera, kita langsung kita pasang segera. Karena kita untuk mempertahankan ini ya, preservasi tulang alveolarnya juga.
2: Tergantung
1: gitu
2: indikasinya, Pak.
1: Jadi ada beberapa indikasi yang bisa gitu. Tentu harus diperiksa dulu ya, dokter Yuda, ya. Seperti
2: kondisinya
1: itu.
2: Kondisinya ya.
1: Oke. Dievaluasi.
0: Oke, berarti memang tergantung kondisi masing-masing juga, dokter ya, nggak bisa sembarangan gitu ya. Oke. Baik, dokter. Ini tadi ada sebenarnya ada penelpon yang terhubung ya. Coba kita sambungkan dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, mungkin sepertinya terputus ya, nanti kita akan sambungkan kembali, dokter. Oke, dokter, mengenai proses pemasangan implan gigi ya, sebenarnya bagaimana sih, dokter, mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi proses pemasangan implan gigi ini dari awal hingga selesai?
1: Baik, oke, mungkin tadi saya sampaikan ya, memang ada yang immediate, ada yang kita two stage gitu ya, two stage di mana kalau two stage itu biasanya setelah kita lakukan pencabutan, terus kita medikasi obat, kita lihat kondisi pasca pencabutannya. Nanti tentunya kita akan melakukan evaluasi di sana. Evaluasi baik itu secara anamnesis ya, kita tanyakan pasiennya ada keluhan atau tidak. Lalu kita evaluasi secara klinis. Dan yang terpenting, kita harus lakukan foto pre. Pre-tindakannya. Okay. Jadi foto ini bisa berupa foto dua dimensi yang biasa kita namakan itu panoramik atau bahkan yang tiga dimensi CBCT. Oh,
2: okay. Foto ronsen maksudnya ya?
1: Foto ronsen, foto X-ray. Okay. Jadi foto ini untuk kita melihat dari ketebalan tulang, dari densitas tulangnya, terus di mana juga nanti untuk menentukan panjang lalu lebar implan yang kita butuhkan sama daerah-daerah vital di sekitar implan yang akan kita pasang itu. Jadi lebih safe tentunya untuk pasien.
0: Oke, berarti memang nggak bisa langsung asal pasang gitu ya, dokter ya? Memang ya, harus ada prosedur.
2: Iya. Banyak yang harus diperhitungkan. Hmm. Jadi kelihatannya sederhana seperti masang baut di tembok, tapi yang ada di pikiran dokternya itu harus melihat daerah sekitarnya, jaringan sekitar, apakah aman atau tidak, seperti itu.
1: Dan terutama yang perlu kita pikirkan juga nanti letak prostetik itu adalah crownnya nanti seperti apa gitu. Ya kalau misalnya kita memasang implannya, seandainya miring atau keluar dari lengkung rahang, tentu prostetiknya nanti kan tidak akan ideal dan baik seperti itu.
0: Oke, nah, berarti karena kan kalau gigi ini agak mempengaruhi banyak organ-organ yang lain ya dokter. Benar.
2: Karena di bawah gigi itu kan ada saraf,
1: ada saraf, pembuluh darah, seperti itu yang harus kita pikirkan juga.
0: Oke, baik, dokter kita coba sambungkan kembali ya dengan penelpon kita. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Angga dari Manado.
0: Oke, baik, silakan Bapak Angga dari Manado.
3: Iya, ini tentang masalah gigi kan?
0: Iya, betul.
3: Kebetulan saya baru monitor, tapi saya coba langsung pertanyaan saja ya. Dok, saya mau bertanya kalau untuk pencabutan gigi bagian belakang, tapi yang atas itu nggak berpengaruh di mata. Soalnya ada yang bilang kalau gigi bagian atas itu berpengaruh di saraf mata. Apakah itu betul atau gimana? Mohon dijelaskan lebih detail lagi ya, soalnya baru monitor tadi. Itu saja dari saya ya, dari Angga dari Manado. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Bapak Angga dari jauh ya, ini lumayan dari Manado ya. Tadi berbicara mengenai soal gigi, pencabutan gigi belakang, apakah ini mempengaruhi saraf mata dokter ya? Silakan, boleh dijawab dokter.
2: Ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Jadi kalau pencabutan gigi apakah berpengaruh ke saraf atau kasus-kasus yang lain, misalkan seperti apa buta atau sampai meninggal pun. Jadi kalau saya sendiri menyimpulkan selama ini pencabutan gigi itu sebetulnya poinnya aman untuk pencabutannya, selama pasien itu tidak memiliki penyakit sistemik. Apa itu penyakit sistemik? Jadi penyakit-penyakit penyerta yang diderita oleh pasien, misalnya ada kelainan saraf atau pasien punya sakit jantung atau kelainan darah. Nah, itulah yang biasanya menjadi kondisi yang kita tidak inginkan, misalnya sampai buta atau mempengaruhi saraf itu sendiri. Tapi kalau untuk pencabutan gigi sendiri sejauh ini semua aman, asal penyakit sistemiknya pasien juga terkontrol gitu. Makanya sebelum tindakan biasanya kami dari dokter itu akan menanyakan apa saja penyakit yang diderita oleh pasien gitu. Jadi poinnya untuk pencabutan gigi itu sebetulnya aman, mau dia gigi di depan mau dia di belakang itu semua aman. Itu mungkin dokter Arya bisa menambahkan lagi.
1: Ya, saya sepakat dengan dokter Yuda. Mungkin ibaratnya itu sebenarnya saraf itu kalau misalnya di wajah ya, itu ada ibaratnya kayak pohon ya, pohon. Jadi pohon itu memiliki beberapa ranting gitu ya. Memang kalau misalnya saraf itu semua kalau dihubungkan semua tuh berhubungan gitu. Berhubungan. Nah, di saraf di wajah ini memang ada saraf yang ke daerah mata, ada yang ke rahang atas, ada yang ke rahang bawah gitu. Nah, jadi kalau misalnya ibarat pohon, misalnya seandainya ranting satu putus, dia tidak akan mempengaruhi ranting yang lain kan, kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau misalnya sepengalaman saya tidak ada hubungannya ke sana gitu.
0: Oke, berarti untuk Bapak Angga tadi dari Manado, semoga terjawab ya pertanyaannya, bahwa sebenarnya untuk mencabut gigi belakang ini sebenarnya tidak berpengaruh dengan saraf mata ya dokter ya?
1: Iya, selama sesuai prosedur.
2: Sesuai prosedur dan penyakit sistemiknya ya.
0: Oke, okay. Berarti semua memang ada penyebabnya sendiri dan ada pemeriksaan lebih lanjut juga ya? Iya,
1: betul. Tentunya ditanyakan sama Pak
2: Ya, makanya makanya dokter itu selalu nanya, bukannya dokternya pengen kepo ya, tapi pengen kita sama-sama supaya aman. Jadi dari pasien aman, dari kita juga sebagai dokter bisa lebih aman gitu. Itu sih.
0: Oke, betul. Jadi memang sebaiknya mungkin dari Bapak Angga juga ini ya, langsung periksa ke dokter gigi ya, dan langsung menanyakan bagaimana kira-kira kelanjutannya gitu. Dokter, baik, terima kasih tadi ya untuk Bapak Angga dari Manado juga sudah memonitor kami nih jauh dari Manado. Semoga terjawab ya. Dan kemudian dokter, kalau berbicara mengenai implan gigi, sebenarnya prosedur implan gigi ini terasa sakit nggak sih? Karena kan biasanya, aduh, datang ke dokter gigi itu adalah salah satu nightmare gitu, karena takut gitu. Kira-kira sakit nggak sih dok?
1: Oke. Jadi sebenarnya prosedur pemasangan implan gigi ini kalau misalnya ini ya sama seperti pencabutan gigi, dimana untuk menghilangkan rasa sakit itu kita melakukan namanya anestesi ya. Dan anestesi itu bisa dengan anestesi lokal maupun anestesi umum kalau kami biasa ya. Nah jadi mungkin pada saat kalau anestesi lokal ya waktu kita memasukkan jarumnya saja yang terasa sakit. Nah, tapi untuk saat ini di kedokteran gigi itu kita bisa menggunakan jarum yang kecil, jadi meminimalisir rasa nyeri juga gitu.
0: Oke. Okay. Berarti enggak terlalu sakit lah ya.
1: Enggak ada rasanya tapi enggak sakit.
2: Jadi banget. Gini, Pak, okay. Gitu. Sebetulnya namanya cabut gigi ya, kita dicubit aja pasti sakit.
0: Ya betul. Ya.
2: Jadi kalau ada dokter bilang enggak sakit ya sebetulnya enggak mungkin enggak sakit ya, pasti ada rasa sakit, cuma dari kami sebagai dokter akan membantu untuk meminimalisir rasa sakit itu. Ya salah satunya seperti tadi disebut Dokter Arya dengan penggunaan jarum-jarum yang kecil itu pasti sangat berpengaruh pada tingkat sakitnya pasien itu sih.
1: Bahkan sebelumnya mungkin bisa kita kasih semacam bahan salep topikal anestesi ya,
2: yang ada rasa-rasanya dok.
1: Iya, ada rasanya itu mungkin biasa anak-anak.
2: Yang biasa untuk anak-anak itu
1: rasa strawberry, ada rasa blueberry itu. Kita oleskan pada daerah gusi. Jadi ketika kita melakukan penusukan pada daerah gusi tersebut, itu lebih berkurang rasa nyerinya gitu.
2: Intinya.
1: Jadi pasien tuh rata-rata sih nyaman
0: sama sensasi. Ya. Oke. Sebenarnya kalau ditanya sakit apa enggak, namanya prosedur gigi pasti ada rasa sakit-sakitnya ya. Scaling aja kadang kerasa
1: ngilu kadang.
0: Iya betul. Tapi kan pasti dari tim dokter gigi juga sudah melakukan banyak hal untuk meminimalisir rasa sakit itu ya.
2: Bahkan kalau kami kebetulan kami sebagai spesialis bedah mulut, kami punya license untuk bisa tindakan di ruang operasi dalam general anestesi. Jadi pada pasien-pasien yang memang takut ya. Dari awal ya, memang udah enggak bisa diapa-apain, bisa untuk minta dilakukan di ruang operasi. Posisi bius tidur.
0: Oh
2: gitu,
0: berarti
2: bius
0: total ya dokternya.
1: Mungkin kalau kasusnya implannya cukup kompleks ya. Biasanya pemasangan satu rahang implan itu pasien pingin lebih nyaman bisa. Itu biasanya kita tawarkan dengan bius tidur. Jadi pasien gak ngerasain sakit sama sekali. Prosedurnya lebih aman dan nyaman juga.
2: Betul.
1: Ya
2: semua ada plus minusnya.
0: Oke, berarti sebenarnya banyak sekali pilihan yang bisa dilakukan ya dokter ya. Jadi gak perlu takut lagi nih bagi pendengar.
2: Zaman sekarang semua udah bisa.
0: Iya betul, udah gak kayak dulu ya dok ya.
2: Betul ya.
0: Oke, baik. Pada kata tadi kita sudah membahas ya cukup banyak mengenai implan gigi, mulai dari proses pemasangannya, kemudian tadi juga sudah ada pertanyaan dari Bapak Angga terkait dengan pencabutan gigi. Tapi nanti kita akan lanjut lebih dalam lagi mengenai prosedur implan gigi, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
5: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
6: Berikut tugas Anda.
5: Buat lebih ringkas lah.
6: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
5: Oh, singkat, padat. Pulang.
7: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
5: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
7: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
5: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
7: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
5: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
7: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
5: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
7: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Dialog Indonesia Sehat bersama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Maha Saraswati ya. Di pada siang hari ini kita membahas mengenai implan gigi sebagai solusi gigi yang hilang. Dan pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami tentunya melalui 105,2 MHz, streaming juga melalui aplikasi RRI Digital, streaming melalui laman www.rri.co.id dan juga streaming secara audiovisual melalui Facebook RRI Pro 1 dan Pasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 0896781238330. Dan pendengar, tadi juga sudah ada yang menyapa kami ya di Facebook. Ini ada Bapak Oka Mulyarte yang monitor dari Padang Sambian ya. Halo Bapak Oka, selamat siang. Dan pendengar, tadi kita juga sudah membahas ya banyak hal mengenai implan gigi tadi bersama narasumber kita, tentunya ada Dokter Gigi Arya dan juga Dokter Gigi Yuda ya. Dan saat ini kita akan membahas lebih dalam lagi nih seputar implan gigi ya, karena ini salah satu topik yang juga sangat menarik dan pastinya sangat informatif untuk Anda semua pendengar. Baik, Dokter Gigi Arya dan Dokter Gigi Yuda ya, kalau tadi kita kan sudah membahas lebih dalam mengenai prosedur pemasangan implan gigi gitu. Dan sebenarnya ada nggak sih dokter, mungkin di kondisi tertentu yang membuat seseorang ini tidak bisa menjalani implan ketika sudah diperiksa segala macam, ternyata nggak bisa nih, ada nggak kira-kira?
1: Itu juga, oke. Jadi memang ada beberapa pasien yang kontraindikasi ya untuk dilakukan pemasangan implan, biasanya terutama mungkin pada pasien yang memiliki riwayat diabetes yang tidak terkontrol, terus dia memiliki perilaku yang maaf yang kurang baik ya mungkin, terus memiliki kebersihan rongga mulut yang juga kurang baik, lalu pada pasien-pasien yang sedang menjalani radioterapi pada daerah leher atau wajah, dan kemoterapi itu juga atau dengan terapi biposponat ya, itu juga kontraindikasi ya tentunya untuk dilakukan pemasangan implan gigi itu.
0: Oke, tapi berarti ada hubungannya dok dengan implan ini. Kenapa sampai ini terindikasi tidak bisa?
1: Yeah. Biasanya pada proses pemasangan implan itu, tentu kita butuh penyembuhan tulang yang optimal, gih. Jadi ada namanya setelah kita terpasang, kita nanti ada namanya proses osteointegrasi, di mana proses sel-sel tulang itu dia itu butuh dia akan menyatu kepada implan gigi, ya. Nah, pada pasien-pasien tertentu itu memang proses penyembuhan itu jadi kurang bisa optimal. Jadi biasanya kondisi seperti itu membuat implan gigi itu mengalami kegagalan yang cukup tinggi. Okay. Jadi mungkin bisa kita arahkan dengan gigi palsu yang lain seperti itu.
2: Okay. Nah, itu Mbak yang tadi saya bilang untuk pasien-pasien yang penyakit sistemik. Jadi jangankan implan, cabut gigi pun kalau pasien misalnya punya diabetes atau pasien dalam perawatan kemoterapi, radioterapi itu akan mempengaruhi dari tingkat penyembuhannya. Itu karena yang seharusnya proses penyembuhannya itu sesuai teori, misalkan cabut gigi dalam sebulan itu sudah nutup ya. Di beberapa kasus pada pasien-pasien diabetes yang tidak terkontrol, gula darahnya tinggi itu bisa berbulan-bulan bahkan lebih parah lagi. Dan di beberapa kasus juga pasien saya pasca kemoterapi radioterapi itu cabut gigi, penutupannya atau penyembuhannya jadi lambat juga. Itu karena sel-sel yang normal itu jadi apa ya, terganggu. Gitu, apalagi sekarang kalau mau pasang implan itu betul-betul penyembuhannya harus bagus supaya implannya bisa stabil atau kuat. Gitu, itu sih.
0: Oke, berarti memang orang-orang yang terindikasi tidak bisa menjalani implan ini adalah beberapa orang yang mungkin terindikasi dengan penyakit yang
2: penyakit bawaannya.
0: Bawaannya. Oke.
2: Okay, sebetulnya sebetulnya bisa sih pasiennya pasang, misalnya pasien-pasien yang diabetes ya. Sebetulnya bisa pasang, cuma untuk tingkat keberhasilan atau jangka panjangnya bisa lebih cepat gagal. Misalnya implan kita harapkan dia stabil, tapi karena kerusakan tulangnya atau jaringan sekitarnya enggak terlalu bagus, jadi lebih gampang goyang seperti itu sih ya, karena ada beberapa kasus pasien itu udah enggak apa-apa dah saya pasang, walaupun pasien udah dijelasin pasien ini punya diabetes, tapi karena pasiennya pingin ya kita sudah jelaskan ya. Kalau pasien sudah tahu resikonya ya kita tetap bisa lakukan gitu. Itu sih. Okay. Ya.
0: Tapi intinya mempengaruhi kemaksimalan dan lebih, proses penyembuhannya
2: betul,
0: juga ya.
2: Betul ya. Termasuk itu dah kebersihan mulut gitu mempengaruhi sekali. Iya.
0: Okay. Baik dokter. Tapi sebenarnya kalau proses penyembuhan yang normal dokter pada pasien, kondisi pasien yang sehat dan stabil ya, ini berapa lama dok biasanya?
1: Kalau setelah pemasangan implan itu kurang lebih, yang tadi saya sampaikan ya, ada proses osteointegrasi itu kurang lebih 3-4 bulan.
0: 3-4
1: bulan itu. Nanti kita tentunya akan lakukan evaluasi sebelum kita melaksanakan ke tahapan selanjutnya. Kita bisa dengan foto ronsen, lalu kita periksa secara klinis, tidak ada tanda inflamasi, tidak ada tanda infeksi. Tentu kita selanjutnya akan lakukan yang tadi saya sebutkan. Jadi kita pemasangan healing abutment ya. Healing abutment itu di mana fungsinya untuk membentuk gusi yang nanti dia akan mengikuti dari anatomi dari penyangga dari crownnya itu. Jadi seperti itu.
2: Jadi kurang lebihnya kalau totalnya dari saya itu biasanya kalau penanaman implan itu ada dua pilihan waktu ya. Jadi yang pertama tanam implan ke tulang. Sudah itu kita bisa langsung pasang mahkota sementaranya. Tapi kalau mau lebih bagusnya itu kita tanam dulu implannya, baru kita tutup dengan gusi, lalu kita tunggu sekitar 3-4 bulan yang tadi dokter Arya bilang supaya pembentukan tulangnya atau osteointegrasinya itu lebih bagus. Gitu. Jadi kalau saya ngomongnya ke pasien gini, Mbak, seperti kita nanam pohon. Kalau kita baru tanam pohon itu ke dalam tanah, sudah itu ada daun kan? Tapi karena akarnya belum keluar, belum menyatu dengan tanah, ada angin kan gampang tumbang. Implan pun begitu. Karena dia belum menyatu sama tulang, kalau kita kasih mahkota bisa, tapi tingkat kegagalannya atau goyangnya lebih besar. Jadi kalau bisa kasih dulu akarnya tumbuh gitu. Tunggu 3 bulan, nah sudah stabil, baru kita kasih kepalanya atau mahkotanya atau abutment yang tadi dokter Arya bilang gitu sih.
0: Gitu, berarti kira-kira prosedurnya mungkin 3-4 bulan lah dokter ya.
1: Setelah pemasangan.
0: Setelah pemasangan.
1: Pembuatan crown kan tentunya selanjutnya.
2: Karena kan ada beberapa kasus pasien itu habis kecelakaan gigi depannya hilang, nggak mau ompong. Nah, yang gitu-gitu biasanya mau minta langsung, sebetulnya langsung bisa, tapi ya dari tingkat keberhasilannya lebih kecil gitu. Bisa.
0: Okay, baik. Tapi sebenarnya dokter, kalau implan gigi ini bisa bertahannya berapa lama sih dok? Atau mungkin emang ya udah selamanya ini bertahan gitu?
1: Ya, kalau secara teori itu implan gigi itu setahu saya itu didesain untuk seumur hidup ya.
2: Jangka panjangnya.
1: Jangka panjangnya cuy, seumur hidup, hanya memang ada kasus-kasus tertentu, misalnya itu yang pasien tuh jadi misalnya tidak bisa menjaga kebersihan rongga mulut, itu akhirnya terjadi suatu infeksi, jadi periimplantitis, itu jadi keradangan pada jaringan tulang penyangga itu di sekitar implannya, baik itu gusinya, terus tulangnya, akhirnya implan tuh jadi goyang biasanya. Tapi kalau secara, kalau misalnya seandainya pasien sudah pasang implan, bisa menjaga kebersihan rongga mulut, bisa menjaga kebersihan implannya, itu bisa seumur hidup seperti itu.
2: Jadi perlu kontrol terus itu ya. Biasanya biasanya implan itu jangan berpikir kita pasang implan habis itu menghilang. Itu kebanyakan beberapa pasien begitu. Jadi udah rusak baru datang, nah pusinglah kita. Jadi kalau bisa habis pasang implan biasanya tetap diarahkan kontrol dok ya, setiap 6 bulan, setiap setahun. Itu fungsinya apa? Yang pertama ngelihat kebersihan mulutnya. Sudah gitu yang kedua ngelihat jaringan sekitar termasuk tulang, karena tanpa kita sadari tulang-tulang itu juga akan rusak. Jadi kalau misalkan ada kerusakan tulang mungkin bisa tambah bone graft gitu dok ya.
1: Ya nanti mungkin ada prosedur tambahan.
2: Jadi mau jangka panjang ya harus tetap rutin untuk kontrol gitu. Itu sih.
1: Tergantung tingkat keparahannya ya misalnya gitu.
0: Berarti untuk pendengar nih ya, yang habis pasang implan jangan langsung hilang ya dokter ya.
1: Kontrol
0: ya, harus rajin kontrol.
2: Karena slogannya dokter gigi itu selalu kontrol rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan.
0: Setiap 6
2: jangan
0: bulan.
2: Jangan setiap sakit baru datang.
0: Iya.
2: Itu enggak cuma implan ya, semua kasus.
0: Semua yang pusing dokternya nanti deh. Iya betul. Bahkan untuk pendengar yang mungkin giginya masih sehat juga disarankan untuk rutin kontrol ya dok ya. Check up betul. Oke. Baik dokter. Tapi sebenarnya ada nggak cara-cara khusus untuk merawat implan ini supaya lebih awet dan sehat? Seperti mungkin kalau punya pasang kawat gigi kan harus ada beberapa cara-cara untuk menjaganya gitu ya. Kalau dari implan gigi ada nggak cara-cara menjaganya gitu?
2: Jadi kalau saya sendiri, saya selalu bilang ke pasien, Mbak, poinnya itu implan itu bukan barang asli yang ada sejak kita lahir, mm-hmm. ya. Jadi sebagus apapun, sebetulnya implan itu bukan perawatan yang paling bagus. Tapi kalau dari saya itu implan adalah perawatan yang paling ideal untuk saat ini. Okay. Jadi tetap bagaimana keberhasilan itu balik lagi ke pasien juga. Mm-hmm. Yang pertama misalnya yang tadi Dr. Arya bilang, jaga kebersihan. Mm-hmm. Itu mempengaruhi. Yang kedua, kita tahu implan itu kan benda apa ya, benda buatan ya. Mm-hmm. Jadi kalau kita tahu itu tidak kuat gigi asli walaupun ditanam ya, kita harus sadari jangan terlalu banyak makan yang keras di daerah situ. Itu walaupun implan itu kuat, tapi sekuat-kuatnya benda yang kita buat ya enggak akan sekuat yang asli ya. Itu sih yang ketiga ya, bagaimana kita kontrolnya ke dokter. Tetap kalau misalkan setiap 6 bulan atau ada keluhan itu langsung ke dokternya. Jangan didiemin, jangan tunggu rusak dulu gitu sih untuk ketahanan implan jangka panjang itu.
0: Oke, mungkin dari Dokter Arya ada teman?
1: Ya mungkin sama-sama seperti Dokter Yuda. Jadi mungkin setelah pemasangan implan nanti kontrol ke dokter giginya. Terus yang paling mudah tuh misalnya pada saat kontrol ditanya, sampaikan aja misalnya, Dok, kok di daerah implan ini mudah banget ya sisa makanan saya tuh terselip ya Dok, kok susah saya bersihinnya. Itu nanti tentu dokter akan melihat, mengevaluasi kembali apa yang terjadi di sana gitu. Jadi ya mungkin seperti itu sih.
0: Oke, sebenarnya untuk menjaganya ini sebenarnya bisa dilakukan dengan kebiasaan kita sehari-hari aja dokter ya.
2: Sikat gigi gitu.
0: Sikat gigi bisa. Yang rajin ya. Intinya
1: gitu. Yang sekarang itu ada yang pakai water floss ya dokter ya. Udah ya. Itu banyak itu dijual di e-commerce. Itu dengan semprotan water air itu untuk mengurangi.
2: Sama benang gigi.
1: Benang gigi, dental floss ya, itu juga bisa gitu.
2: Yang nyangkut-nyangkut sisa makanan.
1: Untuk menjaga ya sisa makanan ya, menghilangkan sisa makanan dari celah-celah gigi itu bisa juga.
0: Oke, berarti itu bisa dipakai ya dok ya, water floss, dental floss itu ya. Oke, baik dokter. Sebenarnya tapi apa sih dok kelebihan dari implan gigi ini kalau dibandingkan dengan gigi palsu ya? Kita kan biasanya taunya gigi palsu nih gitu. Tapi sebenarnya apa kelebihan dari implan gigi dibandingkan gigi palsu? Apakah mungkin lebih berkualitas, harganya lebih mahal atau gimana dokter?
1: Iya, tentunya jadi memang secara garis besar tuh mungkin kita harus pahami dulu bahwa gigi palsu itu jadi ada yang lepasan, ada yang permanen. Ya, yang permanen itu, yang lepasan tuh mungkin ada berbagai macam ya bahannya. Jadi kita mungkin udah tahu ya, kayak dari akrilik, terus dari metal frame. Ya, metal frame seperti
2: intinya
1: itu.
2: Lepas pasang.
1: Ada
2: gitu
1: lepas pasang ya. Itu jadi ada perawatan tambahan lah. Jadi misalnya harus waktu mau tidur harus dilepas, itu jadi agak ribet ya tentunya. Nah, kalau yang permanen itu pilihannya ada dua yang. Dengan dental bridge ya, jembatan, terus sama dental implant. Nah kalau dental bridge itu mungkin ibaratnya itu kehilangan satu gigi nih ya, tinggal satu gigi, kita membutuhkan preparasi pada gigi sebelahnya. Kita preparasi gigi sebelahnya untuk membuat crown, ya crown jembatan, tiga unit crown itu yang berhubung nanti diinsersikan di sana untuk menyangga gigi yang hilang gitu kan ya. Nah kalau implan itu tentu dia hanya menggantikan akar gigi yang hilang. Ya jadi kalau dilihat dari keuntungannya sama kerugiannya, tentu implan ini kita nggak perlu ribet lepas pasang ya. Kedua, kita tidak perlu preparasi gigi tetangganya. Terus habis itu stabilitasnya itu cukup baik ya. Karena fungsi dari implan itu dia menggantikan akar gigi, ya. Jadi distribusi bebannya itu akan merata pada saat kita melakukan pengunyahan. Jadi dia akan lebih merata tentunya. Selanjutnya dari segi estetik implan tuh juga bagus. seperti itu. Mungkin Dokter Ida ada tambahan?
2: Ya, kalau saya tetap semua tindakan kedokteran itu pasti ada plus minusnya, Mbak.
0: Iya, betul. Ya,
2: kalau yang tadi Dokter Arya bilang, misalnya dari gigi palsu yang lepas pasang ya, keuntungannya itu mungkin kalau yang saya perhatikan dari segi biaya mungkin itu paling murah atau lebih murah.
1: Lebih
2: ya, cuma ya lebih terjangkau, cuma kekurangannya itu yaitu yang pertama pegangannya biasanya ke gigi atau ke gusi, ke daerah yang sudah tidak ada gigi.

0: Kadang gigi kita yang masih utuh ya harus dikurangin sedikit ya, itu cuma dia sudah permanen, dan dari segi biaya dia kayaknya lebih ke medium ya, di tengah-tengahnya antara gigi lepasan sama implan. Nah sekarang terakhir implan. Implan sendiri kekurangannya ya paling mahal. Betul. Memang mahal di beberapa pasien, malah terkejut, betul dok segitu harganya. Nah itu ya, karena apa, kenapa dia mahal, karena masih sistemnya masih lumayan apa ya, dari segi bahan dan yang lainnya itu lebih masih lumayan mahal. Jadi dan juga untuk kelebihannya yang tadi sudah dijelaskan, dia itu nggak perlu lepas pasang lagi ya, sistemnya seperti gigi asli ya, kayak kita buat gigi asli, jadi nggak perlu lepas pasang. Cuma kekurangannya yaitu mahal, dan yang kedua juga sebetulnya kalau diamati juga implan ini perawatannya agak mahal. Jadi misalnya kedepannya mahkotanya atau kronnya itu patah ya, itu harus buat lagi dengan seharga itu. Cuma memang karena dia permanen, jadi makannya lebih enak gitu sih. Cuma balik lagi yang tadi saya bilang, implan ini bukan sesuatu yang paling bagus. Cuma untuk saat ini lebih ideal, paling ideal, itu sih. Itu balik lagi tergantung kasus pasien ya mbak.
1: Mungkin saya tambahin lagi. Jadi implan itu selain biayanya lebih mahal dari yang gigi palsu yang lain ya, prosesnya juga lebih lama. Tadi yang saya bilang kan, setelah kita pasang implan, kita harus nunggu 3-4 bulan lagi untuk proses pembuatan crownnya itu. Jadi kalau yang lainnya kan enggak.
0: Kerumitannya dok ya, buat mahal dok ya. Kerumitannya. yang pasien atau orang lihat, oh cuma pasang apa baut aja, padahal kita sendiri mikirnya udah ini gimana ya. Gitu. Ya sama misalnya kayak kita dari bedah mulut misalnya cabut gigi bungsu, mungkin pasien-pasien merasa dengan harga segitu dok, kok cabut gigi bungsu sampai juta-juta begitu, kenapa ya? Nah mungkin kelihatannya di pikiran pasien, oh tinggal cabut selesai, padahal gigi bungsu itu resikonya gampang perdarahan, sudah itu tempatnya apa, nempel di paling dalam, paling ujung, sudah itu kadang apa, kita mau nyabut itu mesti mecahin dulu itu. Dokter di depan pasien mungkin ketawa-ketawa, tapi di otaknya itu udah panas,
2: udah
0: itu
2: buyang ya, dok.
0: Itu makanya dokter bedah mulut ya kadang suka bercanda, jadi supaya enggak stres mikirin itu.
2: Oh ternyata ini curahan hati ya.
0: Curcol. Jadi dari segi harga mungkin itu yang mempengaruhi dari tingkat kerumitannya.
2: Berarti sebenarnya semua ini ada kurang lebihnya.
0: Betul,
2: dokter ya, pasti
0: semua ada kurang lebih.
2: Nah, tinggal gimana pasien lebih memilih yang mana nih sesuai kebutuhan dan kemampuan juga dokter.
0: Jadi dokter itu cuma bisa menjelaskan kelebihan kekurangannya dan hanya bisa mengarahkan pasien. Keputusan semua ada di pasien. Saya selalu seperti itu ke pasiennya.
2: Baik, siap dokter. Tadi kita sudah membahas sangat dalam nih ya soal implan gigi ya, sampai dokternya curhat nih. Di mana lagi? Baik, kita nanti akan beralih ke segmen terakhir, tapi setelah itu kita akan saksikan dulu pesan-pesan berikut ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar,

RI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Dialog Indonesia Sehat bersama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati ya, pendengar. Dan tentunya kita masih bersama dengan dua narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Arya dan juga Dr. Gigi Yuda ya. Dan pendengar, tadi kita sudah membahas sangat dalam nih ya mengenai implan gigi yang awalnya kita jadi gak tahu, tapi sekarang jadi banyak tahu nih karena sudah banyak sekali informasi dan edukasi juga yang disampaikan oleh Dr. Gigi Arya dan juga Dr. Gigi Yuda. Oke, tapi tidak terasa ya dokter, ini waktunya sudah habis gitu ya, kita sudah ada di segmen terakhir. Tapi sebelum itu dokter, boleh nih dari masing-masing ya untuk menyampaikan pesan dari untuk masyarakat nih yang masih ragu untuk mengganti gigi yang hilang gitu, atau masih ragu untuk melakukan implan gigi. Silakan dokter.
1: Ya, baik, jadi prinsipnya itu kalau misalnya sudah ada kehilangan gigi, tentu kita sudah tadi sudah bahas ya berbagai macam manfaat setelah kita melakukan pemasangan gigi palsu ya. Jadi dari pengunyahan kita jadi lebih balance ya. Jadi kalau misalnya kita kehilangan satu gigi, ya kan susah itu balance. Akhirnya tadi dokter Yuda bilang pengaruhnya kemana? Kepada sendi kita, sendi timpur mandibular ini. Nah nanti kedepannya akan jadi problem-problem lagi tentu ya. Terus dari segi estetika ya, tentu mungkin dari kita bersosial tapi mungkin kurang pede. Kurang pede ketika kita berkomunikasi, mungkin kita tertawa atau gitu ya. Mungkin jadi seperti jadi sebaiknya kalau misalnya sudah ada kehilangan gigi, lakukan segera pemasangan gigi palsu. Ya, baik itu yang lepasan maupun yang permanen bisa dipilih ya. Jadi memang lucunya itu di Indonesia itu yang dilegalkan melakukan pemalsuan itu cuma dokter gigi memang. Ya, pembuatan gigi palsu itu kan.
0: Ya, hanya boleh dokter gigi, benar ya, sih.
1: Kan? Legal kan kita lakukan ya, itu kan. Ya, itu ya. Jadi ya sebaiknya mau pakai yang lepasan yang lebih terjangkau harganya, bisa konsultasikan langsung kepada dokter giginya yang mana sesuaikan dengan ini ya. Dengan biaya yang yang diinginkan gitu. Betul. Jadi pengen segera saja. Nanti sampai nanti bisa awalnya mungkin yang lepasan, nanti kalau misalnya ada rezeki lebih bisa lakukan yang pemasangan implan gitu.
0: Iya, betul sekali. Oke. Okay. Mungkin boleh dari Dr. Gigi Yuda?
2: Kalau saya lebih mengawali dari pasien yang punya keluhan gigi, misalnya giginya lubang yang begitu-begitu, itu kalau saya selalu menyarankan pasien rawat dulu lubangnya, gigi yang lubang, atau kalau memang menurut dokternya tidak bisa dirawat, dicabut. Jadi kalau saya prinsip awal, hilangkan dulu penyakit. Ya, setelah penyakitnya hilang, atau sudah dirawat atau sudah dicabut, baru dipikirkan namanya gigi palsu. Jangan apa-apa, dok nanti gigi saya hilang, saya tidak punya uang buat gigi palsu. Nah kalau saya mending penyakitnya dulu yang dihilangin, karena infeksi pada gigi itu sekarang itu kan sudah mulai ngetren, infeksi gigi bisa menyebabkan gangguan pada jantung, sudah itu infeksi pada otak. Bahkan di beberapa kasus saya dapat rujukan dari teman sejawat spesialis penyakit kulit itu atau dermatologi, itu pasien-pasien yang gatal di kulit malah disuruh cabut gigi dulu. Nah itu sebetulnya mempengaruhi karena bakteri yang ada di gigi itu akan menyebar melalui pembuluh darah. Itu jadi kalau saya dari dasar dulu penyakit dulu yang dihilangkan, lalu selanjutnya baru dipikirkan kalau ya kata dokter Arya kalau sudah ada rezeki, baru dibuatkan gigi palsu. Gigi palsu itu kembali lagi sesuai budget. Kalau memang ada rezeki lebih ya yang paling ideal implan ya, di spesialis bedah mulut. Betul. Nah, tapi kalau misalkan pasien memang budgetnya masih terbatas, bisa yang lepasan bisa. Intinya penyakit dulu dihilangkan, setelah itu baru secepat mungkin atau sebisa mungkin cepat diganti gigi palsu ya, supaya makannya enak dan tidak ada penyakit lain itu. Jadi jangan sepelekan yang namanya gigi, karena gigi itu salah satu gerbang penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Itu betul sih.
0: Oke, itu dia ya pendengar, gigi jangan disepelekan karena susah semuanya kalau udah gigi yang kena dokter ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Gigi Arya dan juga Dr. Gigi Yuda yang sudah menyampaikan informasi dan edukasi untuk untuk pendengar kita semua ya. Semoga dengan adanya edukasi tadi ini bisa menambah wawasan pendengar juga bahwa memang kehilangan gigi ini juga sangat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup juga ya. Jadi bagi Anda para pendengar, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Baik pendengar, saya Lili Lintang pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami, dan kami masih akan hadirkan kembali informasi menarik dan juga musik-musik pilihan lainnya sampai nanti pukul 3 sore bersama saya. Jadi tetap jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

teki teperatiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kare pasir ranggelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Meksiko dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
0: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya, heboh dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
0: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brasil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steaua Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, semenjak saya partner sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level ya pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya cukup berharga kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
3: sepak bola dan cinta merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar satu buah lagu dari Hello yang berjudul Petualang Cinta. Dan pendengar, tadi kita sudah menyimak beragam informasi olahraga ya dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga. Dan siang ini pendengar, kita ada satu informasi seputar arus lalu lintas yang akan disampaikan oleh rekan kami dari ATCS, yaitu rekan Suparta. Kepada rekan Suparta, silakan laporan Anda.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Gusti Ngurah Rai yang akan kami laporkan dari sisi rum pusat pengendalian lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama. Kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah bypass Dua Gus Mantro.

0: Buyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pembelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakarya, Batan Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur, terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara, terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju pusat kota dan arah Sanur, terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara, terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Petung Kuda Ngurah Rai, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Kedonganan, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah barat, dari arah Klan Kedonganan yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar, terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan, terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta, terpantau padat namun lancar. Dari arah Unggasan, dari arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Denpasar, terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BDDC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah gerbang pintu tol Nusa Dua yang menuju arah BTDC Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan, terpantau normal lancar. Dan pada simpang berikutnya dan simpang terakhir kami laporkan dari simpang BTDC Nusa Dua, dan kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada siang hari ini yang dapat kami laporkan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Saya Suparto melaporkan pada siang hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Suparto dari ATCS atas informasi Anda mengenai arus lalu lintas pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Nah, itu dia tadi berikan informasi seputar arus lalu lintas yang disampaikan oleh rekan kami dari ATCS. Jadi untuk para pendengar yang saat ini mungkin sedang berada di jalan gitu ya, baik pengendara mobil maupun pengendara motor, hati-hati di jalan, tidak usah ngebut-ngebut ya, yang penting selamat sampai tujuan ya. Dan kalaupun lagi macet-macetan siang-siang panas ini gitu ya, harus lebih banyak sabar ya pendengar ya. Apalagi mungkin kalau yang belum makan gitu, biasanya bawaannya tuh emang lebih gampang marah, gampang emosi gitu ya. Tapi harus sabar ya pendengar, gak boleh marah-marah di jalan, harus pelan-pelan juga ya, jangan ngebut-ngebut ya, walaupun mungkin kondisi jalannya terpantau aman dan lancar ya. Dan pendengar, nanti Lili masih akan menyajikan beragam informasi menarik untuk Anda dan juga musik-musik pilihan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan satu buah lagu ini spesial untuk Anda, ini lagu yang akan membawa pendengar bernostalgia dengan suasana FTV gitu. TV zaman dulu di kebun teh. Wah, ini lagunya banget nih. Ini lagu dari Dudi Oris yang berjudul Laksana Surgaku.

0: Di satu ruang kerja, kita datang dengan kebiasaan yang berbeda. Cara bicara berbeda, cara menyelesaikan pekerjaan pun tak selalu sama. Ada yang rapi terencana, ada yang tepat dan spontan, ada yang butuh waktu tenang, ada juga yang nyaman bekerja sambil berdiskusi. Tapi, saat waktu deadline datang, kita belajar satu hal penting. Bukan soal siapa yang benar caranya, melainkan bagaimana semua bisa saling menyesuaikan. Di lingkungan kerja, menghargai bukan berarti harus sepakat. Cukup memberi ruang, cukup saling memahami batas, karena pekerjaan akan lebih ringan kalau dikerjakan dengan kepala dingin dan sikap menghormati. Dan dari ruang kerja yang sederhana itu, kita belajar hidup bersama bisa tetap berjalan meski kita tidak selalu sama.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Plus satu kanal informasi dan inspirasi. Pernah tadi satu buah lagu ya yang bikin semangat nih di siang hari ini, di lagu dari Meghan Trainor yang berjudul Better When I'm Dancing ya. Dan pendengar, nanti Lili masih akan menyajikan beragam informasi untuk Anda dan pastinya berita-berita penting yang harus dan wajib Anda simak ya. Nanti pukul 13.00 WITA akan Lili sampaikan berita-berita yang dirangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Plus satu kanal informasi dan inspirasi. Tapi ada satu lagu dulu ya yang mau lewat. Ini lagu dari Boyz II Men yang berjudul As Long As I'm With You.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Untuk inflasi tentunya kan pastinya ada kenaikan beberapa bahan baku yang
2: jadi komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi secara mantuman. Yang pertama yang memberi andil terbesar itu beras.
3: Selamat siang. UMKM menjadi sektor yang terdampak inflasi. Kenaikan harga bahan pangan menjadi salah satu pemicu inflasi di Bali. Dari Hayam Muruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali soal UMKM menjadi sektor yang terdampak inflasi. Guna menekan dampak inflasi, pelaku UMKM menerapkan strategi bertahan dan menghindari risiko tinggi.
1: Untuk inflasi tentunya kan pastinya ada kenaikan beberapa bahan baku yang
5: di tengah ketidakpastian pasar dan menurunnya daya beli masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah UMKM juga menghadapi tekanan dampak kenaikan inflasi. Per Mei 2026 inflasi bulanan di Bali sebesar 0,42% dan inflasi tahunan 2,99%. Untuk menekan dampak inflasi, pelaku UMKM beralih dari fase ekspansi ke strategi konsolidasi. Pemilik PT Hasta Karya Rotenbi Tas Anyaman Berkelanjutan Niko Mang Rusiani dikonfirmasi RRI di Denpasar membenarkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak inflasi. Kondisi itu melatar belakangi pihaknya mengambil langkah strategi bertahan dan mitigasi risiko tinggi. Fokusnya melalui efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk bernilai margin tinggi, menjaga likuiditas arus kas, serta mengadopsi digitalisasi untuk memperluas pangsa pasar secara hemat. Rosiani mengatakan strategi ini menjaga margin keuntungan dan daya saing tanpa membebani konsumen secara berlebihan.
6: Karena mengingat juga daya belinya masyarakat juga agak mengurang ya, menurun. Kemudian untuk beberapa pengadaan juga dipangkas. Kalau kami dari sisi pengusaha sendiri sekarang lagi strategi low risk, kita menghindari risiko yang tinggi, kemudian sisi bertahan.
5: Rosiani mengungkapkan kendati harga bahan baku produk naik dampak inflasi, pelaku UMKM tidak serta-merta bisa menaikkan harga produk. Alternatif yang biasa dilakukan yakni substitusi bahan baku lokal yang harganya lebih stabil dibandingkan barang impor untuk mengurangi biaya logistik. Selain itu, manajemen arus kas dengan ketat juga dilakukan untuk menghindari penumpukan stok barang sehingga cepat balik modal.
6: Kami saat ini juga menghindari beberapa stok untuk mengurangi kos-kos yang ditimbulkan.
5: Bali per Mei 2026 mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,42% dan inflasi tahunan 2,99%. Kondisi itu berdampak terhadap usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menerapkan strategi bertahan dan mitigasi risiko tinggi. Strateginya difokuskan pada efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk bernilai margin tinggi, menjaga likuiditas arus kas, serta mengadopsi digitalisasi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Kenaikan inflasi merupakan salah satu tantangan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya harga barang dan jasa seringkali menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan biaya hidup menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menekan dampak kenaikan inflasi agar kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil. Lalu seperti apa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam menghadapi dan mengurangi dampak kenaikan inflasi? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan reporter Dayu Frisca bersama pengamat ekonomi Bali, Dr. Igusti Wayan Murjanayase.
7: Bagaimana Pak Murjanayase, Bapak melihat terkait tren inflasi saat ini? Dan apa sih dari pandangan Pak Murjanayase sendiri yang faktor yang paling dominan begitu mendorong kenaikan inflasi ini, Pak Murjanayase?
8: Iya, Bu Dayu, sebelum kita masuk ke faktor penyebabnya, kita perlu mungkin melihat inflasi berapa sih?
7: Iya.
8: Ya, inflasi itu adalah kenaikan harga-harga secara umum yang tentu disebabkan oleh banyak faktor, terutama kenaikan harga-harga barang komoditas tertentu. Nah, jadi kenaikan harga-harga secara umum itu namanya inflasi, tetapi kalau beberapa komoditas juga harganya turun, itu deflasi. Dan ini fluktuasi terjadi dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Nah, kita sekarang mengalami fenomena yang luar biasa, satu geopolitik global yang kita tahu adalah kenaikan harga-harga bahan bakar minyak mentah khususnya di dunia, yang berdampak juga kepada Indonesia karena Indonesia mengimpor sekitar 49% kebutuhan dalam negeri. Dan ini membawa dampak kepada menaikkan harga-harga, dan pemerintah juga sudah mengambil kebijakan khususnya menaikkan harga bahan bakar ya BBM khususnya yang non-subsidi. Nah ini dampaknya juga terhadap harga-harga barang. Itu akan besar dampaknya terhadap kenaikan harga sebagai akibat transportasi atau pemanfaatan transportasi kena kenaikan harga BBM.
9: Iya, lalu kalau kita berbicara dampak seperti apa Pak Murjana Yasa, terutama juga terhadap pelaku UMKM kita di Bali?
8: Tadi kita sudah membahas berkaitan dengan naiknya transportasi yang berdampak kepada kenaikan bahan-bahan harga-harga bahan baku mereka. Nah, sehingga dengan begitu harga-harga produk lokal itu juga naik. Nah, ini yang dihasilkan UMKM juga terpaksa naik atau memang membatasi produksi. Yeah. Ini dampaknya gitu ya. Mm. Jadi dilematis sekali sebenarnya dengan kenaikan harga yang terjadi yang menyebabkan UMKM juga berpikir keras. Nah, tetapi ini ada hal-hal yang memang untuk UMKM kita itu memanfaatkan secara bijak berkaitan dengan bahan baku, kemudian digitalisasi. Kalau dulu kita pergi dan beli bahan baku kemana-mana dengan cara konvensional, barangkali sekarang harus memang harus digital. Cukup lewat telepon kita bisa inbound-nya, termasuk juga penjualannya. Jadi efisiensi pemanfaatan bahan baku, termasuk juga efisiensi penjualan dan seterusnya, termasuk juga menata kembali alur arus kas dan sebagainya. Jadi UMKM ini kalau boleh kita katakan kencangkan ikat pinggang, dalam artian bahwa bagaimana efisiensi dari produk-produk yang dihasilkan itu bisa terjual dalam rangka kita menyiasati harga kenaikan harga-harga bahan baku karena berbagai faktor tadi, terutama transportasi.
9: Ya, langkah apa yang harus dilakukan dalam upaya untuk mengantisipasi dampak kenaikan inflasi ini, Pak Murjana?
8: Inflasi itu sesuatu yang menarik sebenarnya. Kalau terkendali itu bagus. Kenapa? Karena itu menarik minat para produsen kita untuk investasi lebih lanjut. Itu UMKM kita bangkit kalau inflasinya terkendali. Tapi dia akan terpuruk, terjadi keterpurukan baik khususnya dari UMKM kita kalau inflasinya tinggi karena bahan bakunya jadi mahal. Ini termasuk juga barang-barang yang dibeli tidak laku gitu. Kenapa? Karena masyarakat, kemampuan masyarakat belinya berkurang. Nah ini artinya apa? Tanggung jawab kita di dalam mengatasi inflasi ini adalah tanggung jawab bersama. Satu dari produsen kita, dari distribusi, termasuk kita-kita sebagai konsumen. Mari kita bijak untuk melakukan pembelanjaan terkait dengan itu, dan mari kita juga kreatif untuk memanfaatkan aset-aset yang memungkinkan kita untuk mendapatkan produk tidak harus membeli ketika harga-harga naik. Potensi kenaikan harga-harga ini akan sangat mungkin ketika kita kembali bertemu untuk merayakan Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan ini. Jadi sekarang harga-harga sudah merangkak naik, potensinya akan naik lagi, itu besar gitu. Khususnya yang terjadi adalah pada pemenuhan kebutuhan pokok, satu bawang, babi, cabai dan sebagainya, dan juga kebutuhan-kebutuhan untuk upacara. Nah, oleh karena itu dalam sisi ini juga penting kita untuk kreatif ya mengatasi itu. Jangan sampai untuk kebutuhan upacara yang kemudian banyak disuplai dari luar, itu akan berdampak kepada kenaikan harga-harga khususnya yang berasal dari komoditas upacara.
9: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama pengamat ekonomi Dr. Egusti Wayan Murjana Yasa. Terima kasih.
3: Kenaikan harga bahan pangan masih menjadi tantangan bagi pengendalian inflasi di Bali. Data BPS menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor terbesar terhadap inflasi Mei 2026.
2: Bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,07% dan memberikan andil 0,04%.
10: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat inflasi sebesar 0,42% secara bulanan atau month-to-month pada Mei 2026. Angka tersebut menunjukkan kenaikan harga secara umum dibandingkan April 2026. Selain inflasi bulanan, BPS mencatat inflasi tahun kalender sebesar 1,34%. Sementara inflasi tahunan pada Mei 2026 mencapai 2,99%. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Irmawan mengatakan, inflasi Mei 2026 didorong oleh kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi.
2: Kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan kelompok pengeluaran yang memberi andil terbesar terhadap terjadinya inflasi di bulan Mei tahun 2026. Kelompok ini memberi andil 0,17% terhadap inflasi dan karena mengalami inflasi sebesar 0,5%. Jadi dengan inflasi 0,5%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil 0,17%.
10: Agus menyebut, secara komoditas, beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, dan angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi bulanan. Masing-masing komoditas mengalami kenaikan harga yang berkontribusi terhadap meningkatnya indeks harga konsumen di Bali.
2: Jadi komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi secara mantuman, yang pertama yang memberi andil terbesar itu beras, inflasinya 0,91% dan sumbangannya terhadap inflasi 0,04%. Kemudian cabai rawit mengalami inflasi 7,63% dan memberikan andil 0,04% terhadap total inflasi. Kemudian bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,07% dan memberikan andil 0,04%.
10: BPS juga mencatat seluruh wilayah cakupan indeks harga konsumen di Bali mengalami inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar 3,19%, sedangkan yang terendah tercatat di Kabupaten Badung sebesar 2,64%. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus ke Bali pada April 2026 menurun dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu. Menjelang libur panjang sekolah pada akhir Juni, pelaku pariwisata didorong memberikan berbagai promo untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bali, jumlah perjalanan Wisnus ke Pulau Dewata pada April 2026 mencapai 2.248.855 perjalanan. Angka tersebut turun 2,03% dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebanyak 2.295.374 perjalanan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menilai tingginya harga tiket pesawat domestik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk bepergian. Menurut Rai, periode libur sekolah yang akan berlangsung pada akhir Juni menjadi momentum penting untuk mendongkrak pergerakan wisatawan domestik. Karena itu, ia meminta seluruh pelaku industri pariwisata untuk bersama-sama menawarkan berbagai promo menarik. US ASEAN Business Council menggelar forum eksekutif di Kuta siang ini. Kegiatan tersebut membahas kontribusi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam mendukung pembangunan ekonomi Bali. Septiani Kinasih melaporkan langsung dari lokasi kegiatan. Kina, silakan laporan Anda.
11: Iya, baik. Terima kasih dan selamat siang pendengar. Saat ini saya berada di Sheraton Kuta Bali. Dalam beberapa saat lagi akan berlangsung forum eksekutif yang diselenggarakan US ASEAN Business Council atau US ABC dengan tema dampak inovasi terhadap pembangunan ekonomi Bali melalui berbagai inisiatif perusahaan Amerika Serikat. Dan pendengar, forum ini digelar untuk menyoroti kontribusi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam mendukung pembangunan ekonomi Bali, sekaligus memperkuat kemitraan antar sektor swasta dan para pemangku kepentingan di daerah. Kegiatan ini dinilai relevan mengingat Bali memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan terus mendorong inovasi, digitalisasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kewirausahaan, serta pemberdayaan masyarakat. Acara ini dijadwalkan dihadiri Gubernur Bali Iwayan Koster yang akan menyampaikan pidato utama. Dan hadir pula pimpinan US ABC Anthony Nelson dari DGA Albright Stonebridge Group serta perwakilan sejumlah perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia, diantaranya PepsiCo, Herbalife, Diageo, Marriott International, dan Corteva Agriscience. Dalam forum ini, para pembicara akan memaparkan berbagai inisiatif dan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan ekonomi Bali serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Sejumlah perusahaan juga akan memaparkan program yang telah dijalankan di Bali mulai dari sektor pariwisata, pertanian, hingga pemberdayaan masyarakat. Dan pendengar, hingga saat ini para peserta masih melakukan registrasi menjelang dimulainya kegiatan. Demikian laporan dari Sheraton Kuta Bali, saya Septiani Kinasi melaporkan dan kembali ke studio. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Kina atas laporan Anda langsung dari Sheraton Kuta.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pertumbuhan industri kuliner nasional semakin ditopang oleh kontribusi generasi muda yang menghadirkan inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, serta model bisnis adaptif. Langkah itu guna memperkuat daya saing sektor food and beverage di tengah perubahan dinamika pasar dan perkembangan ekonomi kreatif.
12: Generasi muda semakin menunjukkan peran strategis dalam mendorong transformasi industri kuliner nasional melalui berbagai inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan model bisnis yang lebih adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen. Pelaku usaha Mami Time, Nimadi Ayu Krisnadewi kepada RRI Denpasar menyampaikan, fenomena tersebut menjadi indikator bahwa sektor makanan dan minuman tidak lagi sekedar ruang usaha konvensional, melainkan telah berkembang menjadi ekosistem kreatif yang berbasis inovasi dan nilai tambah.
13: Untuk strategi inovasinya sendiri di sini, saya berinovasi dengan menambahkan topping di dalamnya, karena Mami Time ini sendiri merupakan sebuah usaha warmindo yang dimana kita ketahui kalau kita beli atau buat mie biasanya itu kan tanpa topping, jadi hanya mie. Nah, di sini saya berinovasi dengan menambahkan sayuran dan juga ada sosis, telur untuk melengkapi kebutuhan gizi ketika mengkonsumsi mie.
12: Meningkatnya minat anak muda untuk terjun ke sektor food and beverage atau F&B turut memperkuat dinamika pertumbuhan industri kuliner di Indonesia. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa generasi muda menjadi kontributor utama lahirnya wirausaha baru di sektor kuliner.
13: Untuk pemanfaatan teknologi di sini saya menggunakan Instagram dan juga TikTok. Untuk TikToknya sendiri karena usahanya juga masih terbilang sangat baru, jadi masih belum aktif, namun saya sudah menyiapkan sosial medianya sendiri. Rencana untuk TikTok sendiri itu akan upload perdana setelah di tanggal 7 Juni nanti.
12: Penguatan inovasi di sektor kuliner dinilai memiliki dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif. Selain menciptakan lapangan kerja baru, inovasi yang dihasilkan generasi muda turut memperkuat eksistensi produk pangan lokal dan mendorong peningkatan nilai ekonomi dari kekayaan kuliner Nusantara. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: SMSI Kabupaten Buleleng mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial. Tujuannya guna mencegah penyebaran hoax yang kian masif.
14: Jadi kita adalah pers yang bertanggung jawab. Artinya apa? Bahwa setiap informasi berita yang kita sampaikan ke publik.
15: Maraknya penyebaran hoax di media sosial menjadi perhatian serius Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Buleleng. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat diminta lebih kritis dan tidak mudah mempercayai setiap informasi yang beredar tanpa melakukan pengecekan terhadap sumber dan kebenarannya. Ketua SMSI Kabupaten Buleleng, Francelino Xavier Ximenez Frietas, mengatakan pers memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas informasi yang diterima publik. Menurutnya, pers Indonesia memiliki karakter berbeda dibandingkan pers di sejumlah negara lain karena tumbuh sebagai bagian dari perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan.
14: Pers Indonesia adalah pers pejuang, beda dengan di negara-negara lain. Senior-senior kita pada tahun 45, mereka adalah ikut perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sehingga wajah pers Indonesia ini berbeda dengan pers yang ada di negara-negara liberal.
15: Ketua SMSI Francelino mengatakan perkembangan teknologi dan media sosial memudahkan penyebaran informasi, namun juga mempercepat peredaran hoax. Menurutnya, banyak masyarakat masih menerima dan menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Sementara media massa harus melalui proses pengecekan fakta dan konfirmasi narasumber sebelum mempublikasikan berita. Ia menilai masih banyak informasi viral di media sosial yang tidak memiliki sumber jelas dan berpotensi memicu provokasi di masyarakat.
14: Kadang-kadang kita dibilang kok terlambat sekali wartawan menulis. Terlambat sekali wartawan mempublikasikan ini, ada apa ini, kok kasus besar kok tidak segera dipublikasikan, padahal setelah kita telusuri, kita verifikasi datanya, itu berita hoax. Sementara media mainstream, kita harus melakukan pengumpulan data, kita harus ada narasumbernya, kita harus verifikasi data yang masuk itu, lalu kita olah data itu menjadi fakta, supaya dijadikan menjadi berita. Nah, ini kan sebuah proses yang tidak seperti berita-berita hoax yang begitu dapat, asal dapat informasi langsung di-share.
15: Menurut Francelino, data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan penyebaran hoax masih tinggi dengan 2.882 konten hoax pada tahun 2024, 1.574 isu pada 2025, dan 715 hoax teridentifikasi sepanjang Januari hingga Mei 2026. Karena itu, SMSI Buleleng mengajak masyarakat meningkatkan literasi digital dan membiasakan verifikasi informasi untuk menekan penyebaran berita palsu. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Pendidikan karakter berbasis Pancasila dinilai menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas, beretika, dan memiliki semangat kebangsaan kuat. Penanaman nilai-nilai tersebut perlu dimulai sejak dini melalui lingkungan keluarga dan komunitas sebagai ruang pendidikan pertama bagi anak.
16: Di pembangunan karakter itu salah satu cara untuk membumikan Pancasila.
17: Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, penguatan pendidikan karakter dinilai menjadi kunci untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan hidup di generasi muda. Penanaman nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai ruang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Bali, Ana Agung Nanik Suryani, kepada RRI kemarin mengatakan, pembangunan karakter merupakan salah satu cara membumi Pancasila. Menurutnya, pendekatan melalui kegiatan kepemudaan dan olahraga menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai kebangsaan.
16: Pembangunan karakter itu salah satu cara untuk membumikan Pancasila. Jadi saya banyak aktif di kegiatan kepemudaan, olahraga. Salah satu yang membuat saya menyiapkan waktu saya, tenaga untuk itu adalah untuk pembangunan karakter. Jadi di situ mereka melakukan kegiatan yang mereka sukai. Jadi lebih gampang kita masuk.
17: Nanik Suryani menilai pemahaman generasi muda terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila saat ini perlu terus diperkuat. Karena itu, nilai nasionalisme, kebangsaan, dan cinta tanah air harus terus disisipkan dalam berbagai kegiatan komunitas maupun organisasi agar tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
16: Kondisi sekarang tuh generasi muda kalau diajak bicara, tidak semua ya, saya tidak menyamaratakan, kadang-kadang apatis gitu. Jadi kalau dulu kan paling enggak kita biarpun pertamanya hafalan, tapi dari hafalan itu memahami dan melaksanakan kan gitu butir-butir Pancasila. Nah sekarang mana mereka tahu, yang mana nggak paham yang sekarang itu. Jadi menurut saya ekstrim dikit ya perlu doktrin juga gitu. Ya dengan cara-cara yang bisa diterima mereka, itu ya salah satunya melalui kegiatan-kegiatan yang mereka suka itu kita masuk.
17: Selain itu, yang menegaskan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Orang tua perlu menjadi teladan dalam menanamkan etika, sopan santun, penghargaan kepada guru dan orang tua, serta nilai kemanusiaan. Dengan keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat, pendidikan karakter berbasis Pancasila diharapkan mampu melahirkan generasi yang berintegritas dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
3: Sebanyak 1.040 warga dari 8 desa di Kecamatan Seririt mengikuti simulasi bencana gempa bumi dan banjir bandang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di Kabupaten Buleleng.
18: Misalnya kita kan melakukan rencana evakuasi yang kita coba.
19: Jadi ya otomatis kalau simulasi itu yang minimal gempa itu yang paling gini.
20: Sebanyak 1.040 warga dari 8 desa di Kecamatan Seririt akan terlibat dalam simulasi bencana gempa bumi dan banjir bandang yang digelar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di Kabupaten Buleleng. Simulasi bencana menjadi salah satu langkah penting untuk mengukur kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat darurat yang sebenarnya. Kegiatan ini juga bertujuan memastikan jalur evakuasi, koordinasi, dan prosedur penyelamatan dapat berjalan dengan baik saat terjadi bencana. Koordinator program Kanal NU Buleleng Abdul Karim Abraham mengatakan simulasi yang dilaksanakan tersebut melibatkan 1040 warga dari 8 desa di Kecamatan Seirit. Simulasi mengangkat skenario gempa bumi yang diikuti bencana susulan berupa banjir bandang akibat jebolnya bendungan Titap.
0: Kontidensi yang ini pada saat ini kita coba untuk mengaplikasikan teori atau kajian-kajian yang dilakukan secara partisipatif di masyarakat sehingga kita coba simulasikan. Misalnya kita kan melakukan rencana evakuasi yang kita coba susun bersama di masing-masing desa dan kita uji cobakan hari ini untuk apakah kajian yang kita susun di atas meja ini sesuai dengan di lapangan. Sehingga pada simulasi kali ini akan mengadakan simulasi sekaligus ini sosialisasi ya kepada pemirsa semua khususnya di masyarakat Kabupaten Buleleng bahwa kita akan melakukan simulasi bencana dengan melibatkan 1040 masyarakat.
20: Staf Divisi Penanggulangan Bencana dan SDM PMI Kabupaten Buleleng, Kadek Sumardika menjelaskan simulasi diperlukan agar masyarakat terbiasa mengambil langkah yang tepat saat terjadi bencana. Menurutnya gempa bumi menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai karena tidak dapat diprediksi dan Kabupaten Buleleng memiliki sejumlah sesar aktif yang berpotensi memicu gempa.
19: Kecil lah, tapi tetap aktif itu, tiga ini. Itu yang potensial ada banyak lagi, ada 30, sebali itu ada 30 sesar ya, yang potensial yang bisa aktif. Jadi ya otomatis kalau simulasi itu yang minimal gempa itu yang paling gini, karena itu mematikan. Karena gempa bumi ini tidak bisa diprediksi ya, begitu terjadi baru bisa tahu berapa kekuatan, di mana apanya epicentrumnya, di mana titik gempanya, itu baru diketahui. Tapi kalau diprediksi nggak bisa, belum bisa. Jadi alat atau tenaga ahli apapun di dunia ini belum bisa memprediksi gempa bumi.
20: Melalui simulasi ini masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan, mengenali jalur evakuasi serta mampu melakukan penyelamatan mandiri untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Penyelesaian persoalan sampah di Bali dinilai perlu dimulai dari tingkat rumah tangga. Caranya melalui pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya.
21: Upaya mengatasi persoalan sampah di Bali tidak hanya bergantung pada keberadaan tempat pengolahan dan pembuangan akhir. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah juga dinilai memiliki peran penting dalam mengurangi beban lingkungan. Aktivis lingkungan sekaligus musisi Bali Gede Robi Navikula kepada RRI menjelaskan, sebagian besar sampah rumah tangga sebenarnya masih dapat diolah maupun dimanfaatkan kembali. Berdasarkan komposisi umum timbulan sampah, sekitar 70% merupakan sampah organik, 25% sampah anorganik yang masih memiliki nilai daur ulang, dan hanya sebagian kecil yang menjadi sampah residu.
22: Sampah di rumah saya sama sampah di satu provinsi Bali, isinya sama-sama. Kurang lebih 70% organik, sampah dapur. Yang 25% isinya anorganik, karena saya juga musisi, saya punya sampah-sampah yang tidak bisa saya apa-apain, dijual ke pemulung nggak bisa. Kadang-kadang teman teke ngabe bungkusan, ngabe martabak, tas kresek, ada saset kadang-kadang. Ini mungkin isinya cuma 5%.
21: Lebih lanjut, Gede Robi mengatakan pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga dapat membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Menurutnya, pemilahan sederhana terhadap sampah organik dan anorganik dapat menjadi langkah awal yang dapat dilakukan oleh setiap keluarga.
22: Residu ini kalau seandainya pun lari ke TPA Bali ya, mungkin penuhnya lama gitu, karena dia cuma 5%, apalagi Bali sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengeluarkan pergub pengurangan plastik sekali pakai di tahun 2018.
21: Selain mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya, Gede Robi juga menilai penerapan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai perlu terus diperkuat. Ia menambahkan pengembangan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kompos dan material daur ulang berpotensi memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Upaya tersebut juga memerlukan dukungan pemerintah, desa, serta berbagai pemangku kepentingan agar pengelolaan sampah berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal. Reporter RRI dan Basar Nadia Syarif melaporkan.
3: Keindahan alam dan kekayaan budaya saja tidak lagi cukup untuk menjaga daya saing pariwisata Bali. Aspek keamanan dan keselamatan wisatawan kini menjadi perhatian utama, mengingat setiap insiden yang terjadi di destinasi wisata dapat dengan cepat menyebar melalui media digital dan mempengaruhi citra Pulau Dewata di mata dunia. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata ST menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan wisatawan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan destinasi wisata. Menurutnya, destinasi yang tidak memiliki standar operasional prosedur atau SOP, keselamatan dan kemampuan memberikan pertolongan pertama berisiko ditinggalkan wisatawan. Selain menawarkan keindahan dan pengalaman berwisata, sebuah destinasi juga dituntut mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap pengunjung. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Kodrat Bali siap mempertahankan tradisi medali emas dalam setiap perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Guna mewujudkan hal tersebut, pembinaan dan regenerasi para petarung masif wajib dilakukan mulai dari tingkat grassroots.
1: Kodrat Bali akan kembali menjadi andalan kebanggaan kontingen Bali pada PON.
5: Pengurus Provinsi Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kodrat Bali masa bakti 2025-2029 yang baru dilantik diminta segera bekerja. Ketua Umum Pengprov Kodrat Bali I Gusti Ngurah Jaka Pratidnya atau akrab disapa Turah Joko mengatakan kerja nyata yang wajib dilakukan pengurus yakni mempertahankan tradisi medali emas dalam setiap perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON. Turah Joko mengatakan pada PON 2021 Papua, Kodrat Bali mampu menyumbang 4 medali emas untuk Bali. Namun pada PON 2024 di Aceh dan Sumut terjadi sedikit penurunan. Kodrat Bali pada PON 2024 lalu meraih 3 medali emas meskipun jumlah atlet yang masuk ke babak final lebih banyak. Hal ini menandakan persaingan di level nasional semakin ketat sehingga Pengprov Kodrat Bali wajib melakukan upaya pembinaan yang maksimal dari tingkat grassroots untuk mempertahankan tradisi medali emas PON.
1: Tantangan besar untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi menuju PON 22 tahun 2028 ini memerlukan pembinaan yang sistematis dengan modal antusias tinggi dari masyarakat Bali terhadap seni bela diri asli Indonesia khususnya cabang olahraga.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PB Kodrat, Bambang Susatyo, mengapresiasi pembinaan atlet-atlet tarung derajat yang selama ini dilaksanakan Pengprov Kodrat Bali. Ia berharap selain rutin dipertandingkan resmi pada perhelatan PON, cabang olahraga tarung derajat juga bisa dipertandingkan di ajang SEA Games 2027 di Malaysia.
1: Dengan dedikasi yang tinggi, mudah-mudahan cabang olahraga kita tarung derajat ini bisa masuk ke SEA Games pada 2027 yang akan datang.
5: Bambang Susatyo menambahkan selain fokus pada peningkatan prestasi, ia juga meminta seluruh pengurus dan petarung juga mampu berkontribusi maksimal dalam menjaga wilayah masing-masing. Kondisi global yang saat ini sedikit terganggu tentu berdampak pada situasi Kamtibmas di berbagai daerah. Oleh karenanya, petarung yang memiliki kemampuan lebih dalam hal ilmu bela diri wajib memberikan kontribusi positif untuk menjaga ketertiban serta rasa persatuan di masing-masing daerah. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. UMKM menjadi sektor yang terdampak inflasi. Kenaikan harga bahan pangan menjadi salah satu pemicu inflasi di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar satu buah lagu dari Krisya ya. Ini berjudul judulnya Krisya ya. Yang penyanyinya adalah Diskoria ya. Nah, pendengar, kita masih akan menyajikan beragam informasi untuk Anda semua ya, dan pastinya juga musik-musik pilihan untuk Anda. Dan ini ada satu informasi pendengar dari laman resmi kami, yaitu www.rri.co.id. Ini ada salah satu fenomena yang cukup populer akhir-akhir ini ya. Ini adalah love scam ya. Dan ini ada psikolog yang menyampaikan beberapa faktor kenapa korban bisa mudah terjebak oleh love scam ya. Dan memang love scam ini adalah kasus dugaan penipuan berkedok hubungan asmara. Ini menjadi sorotan publik setelah aparat kepolisian membongkar sindikat penipuan online yang memanfaatkan pendekatan emosional kepada korban. Dan modus ini dilakukan dengan membangun kedekatan, biasanya ini melalui media sosial dan video call juga, sebelum mengarahkan korban pada investasi.

Bodong. Dan dari Ketua Asosiasi Psikologi Positif Indonesia yaitu Nur Laila Effendi, ini menjelaskan bahwa love scam ini merupakan bentuk manipulasi yang memanfaatkan perasaan korban untuk mendapatkan keuntungan. Dan menurutnya, hubungan yang dibangun pelaku ini bukan didasarkan pada ketulusan, melainkan bertujuan untuk memperoleh manfaat material ya. Jadi bukan perasaan yang tulus ya, ini lebih ke emang pengen nipu aja gitu. Dan love scam ini berarti memang biasanya ada modus yang akan mendapatkan keuntungan oleh salah satu pihak, tapi mendekatinya dengan cara seperti ada rasa suka gitu. Dan secara psikologis, biasanya pelaku ini menciptakan rasa yang nyaman dulu, menjalin kedekatan emosional agar korban ini merasa diperhatikan dan dipahami. Dan biasanya kondisi tersebut ini akan membuat korban jadi lebih mudah percaya terhadap pelaku, meskipun sebenarnya belum pernah ketemu secara langsung. Dan Nur Laila sendiri juga menilai laki-laki yang sedang kesepian, mengalami konflik hubungan, atau memiliki kesibukan tinggi, ini dapat menjadi sasaran empuk pelaku. Dan selain itu, individu yang cenderung introvert ini juga ternyata berpotensi lebih rentan karena merasa menemukan teman berbagi yang selama ini tidak dimiliki. Dan dia juga menambahkan bahwa korban ini biasanya tetap bertahan meski sebenarnya menyimpan kecurigaan ya, karena telah mendapatkan kenyamanan emosional dari hubungan tersebut. Tapi biasanya rasa curiga ini akan tidak gak sebanding gitu dengan rasa kenyamanan yang dia tidak dapatkan di luar. Dan untuk Anda pendengar, untuk mencegah terjadinya love scam ya, ini harus diimbau untuk memahami tujuan dari hubungan yang sedang dijalani dan pastinya menetapkan batasan yang jelas terutama terkait waktu, emosi, dan tentunya keuangan ya. Jangan sampai nih yang pengennya kita menjalin hubungan gitu ya, udah suka, udah nyaman, ternyata malah kena tipu ya. Dan Nur Laila juga menyarankan agar hubungan yang ingin dibawa ke arah serius sebaiknya disertai pertemuan langsung ya. Ketemu langsung nih, jangan asal kenalan di sosial media langsung percaya ya. Ini juga untuk membantu menilai ketulusan dan karakter lawan bicara secara lebih objektif ya. Jadi pendengar nih, baik laki-laki maupun perempuan harus lebih berhati-hati lagi ya agar tidak kena love scam, karena memang sekarang lagi marak banget terjadi ya. Dan pendengar, ini mah ada satu lagu yang mau lewat dulu untuk Anda ya. Ini lagunya juga romantis sih. Ini lagunya dari Adera yang berjudul Lebih Indah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi yang menyebut Pfizer merilis daftar resmi efek samping vaksin COVID-19 yang berisi puluhan penyakit serius seperti stroke, gagal jantung, diabetes, hingga kematian bayi beredar luas di media sosial Facebook. Unggahan tersebut bahkan menuding vaksin COVID-19 lebih berbahaya dari penyakit yang dicegahnya. Mari kita cek faktanya. Dikutip dari Tirto.id, hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Pfizer membantah pernah merilis daftar rahasia efek samping vaksin COVID-19 seperti yang diklaim dalam unggahan viral tersebut. Daftar yang beredar sebenarnya berasal dari dokumen pemantauan keamanan tahun 2021 yang berisi laporan berbagai kejadian medis yang dilaporkan setelah vaksinasi, bukan bukti bahwa vaksin menjadi penyebab kondisi tersebut. Otoritas Kesehatan Internasional termasuk European Medicines Agency menjelaskan bahwa setiap laporan kejadian pasca imunisasi harus dicatat dan dianalisis, namun tidak otomatis berarti vaksin menyebabkan kejadian tersebut. Pfizer juga menegaskan bahwa daftar yang beredar tidak mencerminkan profil keamanan dan efektivitas vaksin yang telah ditetapkan melalui berbagai penelitian dan pemantauan global. Sejumlah penelitian dan pemantauan keamanan menunjukkan bahwa efek samping vaksin COVID-19 yang paling umum bersifat ringan dan sementara seperti nyeri pada lokasi suntikan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Efek samping serius memang dapat terjadi, tetapi sangat jarang dan terus diawasi oleh regulator kesehatan di berbagai negara. Kesimpulannya, klaim bahwa Pfizer baru saja merilis daftar resmi efek samping berbahaya vaksin COVID-19 merupakan hoax. Daftar yang beredar telah disalahartikan dan bukan bukti bahwa vaksin menyebabkan seluruh penyakit yang tercantum di dalamnya. Hingga saat ini, vaksin COVID-19 tetap dinilai aman dan efektif oleh Otoritas Kesehatan Dunia. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang ya, yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore ya pendengar. Dan pendengar, kalau berbicara soal sampah ya, memang tidak ada habisnya, apalagi sampah di Bali ya. Dan sebenarnya kita sebagai masyarakat ya di rumah pasti kan suka bingung, sebenarnya sisa-sisa makanan ini harus diapain sih gitu, harus dibuang kemana gitu. Tapi ternyata pendengar, ada salah satu solusi kreatif untuk mengolah sisa makanan untuk mengurangi limbah rumah tangga ya. Ini seperti yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id, bahwa sisa makanan ini sebenarnya bisa menimbulkan food waste ya, atau limbah makanan yang sebenarnya ini bisa dibuat untuk menjadi langkah yang lebih efektif gitu untuk mengurangi limbah makanan, sekaligus juga membantu menekan pengeluaran rumah tangga. Karena sebenarnya masih ada banyak sekali bahan makanan yang masih layak dikonsumsi, tapi ternyata harus berakhir di tempat sampah karena tidak segera diolah atau dianggap sudah tidak lagi menarik untuk disajikan. Dan kondisi ini bisa menyebabkan suatu pemborosan ya, tapi juga ini juga bisa berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah sampah organik yang tentunya berdampak pada lingkungan. Biasanya nih kalau kita beli bahan masakan gitu ya, misalnya seperti sayur gitu, dan sayur itu kita simpan terlalu lama di dalam kulkas sampai akhirnya dia membusuk, pasti langsung kita buang kan, kita tidak ingin mengolah itu lagi. Padahal sebenarnya itu bisa menimbulkan limbah makanan yang semakin banyak ya. Padahal dengan pengelolaan yang tepat, bahan pangan yang tersisa ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan masyarakat dinilai harus lebih bijak dalam mengelola bahan makanan di rumah. Dan bahan-bahan makanan yang sebenarnya masih layak dimakan ya, dan masih baik untuk dikonsumsi, ini sebenarnya bisa diolah kembali pendengar. Seperti nasi, sayuran, roti, ataupun buah-buahan, ini bisa diolah lagi menjadi menu baru yang lezat dan tentunya bernilai gizi. Dan sisa nasi ya, sisa nasi di kulkas yang masih layak dimakan, ini bisa nih dijadikan seperti nasi goreng atau camilan sederhana, atau dikeringkan ya. Kemudian juga ada sayuran, ini masih bisa dimanfaatkan seperti bahan sup, tumis maupun isian makanan lainnya. Jadi sebenarnya diperlukan kreativitas aja sih dalam mengelola dalam mengolah bahan makanan menjadi makanan yang masih layak ya untuk dikonsumsi. Dan memanfaatkan sisa bahan pangan ini juga bisa mendorong masyarakat agar lebih bijak lagi dalam merencanakan kebutuhan dapur. Jadi kita harus lebih bijak lagi ya pendengar, untuk membeli bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga juga, dan mengutamakan penggunaan stok yang masih tersedia ketimbang untuk beli lagi setiap hari, ternyata bahannya udah numpuk ya di kulkas. Dan perencanaan belanja ini bisa menjadi langkah sederhana untuk menekan jumlah limbah pangan di rumah tangga. Dan pendengar, perkembangan media sosial ya, ini juga turut memberikan pengaruh positif sebenarnya terhadap upaya pengurangan food waste. Dan sekarang berbagai kreator kuliner ini sudah aktif sekali membagikan resep berbahan dasar sisa makanan yang mudah dipraktikkan dan pastinya tetap enak. Dan tren ini bisa membantu untuk mengubah pandangan masyarakat ya, bahwa bahan makanan yang tersisa ini sebenarnya masih memiliki nilai dan potensi untuk diolah menjadi sajian yang menarik ya, kecuali bahan-bahan yang sudah tidak layak dimakan atau membusuk. Dan dengan kebiasaan sederhana di rumah ini, sebenarnya setiap individu bisa pendengar untuk berkontribusi dalam mengurangi limbah makanan dan mendukung pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab ya. Apalagi in this economy gitu ya, lebih baik jangan membuang-buang makanan ya pendengar. Lebih baik membeli atau membuat makanan secukupnya dengan porsi yang biasa kita makan, tapi nanti langsung habis gitu ya, jadi tidak dibuang-buang lagi sisa makanannya. Dan pastinya tidak menumpuk limbah rumah tangga di rumah ya. Dan semoga langkah ini bisa mulai dipraktikkan oleh para pendengar di rumah ya, agar ini juga soalnya bisa berdampak positif sekali nih bagi lingkungan. Dan kalau semakin banyak masyarakat yang menerapkan kebiasaan ini, upaya untuk menciptakan gaya hidup berkelanjutan juga dapat terwujud secara nyata dari lingkup yang sederhana, yaitu lingkup rumah tangga. Nah, gimana nih pendengar? Sudah apakah mulai berpikir-pikir lagi untuk membuang sisa makanan atau bahan makanan yang masih layak makan ya? Jadi ini memang diperlukan kreativitas sih sebenarnya. Dan boleh nih para pendengar mungkin cari-cari referensi gitu ya, rekomendasi di sosial media TikTok atau Instagram, kira-kira resep apa yang bisa dibikin dengan menggunakan bahan-bahan makanan, sisa-sisa bahan makanan yang masih ada di kulkas yang masih layak makan ya tentunya. Dan pendengar,
masih akan Lili bagikan informasi lainnya ya sampai nanti jam 3 sore. Dan ada satu lagu yang mau Lili putarkan untuk Anda. Ini lagu dari Rizky Febian featuring Mahalini yang berjudul Bermuara.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
4: Duh, panik.
5: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
4: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
5: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
4: Oh ya?
3: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
4: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
3: Tapi namaku bener, Yan.
4: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
3: Waduh.
4: Nah kan?
3: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
4: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
3: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan

0: Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Man Child dari Sabrina Carpenter, pendengar, sudah mengudara untuk Anda semua. Dan pendengar, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung segmen Denpasar siang ini ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.52. Tapi pendengar, sebelum kita menutup segmen kita di siang hari ini, kita ini Lili ada satu informasi nih ya, yang Lili kutip dari laman resmi www.rri.co.id. Mungkin bagi para pendengar sudah tidak asing lagi dengan kata mukbang ya, tapi sebenarnya mukbang ini fenomenanya dari mana sih ya, awal mulanya tuh gimana? Nah, sebenarnya mukbang ini adalah fenomena konten digital yang menampilkan seseorang ini menikmati makanan dalam porsi yang besar, porsi yang banyak gitu ya, sambil disaksikan oleh banyak penonton. Dan sebenarnya tren ini berasal dari Korea Selatan ya, dan akhirnya ini menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia ya, karena sekarang sudah banyak sekali konten kreator yang bikin video-video mukbang ya, baik di YouTube, di Instagram maupun di TikTok. Dan sebenarnya istilah mukbang ini berasal dari gabungan kata yaitu mokneun yang berarti makan dan bangsong yang berarti siaran daring. Nah, awal mula munculnya mukbang ini dikenal di Korea Selatan ya pada akhir 2000-an dan memang cepat sekali populer berkat internet dan platform video juga. Dan seiringnya waktu, tren ini berkembang ternyata secara global dengan beragam variasi termasuk banyak diminati oleh penonton Indonesia juga. Namun kenapa sih sebenarnya mukbang ini bisa digemari oleh banyak penonton? Dan sebenarnya sebagian penonton ini bisa menikmati konten mukbang karena memberikan kepuasan visual tersendiri saat melihat seseorang menyantap makanan dengan lahap dalam porsi yang besar gitu ya. Dan konten ini juga kerap menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka-mereka yang sedang menikmati makanan seorang diri gitu. Jadi kayak teman makan gitu ya kalau makan sendirian. Dan di sisi yang lain, mukbang ini juga sering dikemas dengan unsur hiburan, biasanya seperti obrolan ringan, humor atau tantangan makan juga ya, banyak challenge-challenge gitu. Dan rasa penasaran terhadap makanan tertentu dan porsi besar ini juga turut membuat tayangan ini diminati oleh banyak penonton. Namun sebenarnya konten mukbang ini biasanya kan menampilkan makanan-makanan dengan tinggi kalori ya, lemak, gula, dan ini sebenarnya bisa mengaburkan batasan porsi kita dalam makan makanan sehat gitu. Jadi biasanya sangat rawan nih untuk membuat penonton jadi terpengaruh untuk ikut mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Padahal itu sebenarnya nggak baik ya pendengar kalau mengkonsumsi berlebihan suatu makanan gitu. Dan di sisi lain ini juga bisa mengganggu mental karena sebenarnya kebiasaan santai ini tanpa disadari bisa meningkatkan risiko obesitas gitu ya. Dan disarankan juga untuk penonton yang suka nih nontonin video mukbang, diharapkan untuk tetap membatasi waktunya ya, agar tidak menjadi kebiasaan nih untuk menonton video mukbang ini secara berlebihan gitu. Jadi harus lebih bijak-bijak lagi dalam menonton juga, jangan karena kita nontonnya orang makan dengan porsi banyak terus kita jadi ikut-ikutan makan dalam porsi banyak gitu ya, walaupun kadang ngiler juga ya sebenarnya. Tapi jadikanlah mukbang ini sebagai hiburan dan dijadikan acuan dan tidak dijadikan acuan dalam menentukan kebiasaan makan sehari-hari ya. Jadi pendengar harus tetap menerapkan pola makan seimbang dan juga rutin berolahraga ya. Nah, itu dia tadi pendengar satu informasi untuk menutup sesi kita di Denpasar siang ini. Lili ucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar yang tadi sudah monitor ya dari tadi siang atau mungkin bahkan dari pagi ya sudah memonitor kami di RRI Pro 1 Denpasar ya. Dan Lili ucapkan terima kasih sudah membersamai kami dan sekarang mau pamit undur diri dulu ya. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya Hari Sukma yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini tentunya dengan beragam informasi dan musik-musik pilihan untuk Anda. Jadi saya Lili Lintang pamit undur diri dulu pendengar di Denpasar siang ini dengan satu lagu ya, ini spesial untuk Anda. Ini lagu dari Rosa yang berjudul Andaikan Kau Tahu.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Hari Sukma, kembali menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini sampai nanti di pukul 8 malam, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, karena tentunya akan kami hadirkan untuk Anda banyak program juga serta lagu-lagu pilihan tentunya yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Tahu gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
2: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
2: Nah, tuh kan!
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Apa kabar Anda di awal bulan Juni ini? Semoga semuanya masih senang juga. Karena kondisi keuangan juga masih aman-aman aja ya pendengar, karena masih awal bulan. Iya, dan juga tentunya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya, atau melalui FM 100,9 untuk Anda yang berada di kawasan Karangasem. Serta pastinya Anda juga bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga web streaming kami di www.rri.co.id. Ya, pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana saat ini pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng sudah resmi dibuka. Dan pastinya Disdikpora Buleleng sudah memastikan bahwa seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung yang tersedia juga masih mencukupi. Ya, dan juga sudah disampaikan pendengar oleh Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Surya Barata yang mengatakan bahwa tidak ada kendala terkait kuota penerimaan siswa baru baik dari jenjang taman kanak-kanak ke sekolah dasar maupun dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Iya, jika SPMB sudah datang berarti ini juga waktunya untuk kita mengikuti dan menikmati ya Pesta Kesenian Bali yang tahun ini sudah akan datang di bulan Juni ini pendengar. Dari tanggal 13 Juni hingga 11 Juni kita akan kembali mengikuti dan juga menikmati Pesta Kesenian Bali ya, event yang tentunya terbesar mengenai kebudayaan Bali yang pastinya juga sudah ditunggu-tunggu ya oleh banyak masyarakat. Baik untuk menonton nanti ada perlombaan dari antar kabupaten maupun yang udah gak sabar juga mau kulineran di PKB. Iya, dan juga tentunya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Serta tadi informasi yang Sukma sudah sampaikan juga saya lansir dari laman rri.co.id yang pastinya juga Anda bisa sekali untuk menyimaknya secara lebih lengkap pendengar dengan langsung searching ya di laman kami rri.co.id.

0: banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
0: Ayo.
1: Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
0: Nah, ya,
2: ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Saat tekanan kerja mendera dan beban hidup semakin berat, dan langkah seakan kehilangan arah. Saat itulah narkoba akan mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan perasaan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk berlari kecuali memperteguh iman dan kembali ke jati diri. Sayangi keluargamu, jauhi narkoba.
5: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan juga tadi satu lagu dari Beyonce Love on Top sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Iya pendengar, kita sudah melaksanakan ya saat ini bagaimana di TPA Suwung yang pastinya sudah dibatasi sampahnya, dan juga kita di berbagai desa juga ya sudah mulai beradaptasi dengan memilah sampah tentunya. Iya, kalau Anda sendiri pendengar, jika lagi masak di dapur atau habis bersih-bersih di halaman rumah, biasanya sisa-sisa sayuran atau daun-daun kering itu Anda kemanakan pendengar? Apa langsung dibuang ke tong sampah atau mungkin ada yang sudah punya tebu modern? Iya pendengar, Sukma punya tips nih untuk Anda yang tentunya bisa sekali menyulap sampah dapur dan sampah di kebun Anda yang tentunya bisa menjadi manfaat juga untuk tanaman Anda. Iya, daripada dibuang dan pastinya nanti juga bisa menumpuk lagi di TPA, mending Anda bisa jadikan itu sebagai mulsa. Iya, mulsa mungkin terdengar agak asing gitu ya pendengar ya, karena mulsa itu ibarat selimut buat tanah. Jadi ini juga caranya gampang banget pendengar. Anda bisa mengumpulkan daun-daun kering habis menyapu halaman atau kulit buah dan juga sayuran sisa di dapur. Cukup dihamparkan aja atau ditaruh di atas permukaan tanah di sekitar pot atau tanaman Anda. Karena ini manfaatnya luar biasa sekali pendengar. Karena mulsa bisa menjaga kelembapan tanah, apalagi jika cuacanya lagi panas-panasnya atau angin lagi kencang juga, pastinya mulsa ini berfungsi untuk air itu nanti nggak gampang untuk menguap. Selain itu, lama-kelamaan sampah yang tadi Anda sudah taruh di atas tanah nanti akan membusuk secara alami dan berujung menjadi pupuk organik yang pastinya membuat tanaman Anda makin subur. Iya, itu dia pendengar manfaat dari mulsa yang tentunya juga bisa Anda sharing juga ya ke mama atau ke bapak Anda yang mungkin sering nyapu-nyapu di halaman supaya nanti sampah organiknya nggak numpuk aja di TPA seperti itu. Karena tentunya bisa bermanfaat untuk mulsa, Anda bisa gunakan mulsa ini untuk menyuburkan tanaman Anda di rumah. Iya, apalagi untuk Anda yang di rumah punya tanaman cabai atau bawang-bawangan, pastinya itu juga Anda bisa panen lagi dan Anda bisa konsumsi kembali pendengar. Ya, dan juga pendengar tentunya informasi mengenai mulsa ini Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya juga Anda bisa sekali untuk menyimaknya secara lebih lengkap pendengar melalui laman rri.co.id. Dan juga setelah ini Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta untuk setelah ini pendengar, lagu dari Hi-Fi Tersenyum Untuk Siapa akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Niepce berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Niepce membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Niepce kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Niepce meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cian! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Cian! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau
1: pulang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, adakah Anda yang tentunya juga merupakan seorang pencinta olahraga khususnya bulu tangkis? Ya, yang pastinya atmosfer minggu ini juga lagi seru-serunya ya pendengar, karena turnamen super megah Super 1000 Polytorn Indonesia Open 2026 yang saat ini juga sudah memasuki babak 16 besar. Ya, karena sekarang juga di Istora benar-benar disulap ya, jadi arena yang luar biasa megah sekali tahun ini. Karena untuk Anda yang tahun ini berkesempatan untuk nonton langsung, pastinya di area luar

stadium juga dipenuhi dengan beragam stand booth interaktif, mulai dari kuliner seru, lalu juga ada game zone, hingga ada berbagai spot foto estetik yang pastinya sengaja dibuat ya untuk memanjakan para supporter. Iya, selain itu Anda juga bisa berburu merchandise resmi. Anda juga bisa sekali eksis di media sosial ya, karena tentunya di Polytron Indonesia Open 2026 ini juga kehadiran banyak sekali pemain bintang dunia ya, yang tentunya menjadi magnet utama. Seperti pastinya monster tunggal putri Korea Selatan ya, ada An Seong yang tentunya juga bertanding di Indonesia Open tahun ini. Ya, namun juga agak sayang ya bahwa di babak 16 besar ini nanti wakil tuan rumah kita tentunya ada Jonathan Christie dan juga Alwi Farhan harus saling sikut nih satu sama lain di babak 16 besar. Namun ada juga banyak pemain terutama dari ganda putri Indonesia yang sudah mengamankan tiket untuk bisa bermain lagi di hari esok. Ya, dan juga pendengar, tentunya nanti di pukul 16:06 juga akan kami hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Berjaringan bersama dengan RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya, dan juga RRI Mamuju. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
4: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratus 5,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang tadi Sukma sudah informasikan kepada Anda bahwa di pukul 16:06 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Berjaringan, relay dari Pro 1 Jakarta yang tentunya akan berisikan informasi juga untuk Anda, ada dari RRI Palembang dengan judul kesetaraan gender, lalu dari RRI Ternate dengan judul kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Selanjutnya ada dari RRI Palangkaraya dengan judul Perempuan Muda Dalam Karya, dan yang terakhir dari RRI Mamuju dengan judul Menyimbangkan Pendidikan, Karir, dan Diri Sendiri. Dan juga untuk Anda pendengar, Anda tentunya bisa sekali untuk menyimaknya melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana pendengar, dan selamat menyimak Beranda Asta Cita Berjaringan.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus.
3: Dan saya Binda tentunya.
2: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di Beranda Asta Cita Nasional ya. Mm-hmm. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
3: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
2: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
3: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema Perempuan Muda Dalam Karya.
2: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri.
3: Mari kita simak bersama berikut ini.
0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
4: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama Safeguard Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
5: Indi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
6: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
5: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
6: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih? Pas contohnya kayak toilet lah Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan. Kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Atau misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuman kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
5: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
6: Ya tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuma kadang juga ketika pengajuan itu sering gak dimasukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis. Saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
5: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
6: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
5: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengarusutamaan gender ini?
6: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
5: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
4: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengarusutamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
0: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan. Cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, hmm, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Iya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Gitu. Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya, karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul, mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Megin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini.
1: Oh, betul.
2: Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Megin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Yeah. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Yeah. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Megin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
3: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Ya, urusan depan belakangan.
3: Iya. Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Ya, terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 101 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, yeah, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarustamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpin yang mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya ya, para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil.

0: adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit dan sampai

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar: kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar IPA. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
3: MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Pendengar, kita sudah ikuti bersama-sama tentunya Beranda Astacita Berjaringan Relay dari Pro 1 Jakarta bersama dengan RRI Palembang dengan judul Kesetaraan Gender. Lalu ada RRI Ternate dengan judul Kesetaraan Gender dalam Mendukung Astacita. Yang ketiga ada dari RRI Palangkaraya dengan judul Perempuan Muda dalam Karya. Dan yang terakhir ada dari RRI Mamuju dengan judul Menyeimbangkan Pendidikan, Karir, dan juga Diri Sendiri. Tentunya juga pendengar, kita sudah simak bersama-sama tadi ya Beranda Astacita Nasional. Dan juga setelah ini di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Singaraja, yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi yang terbaru dan juga terupdate untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 dan selamat menyimak Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Sesuai dengan surat dari Kementerian Apa, kami menyampaikan bahwa JPA ini harus dikelola dengan baik.
2: Kita di Sipora Kabupaten Buleleng telah membuka layanan untuk sistem penerimaan murid baru SPMB.
3: Selamat sore pendengar, pemerintahan Kabupaten Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkala dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Distrikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Salsa Biel Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Pemkab Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkale dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Nah, rencana ke depan ini tadi Pak Kadis dengan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah kontrol.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan langkah untuk mengakhiri sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Upaya ini dilakukan setelah adanya arahan dan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Hasil peninjauan menunjukkan sistem pengelolaan sampah perlu segera dibenahi karena keterbatasan lahan tidak lagi memungkinkan penerapan pola open dumping. Pemerintah daerah pun berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
1: Sesuai dengan surat dari Kementerian Apa, kami menyampaikan bahwa JPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
4: Sebagai langkah awal, Dinas Lingkungan Hidup Buleleng mulai menerapkan metode kontrol landfill untuk mengurangi sampah sistem open dumping. Kedepan, PMK Buleleng juga akan merancang kembali penerapan sanitary landfill di TPA Bengkale yang membutuhkan kajian, perencanaan matang, dan dukungan masyarakat.
1: Jadi ke depan, seperti rencana dulu, yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pengoperasian sanitari landfill. Nah, ini perlu kajian, perlu perencanaan, perlu juga nanti sosialisasi lagi pada masyarakat agar memang betul-betul apa ini yang sudah terpilah yang masuk sini.
4: Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga partisipasi masyarakat. Karena itu warga diimbau untuk memilah sampah sejak dari sumbernya guna mengurangi beban TPA dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif. Transformasi pengelolaan sampah di TPA Bengkale diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola persampahan yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Dengan dukungan seluruh pihak, persoalan sampah diharapkan dapat ditangani secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Reporter Suasa Berata Winangun melaporkan.
3: Penyelesaian persoalan sampah di Bali dinilai perlu dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
5: Upaya mengatasi persoalan sampah di Bali tidak hanya bergantung pada keberadaan tempat pengolahan dan pembuangan akhir. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah juga dinilai memiliki peran penting dalam mengurangi beban lingkungan. Aktivis lingkungan sekaligus musisi Bali Gede Robina Vikula kepada RRI menjelaskan, sebagian besar sampah rumah tangga sebenarnya masih dapat diolah maupun dimanfaatkan kembali. Berdasarkan komposisi umum timbulan sampah, sekitar 70% merupakan sampah organik, 25% sampah anorganik yang masih memiliki nilai daur ulang, dan hanya sebagian kecil yang menjadi sampah residu.
6: Sampah di rumah saya sama sampah di satu provinsi Bali, isinya sama-sama. Kurang lebih 70% organik, sampah dapur. Yang 25% isinya anorganik. Karena saya juga musisi, saya punya sampah-sampah yang tidak bisa saya apa-apain, dijual ke pemulung tidak bisa. Kadang-kadang teman teke ngabo bungkusan, ngabo martabak, tas kresek, ada saset kadang-kadang. Ini mungkin isinya cuma 5%.
5: Lebih lanjut, Gede Robi mengatakan pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga dapat membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Menurutnya, pemilahan sederhana terhadap sampah organik dan anorganik dapat menjadi langkah awal yang dapat dilakukan oleh setiap keluarga.
6: Residu ini kalau seandainya pun lari ke TPA, Bali ya, mungkin penuhnya lama gitu. Karena dia cuma 5%, apalagi Bali sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengeluarkan pergub pengurangan plastik sekali pakai di tahun 2018.
5: Selain mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya, Gede Robi juga menilai penerapan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai perlu terus diperkuat. Ia menambahkan pengembangan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kompos dan material daur ulang berpotensi memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Upaya tersebut juga memerlukan dukungan pemerintah, desa, serta berbagai pemangku kepentingan agar pengelolaan sampah berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal. Reporter RRI dan Basar Nadia Syarif melaporkan.
3: Pendengar, SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Distikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik.
2: Tidak ada masyarakat Buleleng atau anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
7: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung yang tersedia masih mencukupi. Kepala Distikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan tidak ada kendala terkait kuota penerimaan siswa baru baik dari jenjang taman kanak-kanak ke sekolah dasar maupun dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Data Distikpora Buleleng mencatat daya tampung sekolah dasar mencapai 14.725 kursi, sementara jumlah lulusan taman kanak-kanak tahun ini sebanyak 8.639 anak. Pada jenjang SMP tersedia 12.966 kursi untuk daya tampung 10.915 lulusan sekolah dasar.
2: Kita di Distikpora Kabupaten Buleleng telah membuka layanan untuk sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran di masing-masing jenjang kita mulai pada tanggal 2 Juni 2026.
7: Meski daya tampung dinilai aman, Distikpora tetap melakukan pemetaan guna mengatasi ketimpangan distribusi peserta didik. Sejumlah sekolah di kawasan perkotaan masih menjadi tujuan favorit masyarakat sehingga jumlah pendaftar cenderung lebih tinggi dibandingkan sekolah lainnya. Sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan, Distikpora mendorong optimalisasi sekolah yang masih memiliki daya tampung serta memperkuat peran sekolah swasta sebagai alternatif pilihan masyarakat.
2: Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk mendaftarkan putra-putri sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, yaitu dari TK, SD, SMP di seluruh Kabupaten Buleleng. Semoga melalui SPMB tahun 2026-2027 tidak ada masyarakat Buleleng anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
7: Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem unggah dokumen sesuai persyaratan yang ditetapkan. Namun bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses internet, layanan pendaftaran luring tetap disediakan melalui sekolah asal maupun sekolah tujuan. Pendaftaran jenjang TK dibuka mulai 2 hingga 30 Juni 2026, sementara pendaftaran jenjang SD dan SMP melalui jalur prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili dilaksanakan secara bertahap sepanjang bulan Juni dengan hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada tanggal 20 dan 27 Juni 2026. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan sekolah tidak boleh melakukan praktik diskriminasi terhadap siswa dalam penggalangan partisipasi masyarakat untuk pembiayaan pendidikan. Ketentuan tersebut tengah diatur dalam rancangan peraturan daerah atau Raperda yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Khalil Bisri melaporkan.
8: Rancangan peraturan daerah tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan mulai dibahas DPRD NTB sebagai upaya memperkuat transparansi dan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Dalam rancangan aturan tersebut, sekolah ditegaskan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siswa karena faktor partisipasi orang tua. Anggota Komisi 5 DPRD NTB, Didi Sumardi, mengatakan, sekolah dilarang memaksakan pungutan maupun memberikan perlakuan berbeda yang mempengaruhi layanan pendidikan siswa.
9: Perda ini, itu diatur larangan secara tegas ya, bahwa tidak boleh ada praktik-praktik diskriminasi di sekolah, apalagi dengan dalih partisipasi.
8: Selain larangan diskriminasi, Raperda tersebut juga mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partisipasi masyarakat. Sekolah diwajibkan melibatkan komite dan orang tua dalam proses perencanaan hingga penggunaan anggaran. Menurut Didi, pengelolaan dana nantinya juga wajib diaudit oleh inspektorat maupun badan pemeriksa keuangan atau BPK.
9: Dilengkapi dengan adanya juklak juknis, sebagaimana khususnya adalah kaitan dengan diantara salah satunya bagaimana tata cara pertanggungjawabannya. Tata cara pertanggungjawaban itu adalah sama dengan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Gitulah. Jadi itu diaudit, perencanaannya melibatkan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, kemudian wajib diaudit oleh inspektorat.
8: DPRD NTB juga menyiapkan skema pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD, dan partisipasi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan karena dana BOS dinilai belum mampu sepenuhnya membiayai kegiatan pembinaan prestasi dan karakter siswa di sekolah.
3: Kenaikan harga bahan pangan masih menjadi tantangan bagi pengendalian inflasi di Bali. Data BPS menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor terbesar terhadap inflasi Mei 2026.
10: Bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,07% dan memberikan andil 0,04%.
11: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat inflasi sebesar 0,42% secara bulanan atau month-to-month pada Mei 2026. Angka tersebut menunjukkan kenaikan harga secara umum dibandingkan April 2026. Selain inflasi bulanan, BPS mencatat inflasi tahun kalender sebesar 1,34%. Sementara inflasi tahunan pada Mei 2026 mencapai 2,99%. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hindrayana Irmawan mengatakan, inflasi Mei 2026 didorong oleh kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi.
10: Kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan kelompok pengeluaran yang memberi andil terbesar terhadap terjadinya inflasi di bulan Mei tahun 2026. Kelompok ini memberi andil 0,17% terhadap inflasi dan karena mengalami inflasi sebesar 0,5%. Jadi dengan inflasi 0,5%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil 0,17%.
11: Agus menyebut, secara komoditas, beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, dan angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi bulanan. Masing-masing komoditas mengalami kenaikan harga yang berkontribusi terhadap meningkatnya indeks harga konsumen di Bali.
10: Jadi komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi secara mantuman, yang pertama yang memberi andil terbesar itu beras, inflasinya 0,91% dan sumbangannya terhadap inflasi 0,04%. Kemudian cabai rawit mengalami inflasi 7,63% dan memberikan andil 0,04% terhadap total inflasi. Kemudian bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,07% dan memberikan andil 0,04%.
11: BPS juga mencatat seluruh wilayah cakupan indeks harga konsumen di Bali mengalami inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar 3,19%, sedangkan yang terendah tercatat di Kabupaten Badung sebesar 2,64%. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan darurat 110 untuk melaporkan berbagai kejadian mendesak seperti kecelakaan, gangguan keamanan, bencana maupun situasi yang membutuhkan penanganan cepat.
12: Untuk layanan 1.0 ini, kita menangani berbagai masalah.
3: Di tengah kebutuhan layanan publik yang cepat dan mudah diakses, layanan darurat 1.1.0 menjadi salah satu sarana pelaporan yang dapat digunakan masyarakat selama 24 jam tanpa biaya pulsa. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan informasi terkait kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan dan ketertiban, bencana alam, hingga meminta informasi mengenai pelayanan kepolisian. Pamapta 3 Polres Buleleng Ibda Arjuna Tri Prasetyo menjelaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan diverifikasi melalui identitas pelapor, lokasi kejadian, serta kronologi singkat peristiwa untuk menentukan tingkat urgensi penanganan.
12: Jadi kami menyarankan masyarakat sekalian, kapan sih harus menggunakan layanan ini? Lebih tepatnya pada saat segera saat masyarakat menemukan kejadian gawat darurat, seperti gangguan kaptipmas, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan juga bencana alam, sehingga dibutuhkan kehadiran polisi untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi kan ini kan call center, jadi dihubungi melalui telepon, bebas pulsa, gratis 24 jam. Jadi pada saat masyarakat menelpon itu akan diterima oleh operator kami, dan operator kami akan menanyakan terkait identitas pelapor, lokasi kejadian, dan uraian singkat kejadian tersebut. Sehingga kami dari pihak kepolisian bisa mengetahui seberapa tingkat urgensi untuk menangani kasus tersebut.
3: Ia menjelaskan masyarakat sebaiknya segera menghubungi layanan 110 ketika menemukan situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Seperti tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, maupun gangguan ketertiban yang meresahkan lingkungan sekitar.
12: Untuk layanan 1.0 ini, kita menangani berbagai masalah, seperti contoh kriminalitas. Pada saat masyarakat menemui adanya tindak pidana seperti pencurian atau penganiayaan yang mengharuskan aparat datang pada saat itu juga. Kemudian gangguan kaptipmas, seperti contoh adanya balap liar yang meresahkan. Kemudian gangguan kebisingan, seperti contoh pada saat malam hari atau sesudah waktunya istirahat, tapi tetangga sekitar masih melaksanakan memutar musik yang kencang sehingga mengganggu waktu istirahat untuk warga. Kemudian dari kecelakaan lalu lintas, jika masyarakat menemui kecelakaan lalu lintas, segera melaporkan agar kami bisa memberikan pertolongan pertama tindak kejadian perkara itu.
3: Selain menerima laporan darurat, layanan 110 juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait prosedur pelayanan kepolisian seperti pembuatan SKCK maupun mekanisme pelaporan suatu kejadian. Masyarakat diharapkan memberikan informasi yang jelas dan akurat agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
13: Pendengar, penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja kian meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian karena semakin banyak remaja terpapar produk nikotin.
14: Konsumsi rokok elektronik juga meningkat signifikan, terutama pada kelompok anak dan remaja.
15: Penggunaan rokok elektronik atau vape semakin banyak ditemukan di berbagai kelompok usia, termasuk remaja. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penggunaan produk nikotin pada usia muda berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan meningkatkan risiko ketergantungan. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Pengda Bali, Nima Didian Kurniasari kepada RRI di Denpasar mengatakan, penggunaan rokok elektronik menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei, prevalensi penggunaan rokok elektronik tercatat meningkat signifikan dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
16: Kalau kita lihat kembali dari Global Adult Tobacco Survey, itu ada peningkatan prevalensi pengguna rokok elektronik sebanyak 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Itu sebesar 0.3% di tahun 2011 menjadi 3% di tahun 2021. Ini pada pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas.
15: Dian Kurniasari menambahkan, penggunaan rokok elektronik juga ditemukan pada kelompok usia remaja. Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi penggunaan rokok elektronik pada kelompok usia 10 hingga 19 tahun masih tergolong cukup tinggi.
16: Kalau dilihat per kelompok usia, ini untuk prevalensi penggunaan rokok elektronik berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sebanyak 9.6% usia 10 sampai 14 tahun itu merokok elektronik. Dan sebesar 8.5% usia 15 sampai 19 tahun itu menggunakan rokok elektronik. Jadi angka ini cukup tinggi ya.
15: IAKMI Bali menilai peningkatan penggunaan rokok elektronik pada remaja perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Edukasi, pengawasan, serta upaya pencegahan dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari paparan nikotin dan risiko kesehatan yang ditimbulkannya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, Pemkab Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkala dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, SPMB tahun ajaran 2026 atau 2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Distikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Dan juga pendengar, tentunya kita sudah simak bersama-sama tadi warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang dipandu oleh RRI Singaraja yang pastinya juga menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang terbaru dan juga terupdate untuk Anda pendengar. Dan juga tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang niar Anda di 105,2 tentunya dengan program informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 tentunya. Serta setelah ini pendengar, lagu dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif Alamak akan menemani ruang niar Anda yang sore hari ini masih kejebak macet mungkin di jalan atau masih harus berangkat kerja ya, dapat shift malam. Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
6: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
7: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta
8: merdeka. 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Iya, pendengar Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di 105,2 tentunya dengan program informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Sukma akan temani Anda yang jam segini masih di jalan pulang, kejebak macet atau lagi mikirin mau makan apa nih kira-kira untuk makan malam. Iya, pastinya banyak sekali ya pilihan menu yang bisa Anda jadikan inspirasi juga untuk menu makan malam. Seperti bakso, sate, atau mungkin nasi padang. Iya, pastinya nasi padang juga menggiurkan sekali ya untuk bisa Anda santap malam ini, pendengar. Namun pernahkah Anda berpikir, pendengar, kenapa nasi padang itu selalu identik dengan porsi besar dan juga mengenyangkan gitu? Iya, karena ternyata pendengar fenomena ini bukan hanya sekedar strategi dagang, tetapi berkaitan dengan erat dengan masyarakat Minangkabau. yang dimana melansir dari kompasregional.com, alasan mengapa nasi Padang identik dengan porsi besar adalah karena budaya menghormati tamu dalam masyarakat Minangkabau, yang dimana dalam tradisi Minang, tamu itu dianggap sebagai orang yang harus dimuliakan pendengar. Jadi tradisi tersebut yang membuat makanan disajikan melimpah agar tamu tentunya merasa puas dan dihargai. Maka dari itu, konsep ini yang pendengar akhirnya terbawa ke rumah makan Padang di Indonesia, sehingga porsi yang diberikan cenderung banyak gitu. Iya, maka dari itu gak heran ya kalau nasi Padang terus menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Mau makan siang, makan malam, kayaknya nasi Padang itu ada di pilihan yang pertama. Dan pastinya banyak pelanggan juga merasa lebih puas karena tentunya mendapatkan makanan yang mengenyangkan dengan lauk yang beragam. Jadi gimana pendengar? Untuk malam ini Anda sudah ada inspirasi mau makan apa? Atau udah gak kepikiran apa-apa, ya udah langsung cus ke dagang nasi Padang. Iya, tentunya Sukma masih akan terus juga menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi pendengar serta lagu-lagu pilihan Pro 1, dan juga setelah ini lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini yang tentunya sangat cocok ya vibes-nya. Ini dia Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, karena tidak terasa sudah semakin mendekati ke pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya sebentar lagi kita akan melakukan puja Trisandya untuk di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Jadi untuk itu pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, mari kita mengheningkan diri sejenak untuk melaksanakan puja Trisandya untuk di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Dan juga tentunya setelah itu kami akan kembali memberikan Anda, menemani Anda juga dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan tentunya pendengar.

teki perapiak seukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

kita di dalam berdoa dan berbulat tekad di dalam memohon, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu berdoa kepada Allah, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa, dan jangan ada seorang kamu yang mengatakan, jika engkau mengkendaki, maka berilah aku, karena sesungguhnya Allah itu tidak ada yang dapat memaksanya. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, akan tetapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam memohon dan membesarkan harapan, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat karena sesuatu yang dia berikan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada. Ya, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan tentunya. Sukma akan temani Anda yang hari ini masih harus beraktivitas walaupun sudah jam setengah 7 ya pendengar ya. Atau mungkin Anda masih baru pulang kerja atau masih terjebak macet ya. Walaupun sebenarnya udah deket gitu ya dari rumah tapi harus terjebak macet lagi dan lagi. Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan, serta tadi sudah mengudara juga lagu dari Malik The Essential, Pilihanku.

Iya, gimana nih pendengar kabar Anda di tanggal 4 bulan Juni 2026 ini? Iya, apakah pekerjaannya semua baik-baik saja dan lancar? Semoga lancar ya pendengar ya, karena banyak juga masyarakat atau pendengar juga yang saat ini rutinitas pekerjaannya sangat padat tuh, yang tentunya berdampak juga ke kesulitan membagi waktu antara bekerja dan kehidupan pribadi. Tentunya kondisi seperti ini pendengar dapat mempengaruhi kenyamanan sehari-hari apabila tidak diimbangi dengan tepat. Karena itu pendengar, penting sekali untuk kita bisa memahami konsep work-life balance yang tentunya penting ya untuk bisa menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, dan tentunya dengan penerapan yang tepat juga, nantinya kita bisa tetap produktif sekaligus memiliki waktu berkualitas di luar pekerjaan. Namun mungkin untuk Anda masih ada yang belum tahu apa itu work-life balance, setelah ini Sukma akan memberi informasi juga kepada Anda apa sih itu sebenarnya work-life balance dan bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan ya apa saja prioritas kita agar bisa mencapai work-life balance itu. Namun kita dengarkan dulu satu lagu dari Fizz Tarot yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini pendengar.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, sudah kita dengarkan bersama-sama lagu dari Vistarot yang tentunya menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini pendengar. Ya, masih mengenai menciptakan work-life balance yang tentunya bisa Anda lakukan melalui sejumlah langkah sederhana yang bisa membantu menjaga keseimbangan aktivitas sehari-hari Anda, pendengar. Iya, ada beberapa cara tentunya yang bisa Anda terapkan. Yang pertama adalah yang paling penting, tentukan prioritas dalam bekerja. Karena seringkali kita kesulitan mengendalikan pekerjaan yang tentunya dapat mengganggu keseimbangan hidup, sehingga penting untuk bisa menyusun prioritas tugas secara teratur setiap harinya. Lalu dalam langkah kecil juga, seperti Anda bisa prioritaskan atau dahulukan pekerjaan mana yang paling penting, serta juga jangan ragu meminta bantuan atau waktu tambahan saat bebannya terasa berlebihan ya pendengar. Yang kedua pendengar, hindari kebiasaan menunda pekerjaan, karena kebiasaan ini akan membuat nanti tugas Anda terasa semakin berat sehingga sulit untuk diselesaikan dengan efektif nantinya. Jadi mulailah dari pekerjaan yang sederhana, lalu beristirahat juga sejenak ya, jangan lupa, serta nikmati waktu luang Anda setelah tugasnya nanti selesai. Yang ketiga pendengar, jangan ragu ambil cuti. Waduh, siapa nih yang sampai saat ini jatah cutinya masih normal atau masih full gitu ya? Iya, karena ada juga nih pendengar, sebagian pekerja yang enggan untuk mengajukan cuti meski waktu istirahatnya memang merupakan hak Anda yang penting untuk dimanfaatkan. Jadi jika Anda merasa lelah, gunakan waktu cuti dan juga batasi gangguan pekerjaan agar tentunya pemulihan nanti bisa berlangsung lebih maksimal. Ya, yang keempat yang paling penting adalah prioritaskan kesehatan diri Anda. Karena tentunya kesehatan fisik dan mental ini jadi prioritas utama ya, agar aktivitas sehari-hari Anda dapat Anda jalani dengan baik. Dan perlu Anda tekankan juga pendengar, hindari ya memaksakan diri demi pekerjaan, karena pastinya lebih penting menjaga kondisi tubuh lebih baik. Dan tentunya Anda harus memprioritaskan kesehatan diri Anda sendiri. Itu dia pendengar, beberapa hal yang tentunya bisa atau cara yang bisa membuat Anda menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dan juga kehidupan pribadi Anda. Yang tentunya ini juga Sukma lansir dari laman rri.co.id, jadi Anda tidak perlu khawatir juga pendengar, ini real ya informasinya ya. Jadi Anda bisa terapkan mulai bulan depan mungkin atau dari bulan ini ya, karena baru saja berjalan 4 hari. Jadi masih ada waktu untuk Anda bisa melakukan work-life balance ini, terutama dari hal yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu adalah menentukan prioritas Anda dalam bekerja. Dan juga tentunya pendengar, Sukma masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan, tentunya lagu-lagu pilihan Pro 1 yang pastinya akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam ini. Dan juga lagu setelah ini dari Salma Salsabil, terima kasih akan menemani ruang dengar Anda. Jadi lagu ini pastinya akan relate sekali dengan kondisi Anda yang mungkin belum teratur mengenai work-life balance-nya. Namun semoga setelah informasi yang Sukma berikan tadi, Anda bisa mengatur lebih baik tentunya antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan pekerjaan Anda.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Dopamin adalah neurotransmitter yang dibuat otak, pada dasarnya bertindak sebagai pembawa pesan kimia antar neuron. Hormon bahagia yang mempengaruhi aktivitas manusia mulai dari kemampuan mengingat sampai menggerakkan anggota tubuh ini disebut juga reward hormone atau rasa bahagia yang akan Anda dapatkan setelah melakukan sesuatu. Untuk meningkatkan dopamin, sebaiknya makan makanan sehat, tidur dengan cukup, dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Fajar Nur, Tata Hatiku, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Iya pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga pendengar Sukma ingin berbagi informasi untuk Anda yang bulan ini sudah menunggu tamu bulanannya akan datang. Iya, Sukma punya beberapa hal yang pastinya Anda bisa konsumsi untuk meredakan nyeri haid Anda. Namun ternyata juga hal ini punya manfaat lainnya juga yang gak kalah mantap gitu ya pendengar ya. Iya, ini adalah jamu yang merupakan minuman tradisional yang dibuat dengan tanaman herbal dan juga pastinya rempah-rempah khas Indonesia. Salah satu jenis ramuan jamu yang populer adalah kunyit asam yang memang menjadi favorit wanita nih pendengar, karena memang bisa meredakan nyeri haid sampai juga bisa buat wajah Anda jadi glowing loh. Iya, karena tentunya untuk jamu kunyit asam ini memang mengandung asam sitrat dan asam malat yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, lalu juga bisa untuk melancarkan pencernaan, serta manfaat yang paling kita sukai ya sebagai seorang wanita adalah kandungan vitamin C yang tinggi yang tentunya bisa menjadi solusi permasalahan kulit Anda ya. Dan juga pastinya karena ada sifat anti-inflamasinya juga yang dapat mengurangi jerawat, pastinya juga bisa membantu meregenerasi sel kulit sehingga kulit tampak lebih sehat dan juga bercahaya. Jadi gak ada alasan lagi ya kalau misalnya gak mau nyobain jamu kunyit asam. Karena tentunya ini punya banyak sekali manfaat pendengar, mulai dari meredakan nyeri haid sampai bisa buat wajah Anda jadi glowing. Oke, jangan sampai ini besok pagi langsung minta mama untuk beliin jamu ya di pasar. Karena kalau nadak-nadak kasihan juga orang tuanya. Kalau misalnya mau mampir mungkin di pinggir jalan, biasanya masih ada juga sih pendengar yang menjual jamu kunyit asam yang pastinya membantu untuk Anda yang saat ini lagi nyeri haid atau yang pastinya ingin mengonsumsi jamu ini sebagai obat juga ya, atau sebagai hal yang bisa membuat wajah Anda lebih glowing pastinya. Ya, dan juga tentunya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan serta lagu dari Hindia Everything You Are akan menemani juga ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial tersiar narasi yang mengklaim bahwa Indonesia telah berhenti menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Pengguna media sosial menyebutkan kini Indonesia telah beralih menggunakan mata uang Cina, yakni yuan. Narasi yang dikaitkan dengan keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menerbitkan Panda Bond. Mari kita cek faktanya. Pendengar, Purbaya memang menargetkan penerbitan surat utang global dengan denominasi yuan atau panda bond pada bulan Juni 2026. Dikutip dari Antara, penerbitan panda bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebelumnya Indonesia juga telah menggunakan mata uang lokal dalam pelaksanaan transaksi dagang dengan Cina dan tidak lagi menggunakan dolar. Kerjasama tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Meski demikian, pendengar, bukan berarti Indonesia telah menghentikan sepenuhnya penggunaan dolar AS. Hingga kini Indonesia masih menjadikan dolar sebagai cadangan devisa. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 sebesar 1.408,2 miliar dolar AS. Kesimpulannya, pendengar, narasi yang mengklaim Indonesia berhenti menggunakan dolar dan beralih ke yuan adalah berita hoax. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tentunya setelah ini juga akan kami hadirkan untuk Anda Denpasar malam hari ini, ngobrol bareng komunitas hukum yang dimana kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang menarik sekali pendengar, mengenai Bali dijual atau dijaga, hukum investasi dan masa depan tanah Bali. Namun kita akan dengarkan dulu pendengar satu lagu dari Dewa 19, Kangen, dan tentunya untuk ngobras nanti kami akan mulai di pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Komunitas merupakan kumpulan dari para anggotanya yang memiliki rasa saling memiliki, terikat di antara satu dan lainnya, dan percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama. Bersama-sama, inilah obrolan komunitas.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya selamat malam untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Kami hadirkan kembali untuk Anda Denpasar malam hari ini, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas hukum. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang sangat menarik sekali pendengar. Jadi Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami juga melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Lalu Anda juga bisa melalui FM 100,9 di kawasan Karangasem, serta pastinya melalui aplikasi RRI Digital dan juga web streaming kami di www.rri.co.id, serta pastinya Anda juga bisa menyimaknya secara visual melalui live streaming kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan juga pastinya pendengar, mengenai topik pada malam hari ini yang luar biasa menarik sekali, yang dimana pastinya Bali, sebuah pulau yang kecil tapi daya pikatnya luar biasa sekali ya, seperti itu, karena juga ada keindahan alamnya yang dipuja, lalu juga ada budayanya serta keramahan dari masyarakatnya yang mendunia seperti itu. Namun tentunya dibalik gemerlak lampu pariwisata, lalu juga derasnya arus modal asing, sebuah pertanyaan besar juga kini membayangi kita semua ya pendengar ya. Bali dijual atau sedang apakah Bali saat ini sedang dijaga atau justru sedang dijual seperti itu? Karena tentunya investasi saat ini hadir juga membawa janji kesejahteraan seperti itu, tetapi hukum dan regulasi saat ini juga kerap sekali diuji oleh ambisi pembangunan seperti itu. Dan tentunya kita hari ini juga sedang berdiri ya di persimpangan jalan juga, menakar batas antara pertumbuhan ekonomi atau kelestarian Ibu Pertiwi. Pastinya di dalam ruang dialog bertajuk Bali dijual atau dijaga, hukum investasi dan masa depan tanah Bali, kita akan bedah seperti itu, realita yang ada demi menjaga warisan leluhur tanpa juga harus menutup mata pada tentunya kemajuan zaman yang ada pendengar. Untuk itu sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar tiga orang narasumber yang tentunya luar biasa sekali, dan kita akan ajak untuk berbincang-bincang mengenai topik di malam hari ini. Yang pertama pendengar, Sukma langsung perkenalkan langsung, ada Ikomang Satria Jagadita SH. Selamat malam Kak Satria.
2: Halo, selamat malam.
1: Kabar baik ya?
2: Baik.
1: Baik, terima kasih Kak Satria sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar malam hari ini tentunya. Oke, baik. Dan juga di sebelahnya sudah ada Imadi Adi Permadi SHMH. Selamat malam Kak Adi.
3: Malam.
1: Kabar baik ya Kak?
3: Astungkara.
1: Astungkara, luar biasa. Terima kasih juga Kak Adi sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Walaupun udah malam gitu ya, tapi tetap semangat untuk berbagi informasi tentunya mengenai topik pada malam hari ini. Dan juga yang terakhir sudah hadir Igusi Mahdi Agus Putra Yuda SHMH. Selamat malam Kak Yuda.
4: Selamat malam Kak Sukma.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Yuda sudah hadir ya, menyempatkan waktunya di studio Pro 1 RRI Denpasar untuk kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang pastinya menarik sekali. Dan sekarang memang tidak bisa kita pungkiri juga ya bahwa banyak lahan di Bali yang sekarang sebenarnya masih bingung juga nih, sebenarnya boleh atau tidak dijual, karena ada pembagian zona juga yang kita ketahui ya, apalagi di bagian Bali Selatan itu terlihat sangat masif sekali pembangunannya. Namun kita juga belum tahu sebenarnya itu bolehkah sebenarnya dibangun atau diperuntukkan untuk perhotelan atau villa seperti itu yang sekarang lagi maju sekali di kawasan Bali Selatan seperti itu. Namun secara kasat mata kita juga bisa melihat ya bahwa banyak sekali sawah-sawah hijau yang saat ini berubah menjadi beton, menjadi villa dalam semalam seperti itu. Dan sebenarnya kalau dari menurut kakak-kakak kakak yang sudah hadir di studio ini, sebenarnya seberapa kritis ya laju alih fungsi lahan di Bali saat ini? Mungkin mulai dari Kak Adi terlebih dahulu, silakan.
3: Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, apakah Bali hari ini sedang berkembang melalui investasi atau justru perlahan dijual melalui alih fungsi dan penguasaan tanah yang tidak terkendali? Mungkin kita harus objektif di sini, kita harus objektif melihat dua sisi sekaligus. Bali memang memang harus berkembang melalui investasi, terutama karena Bali itu didukung oleh pariwisata dan properti, hospitality, UMKM itu harus berkembang juga, hingga infrastruktur harus tumbuh dan membuka, supaya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga Bali itu tersendiri. Namun di sisi lain kita juga tidak boleh menutup mata karena terhadap fenomena masyarakat yang disebut sebagai Bali dijual itu, kekhawatiran itu muncul karena yang tadi, alih fungsi sawah produktif, peningkatan, karena investasi itu membawa peningkatan harga tanah yang mungkin di Bali sudah tidak terkendali kenaikannya. Jadi dari perspektif saya, Bali itu alih fungsinya harus sesuai dengan tata ruang dan kontrol dari pemerintah itu tersendiri.
1: Oke, baik. Berarti memang perlu ada kontrol juga dari pemerintah seperti itu. Wajib, karena memang di sini banyak godaannya ya, karena harganya tanahnya sekarang mahal gitu ya, Kak Adi. Oke, kalau dari Kak Yuda mungkin ada yang ingin ditambahkan mengenai ini, bagaimana nih saat ini, apakah memang laju dari penjualan atau alih fungsi lahan di Bali saat ini memang lagi marak-maraknya atau seperti apa kalau dari kacamata Kak Yuda sendiri, silakan.
4: Oke, terima kasih banyak nih Kak Sukma terkait tentang pertanyaannya. Menarik sekali materi kita hari ini. Betul. Membahas masalah Bali itu mau dijaga apa dibeli, kan seperti itu. Jadi tadi itu saya senang sekali dengan ada kutipan membahas masalah Bali itu jangan sampai dibeli, apalagi lupa sama Ibu Pertiwi, kan seperti itu. Betul. Nah, jadi yang pertama itu mungkin saya ingin mengulas kembali bahwa tadi itu kita nggak boleh anti yang namanya investasi, karena investasi itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Tapi pada intinya kita tidak pernah bisa untuk memikirkan bahwa ketika investasi ada, Bali itu ingin kita jual, Bali itu ingin kita alihkan kepada pihak lain, bukan seperti itu. Tapi meningkatkan suatu kesadaran ketika melihat problematika yang terjadi, Kak Sukma, bahwa sekarang itu meningkatnya suatu transaksi tanah, alih fungsi lahan, habis itu berkurangnya malahan masyarakat kita di Bali ini itu bukan menjadi tuan rumah, tapi malah menjadi tamu nih di tanah kita sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya kalau dalam konstitusi, undang-undang, dalam ketentuan pasal 33 ayat 3, udara, laut, dan juga bagaimana kekayaan alam itu seluas-luasnya nih untuk masyarakat. Habis itu kita juga sudah dibekali dengan undang-undang pokok agraria terkait tentang hak ulayat dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, tapi pada konteks realisasinya, banyak alih fungsi lahan, banyak pemanfaatan zona yang tidak bersesuaian, sehingga menjadi suatu problematika yang terjadi saat ini. Nah, pada sebenarnya di sini itu, kita di Bali apalagi ya, namanya di sini itu kita ada namanya suatu peraturan daerah nih, Kak Sukma, nomor 4 tahun 2026 nih, baru banget nih gitu loh, terkait tentang pengendalian alih fungsi lahan produktif dan larangan kepemilikan lahan secara nomini. Nah, jadi kalau kita melihat ketika pemerintah sudah membuat suatu aturan ataupun legalitas untuk kita bisa menjadi bahan acuan ataupun landasan untuk tetap menjaga Bali itu sendiri, tapi harus didukung dengan SDM yang memadai untuk memaknai undang-undang ataupun aturan tersebut, Kak Sukma. Karena apa? Penting sekali kita pahami saat ini arus investasi, apalagi mungkin saat ini kan sudah tahu bahwa harga dolar naik kan seperti itu. Nah, jadi semakin meningkatnya investasi, semakin tingginya harga dolar dan juga rupiahnya melemah, membuat kita kehilangan identitas diri di tanah Ibu Pertiwi ini, kan seperti itu. Nah, jadi bagaimana nih caranya kita sekarang itu untuk memberikan suatu bentuk kesadaran ketika memang sudah pemerintah membuatkan aturan ataupun legalitas untuk menjadi bahan acuan pertimbangan untuk kita tetap menjaga Bali ini, tapi tetap diikuti oleh masyarakat yang selalu peduli dengan Bali itu sendiri. Jadi kalau lagi aturan nih Kak Sukma, kalau di Bali ada namanya perayangan, pelemahan, pewongan, gitu lah. Jadi kita tidak pernah bisa lupa terkait tentang di mana kita berasal. Kita juga tidak pernah lupa di mana kita bisa berkembang dan juga hidup sampai saat ini. Dan yang paling terpenting itu adalah bagaimana cara kita menjaga alam itu sendiri. Seperti
1: oke,
4: itu.
1: Baik, luar biasa. Lengkap sekali ya, dan memang udah ada sebenarnya peraturannya yang terbaru pun juga seperti itu. Namun sebenarnya seberapa kuat dari hukum tersebut? Baik dari hukum agraria, hukum tata ruang di Bali juga, sehingga bisa melindungi tanah hadat, sawah produktif, kawasan suci juga dan juga ruang hidup masyarakat lokal dari tekanan investasi besar. Kalau dari Kak Satria mungkin bisa menjelaskan sedikit.
2: Oke, kalau misalnya pertanyaannya sebenarnya seberapa kuat hukum itu melindungi tanah adat dan ruang hidup masyarakat Bali khususnya. Aturannya sebenarnya sudah cukup banyak ya menurut saya. Jadi masalah terbesarnya itu bukan lagi kekurangan regulasi, tapi lemahnya keberanian penegakan hukum dalam menegakkan regulasi itu tersebut. Okay. Gitu. Karena kalau misalnya kita lihat hari ini, di atas kertas tata ruang sudah dilindungi memang. Lahan produktif dilindungi, kawasan suci dihormati, tapi pada praktiknya seringkali kepentingan modal lebih cepat bergerak dibanding perlindungan masyarakat Bali itu sendiri. Itu kalau dari kacamata saya melihat kondisi hari ini gitu.
1: Oke, baik. Berarti memang di sini penegakan hukumnya ya yang harus tentunya dibenahi juga seperti itu, Kak Satria.
2: Betul sekali.
1: Oke, baik. Kalau dari Kak Adi sendiri mungkin ada yang ingin ditambahkan?
3: Kalau dari saya menambahkan sedikit, dari Satria tadi benar bahwa secara ruang lingkup hukum itu sangat sudah terpenuhi sebenarnya. Cuma sekarang yang menjadi tantangan itu adalah implementasi dan konsistensi dari penegakan hukum itu sendiri. Karena dalam prakteknya kan kawasan yang semestinya dilindungi perlahan berubah fungsi itu kan ada aspek dari kepentingan.
1: Iya betul. Ya, berarti bukan, dari penegak hukumnya juga.
3: Betul, mungkin ya.
1: Mungkin. Kan oke, baik.
3: Kita tidak bisa menyamaratakan semua penegak hukum. Mungkin ada oknum yang bisa oknum, berani bermain ya. Karena ini kan sesuai kalau saya ada di adat itu yang sedikit tidaknya memahami tanah ibu pertiwi yang ada di Bali itu, kalau memang ini berurusan dengan tanah, itu hukum skalanya yang bermain itu gitu loh. Mbak Sukma, jadi mungkin di kehidupan sekarang di skalanya beliau bisa menjual dan mendapatkan
1: menikmati
3: sebetul. Hasilnya tapi ini skalanya kan kita tidak tahu karena ibu pertiwi ibu yang kita jual.
1: Iya betul. Oke, baik, tapi sebenarnya berarti di sini untuk perubahan zona itu diperbolehkan, Kak Adi?
3: Sebenarnya kalau perubahan zona secara hukum tata ruang itu diperbolehkan, bisa saja berubah tapi dengan kurun waktu yang sangat lama.
1: Oh, sangat lama gitu, seperti itu ya. Enggak bisa cepat berarti ya sebenarnya.
3: Bisa, karena kalau secara tata ruang itu dia akan melihat perkembangan di sekelilingnya zona itu gitu. Termasuk pun walaupun seperti yang di kawasan di selatan. Di pinggir pantai misalnya dia kawasannya zona pink, tapi itu kan ada kawasan harus ada sempadan pantai yang harus tetap dijaga. Mundur berapa itu kan harus tetap, tapi implementasinya kan berbeda.
1: Iya, itu dia ya, seperti kita ketahui ya, bahwa implementasinya memang ini harus kuat juga kalau misalnya bekerja sebagai penegak hukum atau oknum-oknum yang beririsan langsung ya dengan adanya investasi tanah ini, karena memang harganya sekarang lagi naik-naiknya
3: ya? Lagi hype sekarang.
1: Lagi hype sekarang ya untuk menjual atau gimana nih?
3: Sebenarnya kalau melihat dari kacamata masyarakat itu harusnya harus dibuka wawasannya sebenarnya untuk tanah itu kalau misalnya dijual itu kan dinikmati hasilnya hanya hari ini.
1: Betul betul.
3: Kalau itu dijaga dan dikembangkan untuk keluarga kita mungkin akan berapa keturunan yang menikmati keluarga
1: betul.
3: Kita,
1: iya, betul.
3: Bukan orang lain. Gitu.
1: Iya,
3: seharusnya itu. Yang harus dipikirkan oleh masyarakat. Semua.
1: Betul, mungkin itu yang belum masuk ke pertimbangan beberapa masyarakat.
3: Paradigmanya masih berbeda.
1: Iya, seperti itu. Bahkan bisa juga dikontrakkan sebenarnya ya, dengan kurun waktu yang mungkin tidak terlalu lama seperti itu.
3: Iya.
1: Jadi kita masih bisa menikmati hasilnya untuk keturunan-keturunan selanjutnya juga masih bisa menikmati hasilnya seperti itu. Jadi nggak hilang langsung gitu ya.
3: Betul.
1: Kalau dijual pastinya nangis juga kayaknya Ibu Pertiwinya ya. Nanti kayak katanya nanti seperti yang Kak Yuda katakan bahwa nanti kita di sini orang Bali hanya sebagai tamu nih kayaknya ya. Malah bukan sebagai pemilik seperti itu. Namun kita juga sekarang banyak melihat juga di media sosial ada beberapa konflik seperti itu tanah di Bali yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Apakah ini karena regulasi, lemahnya regulasi seperti itu, atau ada mafia tanah, atau juga balik lagi ke tadi yang Kak Adi sampaikan, minimnya literasi hukum masyarakat seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Yuda dari sudut pandang Kak Yuda.
4: Terima kasih banyak ini Kak Sukma, pertanyaannya bagus sekali gitu loh, membahas masalah konflik tanah yang terjadi di Bali. Terkadang memang membahas masalah karakter ataupun jati diri ketika kita memang berurusan uang, baru kita tahu jati diri ataupun karakter orang lain itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, membahas masalah konflik yang terjadi gitu loh. Otomatis sekarang walaupun memang sudah ada aturan ataupun legalitas yang membahas masalah apalagi hukum adat ya gitu loh, mungkin kita berapa ngelihat ada suatu konflik kepemilikan, padahal betul. Sebenarnya di sini itu sederhana. Kita sudah secara turun-temurun dibekali terkait tentang legalitas masyarakat hukum adat itu sendiri seperti apa. Di Undang-Undang Konstitusi pasal 18B yang menjelaskan bahwa hak seluas-luasnya untuk masyarakat hukum adat itu diakui oleh undang-undang. Nah, yang menjadi konflik sekarang itu tuh banyak sekali yang terjadi. Meningkatnya harga jual tanah, alih fungsi lahan yang menjadi mayoritas keuntungan, beserta masuknya investor yang memanfaatkan suatu bentuk celah hukum dalam situasi ini. Jadi, maka oleh sebab itu penting sekali saat ini itu kita memiliki suatu bentuk kesadaran dalam diri, di mana ketika memang melihat adanya suatu investor yang hadir yang menawarkan suatu bentuk keuntungan, menawarkan suatu agreement nomini dengan mengorbankan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bali, sebagai pionir untuk mendapatkan kepemilikan terhadap tanah, tapi untuk pengelolaan, alih fungsi, keuntungan menjadi milik investor itu sendiri. Sehingga konflik itu sering akan terjadi gitu loh. Jangan aja sama investor, jangan mau didian bisa uyut gitu loh.
1: Iya, iya.
4: Nama didian bisa uyut karena apa? Karena kurangnya pemahaman, kurangnya pengertian, dan kurangnya kesadaran gitu. Karena kita tuh harus menyadari bahwa bagaimana caranya konsep kita di Bali itu lengkap sekali. Konsep Trihita Karano kita tuh sudah teratur dengan baik gitu loh. Bagaimana caranya kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga alam itu sendiri. Tapi implementasinya agak sulit sehingga konflik itu sering terjadi. Jadi kalau membahas sedikit Kak Sukma,
1: ya,
4: kalau masalah ini dilimpahkan ke peradilan, mayoritas masalahnya pasti masalah konflik tanah. Jangan aja enggak, pasti masalah konflik tanah. Karena apa? Selain nilai materialnya di sana itu, kita itu terkadang melupakan jati diri ataupun asal mula kita sebagai masyarakat hukum adat di Bali di sini. Garis keturunan patrilineal, garis keturunan laki-laki, ada majelis desa adat yang mengatur terkait tentang bagaimana proses kepemilikan hak terhadap tanah itu sendiri. Tapi terkadang hal tersebut diabaikan karena apa? Karena material terkadang melupakan logika dan menghilangkan nurani. Nah, maka oleh sebab itu, ketika memang konflik semakin meningkat saat ini, solusi yang utama itu adalah kesadaran dari diri sendiri. Habis itu juga mengetahui bahwa ketika memang permasalahan tanah itu sering sekali terjadi, misalkan tumpang tindih juga. Betul. Kak Sukma. Jadi sering sekali itu terjadi gitu, overlapping namanya. Jadi kita ngerasa kita punya tanah nih di sini gitu loh, tapi pada saat zaman 1974 Majapahit asalnya nuduh gitu, tidak dilakukan pembaruan ataupun plotting, tidak dilakukan suatu pendaftaran ke Badan Pertanahan, sehingga di dalam peta pertanahan kita bisa akses sekarang sudah media digital baru mungkin kan, jadi kita bisa mengetahui kepemilikan terhadap tanah itu siapa, luasnya berapa, NIB-nya berapa. Tapi kesadaran masyarakat yang kurang karena menulis sertifikat, padahal itu tulisan Departemen Dalam Negeri gitu. Ternyata pada saat dilakukan pengecekan .transaksi.adap mungkin gitu, .melipajero gitu misalkan. dilihat ternyata overlapping tanah orang lain lah yang di sana memiliki banyak yang terjadi seperti itu Kak Sukma. Karena kesadaran kita yang kurang terhadap kepekaan kepemilikan terhadap tanah itu sendiri. Okay. Mungkin itu dulu dari saya.
1: Iya, baik. Berarti sebenarnya ada edukasi dong Kak Yuda ya.
4: Nggih.
1: Oke, biasanya edukasi ini selain kita bisa searching sendiri, biasanya apakah ada yang bisa memberikan kita edukasi mengenai hukum investasi di Bali ini? Karena tentunya ini sangat penting ya, melihat juga bagaimana konflik saat ini sangat banyak terjadi di Bali.
4: Saya jawab lagi Pak Sumaya. Ya,
1: silakan.
4: Ini menarik sekali gitu loh. Kalau membahas kepada siapa orang yang paling terpenting, kepada orang yang bisa memahami dan juga bisa mengerti dan juga terjun langsung dalam situasi itu.
1: Wah, iya.
4: Salah satunya ada kantor hukum namanya HMI Alopis di Jalan Diponegoro nomor 248. Itu bisa juga wah, nanti dikonsultasikan ke sana. Iya. Nah, gini nih Kak Sukma gitu loh, bahwa membahas masalah realita yang terjadi nih di fakta yang terjadi.
1: Betul,
4: gitu loh, bahwa membahas
1: ya,
4: di lapangan gitu loh, investasi itu terkadang itu banyak yang melintir regulasi itu sendiri. Apa melintir regulasi itu sendiri? Kepemilikan hak terhadap tanah dari masyarakat asing itu tidak diperbolehkan, hanya hak pakai. Udah diatur di Undang-Undang Pokok Agraria pada pasal 21, maaf dulu sebelumnya. Di sana sudah terterang bahwa hak kepemilikan itu hanya hak pakai. Tapi ada nah, kita di sini itu aturan memang ada, tapi realisasi dasen dan desolen nah, kenten deh. Fakta hukum sama realisasi di lapangan itu sangat berbeda Kak Sukma.
1: Iya.
4: Gitu, ternyata banyak juga celah-celah yang digunakan tanpa adanya suatu dasar hukum PTPMA yang dibuat itu dipionir. Kalau seperti yang saya bilang tadi itu, masyarakat kita di Bali itu diajak untuk bisa memiliki hak terhadap tanah, tapi pada faktanya keperolehan hasil dan juga pemanfaatan buat orang asing seperti itu.
1: Yeah.
4: Nah, jadi penting sekali yang tadi itu perlu sekali memang masyarakat itu diberikan pembekalan. Memang terkadang tersurat dan tersirat itu dua hal yang penting. Tersurat itu kita bisa baca, kita bisa searching, kita bisa lihat di AI, tapi tersiratnya terkadang itu yang paling utama.
1: Betul.
4: Agar teringat gitu. Betul. Sehingga tadi itu membahas masalah kemana ya, memang kepada ahlinya membahas masalah investasi dan juga bagaimana menjaga Bali itu sendiri.
1: Oke, baik, luar biasa sekali Kak Yuda, lengkap ya. Berarti memang di sini perlu ya, kita punya edukasi juga ya seperti itu. Kalau misalnya nanti bapaknya nggak tahu, mungkin anaknya bisa ngasih tahu bapaknya nanti ya.
4: Boleh.
1: Buat searching gitu ya. Yeah. Dan ngasih tahu kalau misalnya ada nih lembaga yang bisa kita percaya untuk memberikan informasi yang tepat ya, pastinya mengenai hukum investasi dan baiknya seperti apa, seperti itu. Dan juga Kak Satria, Kak Yuda dan juga Kak Adi, kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Setelah ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Namun kita akan jeda terlebih dahulu pendengar dengan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Bayangkan, kamu baru duduk, baru buka cemilan, belum sempat seruput minuman, gol! Secepat itu, bahkan belum 15 detik. Dalam sejarah FIFA World Cup, gol tercepat ternyata hanya dalam 11 detik. Pelakunya, Hakan Şükür dari Turki di tahun 2002. Kick off, bola maju, satu celah kecil di pertahanan dan boom! Gol tercipta sebelum banyak penonton benar-benar hadir. Yang bikin lebih menarik itu bukan sekedar gol cepat, tapi ini terjadi di laga perebutan tempat ketiga melawan Korea Selatan. Sebuah momen yang langsung mengunci sejarah. Kalau dipikir-pikir, 11 detik itu lebih cepat dari kamu buka aplikasi streaming, lebih cepat dari kamu skip iklan, bahkan lebih cepat dari kamu memutuskan mau nonton atau enggak. Sepak bola kadang tidak menunggu siap atau tidak, dia hanya terjadi. Jadi, kalau kamu mau nonton pertandingan berikutnya, jangan gedip terlalu lama. Karena bisa jadi sejarah berikutnya terjadi saat kamu lagi lihat notifikasi.
1: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun.

Cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan kami.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di ngobrol bareng komunitas hukum malam hari ini. Kita masih berbincang-bincang mengenai Bali dijual atau dijaga, hukum investasi dan masa depan tanah Bali. Dan Sukma ingin sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah bergabung dan masih memonitor ya melalui Facebook kami. Ada Pak Oke Mulyarte dari Padang Sambian monitor. Lalu juga ada Komang Noviani, ada Catherine Caroline, dan ada Pak Arya Astra, serta ada Pak Wayan Siaje juga yang sudah menyimak tentunya obrolan kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan juga tentunya untuk pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak juga melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar atau melalui FM 100,9 di kawasan Karangasem, serta melalui aplikasi RRI Digital dan juga pastinya melalui web streaming kami di rri.co.id. Dan langsung saja kita kembali ya berbincang-bincang mengenai Bali dijual atau dijaga, hukum investasi dan masa depan tanah Bali. Yang luar biasa sekali tadi kita sudah banyak berbincang-bincang dan seru sekali ya, karena ini memang jadi topik yang lagi hot mungkin di Bali. Atau sekarang kita buka media sosial juga ada aja gitu ya, beberapa kali konflik-konflik itu yang di up gitu ke media sosial seperti itu. Namun tadi juga sama Kak Yuda sudah disampaikan bahwa sebenarnya penting juga ada edukasi di sini. Lalu seperti apa sebenarnya modus hukum yang sering kali digunakan oleh investor seperti itu ya dalam penguasaan tanah Bali ini, baik lokal maupun asing. Sebenarnya apa sih yang perlu diwaspadai oleh masyarakat? Mungkin dari Kak Satria bisa memberikan tanggapannya, Kak Satria.
1: Oke, terkait modus yang perlu diwaspadai, tadi sebenarnya sudah sempat disampaikan oleh kakak saya, Kak Yuda. Yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu adalah praktik nomine, yaitu ketika nomine tanah memakai nama warga lokal tapi kendalinya full oleh pihak asing atau pihak investor gitu.
0: Tapi itu, maaf Kak Satria saya potong, berarti dengan persetujuan warga lokalnya berarti ya praktik nomine itu.
1: Iya, karena kalau misalnya kita lihat hari ini banyak sebenarnya modus-modus itu terjadi. Pada praktiknya warga asing ini nikah dengan masyarakat lokal gitu. Itu sih yang paling sering dijumpai gitu.
0: Oke, baik, tapi sebenarnya diperbolehkan?
1: Ya itu celah-celah hukum di Indonesia. Salah satu celah hukum di Indonesia itu.
0: Oke, baik. Kalau dari Kak Adi mungkin ada yang ingin ditambahkan, Kak Adi, mengenai modus hukumnya?
2: Jadi yang nomini agreement tadi yang disampaikan oleh Satria itu, pinjam nama warga lokal itu benar, karena banyak kan banyak nih orang asing yang sekarang ke Bali itu kan mudah, gampang lah. Selain itu warga lokal Bali pun atau warga lokal Indonesia lah bilang banyak yang tertarik menikah sama warga negara asing kan begitu. Di sanalah menjadi celah hukum. Setelah dia menikah, orang asing ini akan memakai nama istrinya, yang perempuan, mungkin perempuan atau laki-laki pun akan meminjam menggunakan nama pasangannya sebagai pembeli, pembeli tanah itu. Jadi kan dia yang mendanai, yang mengatasnamakan nanti pasangannya, tapi support full untuk pendanaan itu ya dari
0: investor
2: ya,
0: itu.
2: Tapi celah hukum nomine itu juga akan berdampak kepada yang dipakai namanya sebenarnya. Iya, sengketanya nanti akan ada di sana dia. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi hukumnya, yang dipinjam namanya itu pun tidak akan kuat legalisasinya, karena dia kan dia kan punya perjanjian antara warga negara asing itu dengan warga lokal yang akan dipinjam nama.
0: Oke, baik. Sebenarnya agak rumit juga ya sebenarnya ya mengenai nomine ini. Oke, baik. Lalu sebenarnya seberapa jauh sebenarnya orang asing ini boleh punya kuasa atau memiliki properti di Bali menurut hukum di Indonesia atau menurut hukum di Bali sendiri? Kalau dari Kak Adi,
2: kalau warga asing itu sebenarnya dia
0: hak pakai.
2: Hanya dia diberikan, kalau memang pure dari untuk warga asing itu dia hanya boleh hak pakai. Dia tidak boleh hak milik, hak guna bangunan itu dia tidak bisa. Jadi kalau orang asing pun yang berpikir kalau dia hak pakai itu ada masa jangka waktu pakainya kan yang harus diperpanjang segala macam. Ya kalau bisa dipakai dengan sekian lama dia kan perhitungannya putar modal. Gitu. Tapi kalau yang lainnya sih enggak bisa dia untuk sebagai hak milik, hak guna bangunan dia enggak akan bisa, sebenarnya enggak ada regulasi untuk orang asing memiliki tanah di Bali gitu.
0: Oke, baik. Seperti itu berarti memang sebenarnya hanya hak untuk pakai aja ya, seperti itu ya, dari orang asing seperti itu. Lalu bagaimana sebenarnya nih ya kita bisa menyeimbangkan, karena tadi Kak Yuda juga sampaikan investasi itu penting ya. Sangat investasi penting. Itu juga memang diperlukan seperti itu. Lalu bagaimana nih cara kita sebagai masyarakat dan juga tentunya pemerintah yang mungkin bisa ya menyeimbangkan antara kebutuhan investasi, pariwisata, dan juga yang paling penting mengenai perlindungan identitas budaya Bali. Kalau dari Kak Yuda, bagaimana Kak Yuda tanggapannya?
3: Iya, terima kasih Kak Sukma. Jadi tadi menarik sekali. Jadi mungkin saya jelas balik sedikit gitu loh, ingin menjawab gitu dari pertanyaan tadi bahwa terkait tentang dasar ataupun legalitas. Saya mungkin sudah menguraikan bahwa dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 dalam pasal 21 sudah dijelaskan bahwa hak kepemilikan terhadap tanah di Indonesia itu hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak kepemilikan oleh warga negara asing hanya hak pakai. Nah, tadi pertanyaannya menarik sekali, sampai sejauh mana nih gitu loh kita bisa mengoptimalkan, kita perlu investasi tapi tidak bisa juga melupakan jadi diri kita sebagai warga Bali. Kan seperti itu. Betul. Nah, jadi dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 dalam penanaman modal bahwa sudah ada dijelaskan bahwa aturan dari PT PMA bahwa warga negara asing boleh berinvestasi melakukan penanaman terhadap memberikan modal terhadap pengembangan yang ada di sektor pariwisata yang ada di Bali, namun dengan dasar legalitas yang jelas. Nah, namun praktek yang terjadi di lapangan tersebut selain alih fungsi lahan, alih fungsi legalitas gitu. itu berat sekali itu gitu loh. Jadi mengakali juga dan juga mencari alibi supaya modal tidak dikeluarkan dengan mengoptimalkan juga diatur baik undang-undang ataupun negara, tapi kita tetap bisa mendapatkan keuntungan dari tanah kita di Ibu Pertiwi ini, kan seperti itu. Nah, tadi juga ada keterkaitan membahas masalah masyarakat hukum adat kita seperti apa kalau memang seperti ini terjadi terus-menerus, kan seperti itu. Mbak Sukma, jadi penting sekali kita bisa memahami bahwa masyarakat hukum adat itu kita sudah diatur di perda nih. Sampai pemerintah itu sudah buatkan perda terkait tentang bagaimana masyarakat hukum adat memiliki hak kepemilikan, baik bukan cuma sebatas tanah, tapi memaksimalkan dalam segala bentuk. Jadi kita punya otonom sendiri dalam memberikan suatu keleluasaan bagi masyarakat kita sendiri, melakukan pengelolaan, melakukan suatu. Makanya kita di Bali ini itu kalau membahas masalah tanah jelas-jelas sekali aturan itu sudah dimuat. Nah, aturan juga tadi juga dijelaskan sedikit, saya menimbang kembali itu membahas masalah ketika ada orang lain nih Mbak Sukma, orang lain yang dipinjamkan nama untuk sebagai pembeli. Itu sebenarnya dalam perda nomor 4 yang tadi sudah saya sempat sampaikan, perda nomor 4 2026 pada pasal 14 nih Kak Sukma, pada intinya ketika ada seseorang yang sebagai perantara ataupun falisiator dalam praktek nomini dengan tanpa agreement tersebut, itu juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya kita sudah diatur sendiri, cuma terkadang regulasi perlu kesadaran diri gitu loh untuk kita bisa optimalkan. Gitu sih sebenarnya Kak Sukma.
0: Oke, baik. Berarti memang ini ya complicated ya kalau misalnya kita ngomongin tentang hukum investasi di Bali ini ya. Karena memang di satu sisi seperti itu, investasi memang penting. Namun juga sekarang mungkin terlalu masif ya yang terjadi di Bali ya. Untuk bagaimana tanah Bali dijual saat ini atau peralihan zona yang mungkin cukup masif juga dilakukan seperti itu. Namun jika pembangunan seperti ini terus masif terjadi tanpa adanya kontrol juga, lalu bagaimana nih masa depan generasi muda di Bali ya dalam memiliki tanah dan at least tempat tinggal lah di tanah kelahirannya sendiri. Kalau dari Kak Satria gimana nih Kak Satria? POV sebagai seorang Gen Z ya pastinya juga ya.
1: Kalau misalnya POV dari Gen Z dan lihat juga lingkungan sekitar.
0: Betul.
1: Yang jadi masalah sebenarnya hari ini adalah ketika memang kawan-kawan Gen Z ini, kawan-kawan Gen Z punya warisan. Punya warisan, jadi sebenarnya bingung nih antara itu terhimpit ekonomi atau itu terhimpit gengsi.
0: Wah,
1: gitu.
0: Iya, iya.
1: Karena pada praktiknya, pada kenyataannya hari ini di lingkungan kita, di sekitar kita banyak gengsi-gengsi sampai nendang pintu lah kalau kata TikTok ya, sampai nendang pintu biar dapetin Harley gitu. Nah kalau sekarang di Bali jual tanah untuk dapetin Harley gitu. Iya. Nah itu yang bisa kita lihat sebenarnya hari ini gitu. Jadi masa depan Gen Z Bali ini sebenarnya kalau misalnya ini diterusin, kebiasaan ini diterusin, ya siap-siap aja bakal jadi penonton di tanah sendiri gitu. Itu sih kalau dari saya.
0: Oke, baik. Bahkan ini kayaknya sekarang menuju ke sana, mungkin kalau kita tidak bisa mengontrol ya, seperti itu ya. Karena seperti yang Kak Satria juga sudah sampaikan, banyak memang ya di media sosial sekarang lagi ramai banget mah itu mengenai warisan. Pastinya juga bukan masalah ekonomi mungkin seperti itu, tapi karena gengsi saat ini yang semakin tinggi seperti itu ya. Ya mau enggak mau mungkin jadinya orang tuanya terpaksa deh jual aja seperti itu. Nah, karena mungkin terlalu sering juga ya dapat permintaan dari anak-anaknya seperti itu ya, pastinya mungkin orang tuanya jadi mikir-mikir gimana nih caranya biar dapat uang secara secepatnya, tapi tanpa memikirkan sebenarnya gimana nih masa depan tanah Bali yang kita punya. Betul. Seperti itu. Bahkan nanti takutnya tanah untuk membangun rumah atau rumah untuk kita tinggal pun nanti akan sulit seperti itu ya, dimiliki oleh warga Bali seperti itu. Lalu sebenarnya sebagai masyarakat dan sebagai generasi muda juga yang sekarang pastinya akan lebih melek mengenai investasi di Bali ini, apa sebenarnya solusi yang bisa kita lakukan

0: Oh, dilarang membangun ada spanduk nih gede gitu loh. Jok 200 misi misi rumah bangunan di sana kan enggak masuk logika sebenarnya, cuma pada faktanya memang seperti itu yang terjadi saat ini. Nah, otomatis sekarang itu yang paling penting itu adalah bagaimana kita cara preventif namanya, pencegahan pemanfaatan ini lebih lanjut ataupun mengantisipasi hal yang memang sudah terjadi supaya tidak terlarut-larut dan juga tidak semakin berat di kemudian hari. Betul, kan seperti betul. Itu saat ini yang kita bisa lakukan itu kan sekarang antisipasi namanya. Nah, penting juga sekarang itu masyarakat itu lebih melek terhadap fakta yang terjadi gitu loh. Penting sekali seperti sekarang di RRI Pro 1 memberikan suatu edukasi dan juga pemahaman seperti ini didengar oleh masyarakat menjadi suatu bahan pertimbangan.
1: Iya.
0: Bahwa sebenarnya selain regulasi, selain fakta yang terjadi, kesadaran dalam diri yang paling terpenting. Bahwa memang saat ini Bali sedang tidak baik-baik saja maksudnya. Gitu loh, sehingga dari kehati-hatian tersebut itu kita harus mau tahu gitu. Seperti tadi rekan saya Satria Jagadita menjelaskan masalah Gen Z saat ini gitu loh, membahas masalah warisan. Dojak kita singgah KDP dan bisa mentakon warisan sih kita. Cuma fakta yang terjadi memang seperti itu saat ini Kak Sukma. Jadi maka oleh sebab itu pentingnya bagi masyarakat saat ini itu lebih memang melek terhadap investasi. Kita tidak munafik ya harus menutup investasi itu sendiri, tapi memang melihat lagi segi regulasi, dari segi pemanfaatan ruang, dari segi kebutuhan itu bersesuaian atau tidak. Jadi bukan terlihat dari nominalnya yang besar sehingga kita itu melepaskan tanah ataupun dasar ibu pertiwi kita sendiri. Gitu. Jadi yang paling terpenting itu kita harus melihat kejelasan. Ketika ada orang ingin berinvestasi, dasar legalitasnya mana nih gitu loh. Apa tujuan investasinya? Bayar pajak enggak? Kan kayak gitu. Habis itu bagaimana susunan direksinya? Bagi siapa pertanggungjawabannya? Sehingga ketika masyarakat sudah berani untuk melakukan pertanyaan seperti itu, meminimalisirlah ada pihak yang dibohongi, ada pihak yang merasa dicurangi. Gitu, sehingga itu sebenarnya dari kesadaran kita sendiri gitu loh.
1: Oke, baik.
0: Penting sekali sih seperti
1: penting
0: itu.
1: Penting sekali dan kita memang berarti itu agak harus kritis juga ya kita sebagai masyarakat, iya, harus kritis karena ya kejelasannya itu memang harus kita ketahui seperti itu. Dan juga Kak Yuda, Kak Satria dan juga Kak Adi, enggak kerasa sekali kita sudah semakin merapat ke menit ke-55. Jadi mungkin sebagai yang terakhir juga dalam perbincangan kita, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan atau pesan ya pastinya kepada anak muda di Bali atau masyarakat juga, untuk masyarakat mengenai topik kita malam hari ini, Bali dijual atau dijaga, hukum investasi dan masa depan tanah Bali. Mungkin dari Kak Adi terlebih dahulu, silakan.
2: Closing statement dari saya untuk para anak muda Bali, saya ingin menyampaikan begini, bahwa tanah Bali itu bukan hanya aset ekonomi, tetapi identitas dari sejarah, spiritualitas dan warisan leluhur. Mungkin kalau bisa diartikan, Bali itu adalah kalau orang Bali, kita sendiri tanah ini Bali itu bat abo karena liuisin ya. Itu loh kenapa bisa begitu, karena di dalamnya pariwisata itu selalu didukung oleh budaya itu didukung oleh adat. Kalau adat itu sudah tidak ada tempat dan celahnya karena Bali itu semakin sempit dengan pembangunan beton-betonnya, pariwisata dan budaya pariwisata itu akan otomatis hilang karena kebudayaan dan adatnya juga yang sudah meredup dari Bali itu gitu. Jadi saya ingin meleklah untuk generasi muda mengenai tanah Bali ini gitu, karena warisan itu tidak hanya untuk diperjualbelikan, tetapi kalian dikasih kita diberikan warisan untuk bisa kita jaga. Dan ada cerita untuk anak cucu kita, kenapa ini diwariskan sama kita, kan begitu. Itu sih closing statement.
1: Terima kasih Kak Adi, berarti memang ada warisan yang memang kita harus jaga seperti itu.
2: Betul.
1: Ya, namanya juga warisan ya.
2: Oke,
1: baik. Kalau dari Kak Satria, silakan Kak Satria.
3: Kalau dari saya sebenarnya udah siapin nih closing statement.
1: Luar biasa, langsung lanjut.
3: Jadi kalau misalnya hasil dari pembahasan kita tadi, closing statement dari saya sebenarnya Bali ini tidak anti investasi, tetapi investasi tidak boleh mengorbankan tanah, budaya dan ruang hidup masyarakatnya. Pembangunan yang baik bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keadilan bagi generasi yang akan datang. Jangan sampai masyarakat Bali menjadi penonton di tanah leluhurnya sendiri. Karena ketika tanah

0: dan identitas hilang, yang tersisa hanyalah Bali sebagai nama, bukan Bali sebagai jiwa.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Satria. Ini dia closing statement-nya yang udah dipersiapkan dari berapa hari nih, Kak
0: dari
1: Satria?
0: Dari setahun lalu kalau enggak salah. Sebelum saya masuk di HMA udah saya siapin nih sebenarnya. Saya berharap gitu.
1: Berharapnya. Oke, baik, terima kasih Kak Satria. Mungkin yang terakhir dari Kak Yuda, silakan closing statement-nya.
2: Oke, terima kasih. Mungkin tadi sudah dijelaskan permasalahan dan juga closing statement dari Kak Ari Permadi yang sangat-sangat kental, di mana kita tidak pernah bisa untuk melupakan sejarah, kita tidak pernah bisa melupakan suatu identitas diri. Dari Satria sudah menjelaskan bagaimana investasi itu kita tidak pernah boleh untuk jaim gak mau ada investasi, tapi tetap harus ada jati diri yang tidak pernah terlupakan. Betul. Kalau dari saya sederhana aja, ada pepatah yang menyatakan bahwa hidup ada gede sideman pernah sederhana. Tuh ngerah karang sawah, karang awak tandurin. Artinya sebelum ketika kamu memikirkan bahwa kamu tidak punya lahan yang gini, lahan diri sendiri yang paling terpenting untuk kamu bisa tahu, sehingga kamu bisa menjaga nama Bali itu seperti apa.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Yuda atas closing statement-nya. Dan luar biasa sekali ya pembahasan kita mengenai topik malam hari ini yang memang sangat menarik sekali. Bali dijual atau dijaga, hukum investasi dan masa depan tanah Bali. Terima kasih juga tentunya untuk mengucapkan kepada ketiga narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar, sudah menyempatkan waktunya dan tentunya berbincang-bincang bersama kami di studio. Dan tentunya pendengar, semoga dialog tadi menyadarkan Anda juga ya bahwa sebenarnya di sini investasi bukanlah musuh ya, dan juga kemajuan bukan ancaman seperti itu. Namun kemajuan yang tanpa kendali itulah yang juga pastinya tanpa kendali hukum dan juga etika seperti itu adalah awal dari kehilangan jati diri seperti itu. Jadi Bali tidak boleh hanya dipandang sebagai sepetak tanah seperti itu ya, yang pastinya komersial dan pastinya punya nilai ekonomi yang luar biasa di atas peta pariwisata global. Tapi Bali ini juga adalah tanah pusaka ya, ruang sakral ya, yang tentunya kita bisa wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah membersamai kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui FM 105 atau 109. Terima kasih tentunya, semoga dialog ini bermanfaat untuk Anda. Saya Hari Sukma pamit undur diri. Saya akan tutup untuk dialog ini dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat malam pendengar dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih telah mengikuti Obras, obrolan komunitas. Bagi Anda yang memiliki komunitas, ayo join di sini. Daftar komunitas Anda di 089-678-123-830. Sekali lagi, 089-678-123-830.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu gitu ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita...
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Lut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin agak short apa, ketakutan orang yang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, gak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke, itu di mana-mana rame kan. Tempat hiburan, hotel-hotel, di tak rame juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi gak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dapat.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Madam telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan, dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca harnusnya yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Jadi tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kebalikan.
11: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa kita kaya adalah karena faktor anusa pasca arnusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Terdengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten Nurlela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
15: Tanggal 28, 24 Mei.
14: Oh, itu harus sampai sana.
15: Bukan. Mau diusir.
13: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Kota 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah, untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila, Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
19: Dari Jakarta, Rekaman Dasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hegman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman, ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang rapi itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang atau untuk Anda yang sudah di rumah ya beserta dengan keluarga, wah tenang banget ya. Sambil nyeruput kopi, ada singkong, dengerin RRI Digital, wes aman dah dunia. Saya Wandi Aziz, ketemu lagi akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Saya tidak sendiri, saya dengan Pak Wayan Switre yang akan menemani kita semua hingga pukul 24 malam nantinya. Senandung Maram akan saya hadirkan buat Anda nanti pukul 21 lebih dari 15 menitan ya. Dan sebelumnya kita akan hadirkan buat Anda Mimbar Agama Konghucu dengan judul Keimanan dari Perspektif Konghucu, dan narasumbernya ada Wusa Adinata. Dan juga setelah Mimbar Agama Konghucu, saya akan hadirkan buat Anda Sandiwara Radio, ini produksi dari RRI Kendari dengan judul WA Waambe dan Ikan-Ikan. Wes penasaran ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak
2: bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
3: Dan pasar.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, berjumpa kembali pada hari ini dengan saya, Wense Adinata, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Provinsi Bali. Pada saat ini dan pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang keimanan dalam agama Konghucu. Nah, tentunya seperti agama lainnya, Konghucu itu juga merupakan suatu agama yang dalam definisinya disebutkan sebagai berikut, yang tercantum dalam kitab Tiongyong atau Chongyong, yaitu bagian dari kitab Susi, kitab yang 4, di mana di sana disebutkan sebagai berikut. Dalam kitab Tiongyong bab utama ayat 1 disebutkan firman Tuhan atau Tian, yaitu Tuhan yang Maha Esa, itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Nah, jadi agama itu adalah merupakan suatu bimbingan bagi masyarakat di dalam melaksanakan kehidupan yang sehari-hari yang mengikuti watak sejatinya yang sudah merupakan firman dari Tuhan. Ya, kalau kita seperti pada waktu yang lalu saya sudah dapat sebutkan bahwa watak sejati itu disebut dengan sing. Jadi sing itu merupakan warisan dari sifat-sifat Tuhan kepada manusia, yang antara lain yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Nah, itu 4 warisan sifat-sifat Tuhan tersebut kita telah dapatkan ketika kita sudah lahir. Mulai saat pembentukan manusia pun sebenarnya sifat-sifat ini sudah diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Jadi hal itulah yang merupakan dasar-dasar kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam masyarakat, sehingga apa yang kita laksanakan itu adalah berdasarkan daripada ini. Ya, begitulah sebenarnya yang mesti kita lakukan. Tetapi pada kenyataannya mungkin banyak dari masyarakat umat beragama pun melakukan hal yang kiranya tidak bisa sepenuhnya seperti yang itu, sehingga kemudian menjadi suatu permasalahan di mana di dalam masyarakat tidaklah dapat dilaksanakan hal-hal yang ideal menurut sifat-sifat Tuhan yang telah diwariskan oleh manusia tersebut. Nah, dalam hal ini, jadi ada merupakan suatu hal yang mesti dilaksanakan oleh umat Konghucu, baik dari mulai dia berpikir, kemudian mengucapkan, kemudian melakukan. Sehingga kita dalam agama Konghucu mengenal istilah Cheng. Cheng itu sepenuh iman kita melaksanakan apa yang kita pikirkan, katakan, kemudian lakukan. Nah, dalam keimanan agama Konghucu kita mengenal namanya Pak Cheng Chen Kui. Jadi maksudnya adalah 8 keimanan secara agama Konghucu, yaitu kalau kita sampaikan yang pertama ialah Cheng Xing Huang Tian. Jadi maksudnya adalah kita percaya sepenuh iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sana diharapkan dengan keiman kita dan kepercayaan kita terhadap Tuhan, maka kita diharapkan jangan mendua hati sehingga menimbulkan kebimbangan dalam diri kita. Jadi ketika kita bisa memantapkan diri kita dan meyakini diri kita bahwa Tuhan adalah ada di sekitar kita, maka diharapkan kita sudah mendapatkan suatu keyakinan bahwa
terhadap Tuhan tersebut, kita tidak perlu mendua lagi gitu. Jadi sudah punya konsep-konsep tentang ketuhanan. Kemudian kedua yaitu Cheng Chun Jiete, yaitu sepenuh iman menjunjung tinggi kebajikan. Saya sebutkan dulu 8 keimanan tersebut antara lain setelah yang nomor 2. Kemudian Cheng Li Ming Ming, percaya sepenuh iman untuk menegakkan firman yang gemilang. Kemudian yang keempat, Cheng Zi Kui Shen, yaitu sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh dalam diri kita. Nah, kemudian yang kelima, yaitu Cheng Yang Xiao Shi, itu. Jadi Cheng Yang Xiao Shi itu maksudnya sepenuh iman kita merawat cita-cita berbakti. Nah, kemudian yang keenam, Cheng Sun Mutu. Jadi Cheng Sun Mutu itu maksudnya sepenuh iman mengikuti gentah rohani. Jadi gentah rohani itu yang dimaksud di sini yaitu Nabi Agung Kong Tse. Jadi sepenuh iman mengikuti apa yang diajarkan. Kemudian yang ketujuh, percaya sepenuh iman dan memuliakan kitab susu dan ucing, kitab suci kita. Jadi di sana disebutkan Cheng Cin Cing Su. Jadi maksudnya itu sepenuh iman kita percaya kepada kitab suci, susu dan ucing. Jadi kitab yang empat dan kitab yang lima, susu dan ucing. Kemudian yang ke-8 yaitu sepenuh iman menempuh jalan suci. Nah, jadi demikian 8 keimanan agama Konghucu. Yang ke-8 itu dengan istilah aslinya yaitu Cheng Xing Ta Tao, sepenuh iman menempuh jalan suci. Itulah 8 keimanan agama Konghucu. Dan mari kita bahas mulai pertama, yaitu Cheng Xing Huang Tian. Tadi sudah saya sebutkan sedikit tentang bagaimana kita percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tidak mendua hati. Nah, jadi Tuhan Yang Maha Sempurna sebenarnya memiliki sifat-sifat Yen, ada 4 sifat Tuhan itu Yen, Heng, Li, Chen. Jadi 4 sifat Tuhan tersebut, yang Yen itu berupa sifat Tuhan sebagai Khalik, pencipta alam semesta, maha pengasih, yang kemudian merupakan prima causa sekaligus causa finalis, mula dan akhir semuanya. Nah, itu sifat-sifat Tuhan yang pertama sebagai pencipta alam semesta, merupakan causa prima dan finalis. Jadi Tuhan yang menciptakan dan kemudian semuanya akhirnya kembali pada Tuhan. Nah, kemudian sifat Tuhan yang kedua yaitu Heng. Heng itu berarti maha besar, maha menjalin atau menembusi, maha indah. Itu sifat Tuhan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Li, yaitu maksudnya adalah maha pemberkah, menjadikan tiap pelaku menuai hasil perbuatannya, maha adil. Itu sifat yang ketiga. Kemudian yang keempat, sifat Tuhan yaitu Chen. Chen itu maksudnya adalah maha kokoh, maha abadi hukumnya. Nah, demikian ditulis dalam kitab suci

lebih lanjut kita akan coba menyampaikan apa yang ditulis di dalam kitab I Ching. Satu, lebih lanjut di dalam Chuan atau penulisannya ditulis dengan Maha Besar Tuhan yang Maha Esa, yang sempurna dengan sifatnya yang khalik, berlaksa benda dan wujud bermula, dan semuanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti tadi saya sebutkan bahwa semua itu bersumber daripada Tuhan yang Maha Esa dan akhirnya kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti awan berlalu, hujan dicurahkan, benda dan makhluk mengalir berubah bentuk, sungguh maha gemilang dia yang menjadi akhir dan mula daripada semua itu. Jalan suci Tuhan yang maha sempurna menjadikan perubahan dan peleburan masing-masing lurus dengan watak sejati dan firman, melindungi persatuan dalam keharmonisan yang agung. Semua membawakan berkah, semuanya dengan hukumnya yang abadi. Demikian, kitab suci Ching menyatakan kemahamuliaan dan kemahabesaran Tuhan yang Maha Esa. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mari kita lanjutkan pembahasan tentang keimanan yang pertama, yaitu Chen Xing Huang Tian. Jadi di sini kita sebagai insan yang dewasa kesadaran batinnya, yang memiliki akal budi sehat, pasti merasakan dan mengakui bahwa di balik kenyataan-kenyataan alam benda yang fana, dengan segenap hukumnya ini, pasti ada khalik yang maha sempurna yang menciptakan semuanya ini. Oleh karena itu, beriman kepada Tian atau Tuhan yang Maha Esa adalah hal utama bagi kehidupan rohani manusia. Nah, dalam penyampaian dari raja-raja suci zaman dahulu, di antaranya itu Raja Suci Yao, dalam amanatnya kepada menteri dan rakyatnya bersabda, permuliakanlah Tian, maksudnya Tuhan yang Maha Besar. Yang itu disebutkan dalam kitab Suching, yaitu kitab sejarah dalam agama Konghucu, yang dalam kitab yang lima tersebut. Jadi di sana sudah disebutkan sebagai demikian, permuliakanlah Tian yang Maha Besar. Biarpun demikian, hakikat kenyataan Tuhan yang Maha Esa itu suatu perkara yang tidak mudah dimengerti, tidak mudah, tidak dapat dibatasi dengan kemampuan pengertian manusia yang serba terbatas ini. Nah, di dalam kitab susu, yaitu bagian kitab tengah sempurna, tersurat, sungguh maha besar kebajikan Tuhan yang maha roh. Dilihat tiada tampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa dia. Nah, jadi demikian disebutkan, demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati dan mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembahyang kepadanya. Sungguh maha besar dia, terasakan di kanan kiri kita. Dalam kitab Sanyak tersebut tertulis, adapun kenyataan Tuhan yang maha roh itu tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Maka sungguhlah jelas sifatnya yang halus itu tidak dapat disembunyikan dari iman kita. Demikianlah dia. Jadi dia maksudnya Tuhan. Begitulah. Nah, ayat terakhir kitab tengah sempurna berbunyi, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tinggi dan pendukung semuanya itu

tiada suara dan tiada bau. Demikianlah kesempurnaannya. Jadi kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi yang kita bisa adalah cuman merasakannya ya, dengan kepekaan batin kita, dengan hati yang tulus, pikiran jernih, maka kita akan bisa merasakan keberadaan Tuhan tersebut. Nah, tetapi sesungguhnya alam semesta dengan segala hukumnya yang tepat dan abadi menunjukkan kuasa dan kebesaran Tuhan yang Maha Esa tersebut. Kemudian di dalam kitab Liji bab 27 ayat 3 ditulis, tanda kemuliaan yang tidak berkesudahan seperti matahari, bulan beredar dari timur ke barat dengan tiada berkesudahan, itulah karena jalan suci Tuhan yang Maha Esa dengan tanpa menunjukkan adanya perbuatan, dan semuanya jadi. Nah, itu jadi Tuhan itu sudah mengatur segalanya dalam keharian kita. Nah, Tuhan itu seperti automatically itu perbuatan itu terjadi dan semuanya itu sudah alami seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan jalan suci Tuhan. Kesempurnaan atau hukum alam yang gilang gemilang, itulah jalan suci Tuhan. Maka seorang yang berperi cinta kasih, ia tidak dapat tidak berbuat yang berkelebihan. Seorang anak yang berbakti pun tidak berbuat yang berkelebihan. Maka seorang yang berperi cinta kasih itu di dalam mengabdi kepada orang tua, sesama manusia, ia berbuat seperti mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa, dan di dalam mengabdi kepada Tuhan, ia berbuat seperti terhadap orang tuanya. Maka seorang anak berbakti, ia dapat menyempurnakan diri. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mari kita lanjutkan tentang penyebutan nama Tuhan dalam agama Konghucu. Jadi di dalam kitab-kitab suci Konfusiani, dari kitab suci Ubat Konghucu, ada beberapa istilah untuk menyebutkan nama Tuhan yang Maha Esa. Dalam kitab I Ching atau kitab perubahan, digunakan istilah Qian. Qian itu maksudnya yang mengandung pengertian bahwa Tuhan itu ialah yang Maha Ada, Maha Sempurna, Khalik Aslam Semesta, Maha Positif. Di dalam kitab Tengah Sempurna disebut pula dengan nama Kuisen, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Roh yang berkuasa atas segala sifat Yin Yang. Jadi Yin itu sifat-sifat negatif dan Yang adalah sifat-sifat positif yang Maha Suci gitu. Jadi sifat Yin dan Yang tersebut sudah merupakan hukum di dalam dunia ini, yang merupakan keseimbangan antara negatif dan positif. Jadi itu pasti ada itu dalam dunia ini. Dimanapun kita berada, itu pasti ada seperti itu. Nah, di dalam kitab Liji digunakan pula istilah Tai It atau Tai I. Jadi yang artinya adalah satu yang Maha Besar. Ini sejajar dengan istilah yang digunakan pula di dalam kitab I Ching dengan sebutan Tai Chi, yang Maha Ada, Maha Puncak, dilambangkan dengan simbol-simbol Tuhan. Tetapi nama yang paling umum yang terdapat di dalam seluruh kitab-kitab suci Konfusiadi ialah sebutan untuk Tuhan, yaitu Tian dan Ti. Nah, itu ya, jadi di sini saya sampaikan istilah-istilah aslinya. Jadi yang dimaksud dengan banyak nanti istilah-istilah asli, tapi akan saya berusaha terjemahkan apa artinya itu. Seperti sekarang penyebutan Tuhan dalam kitab Konfusiani itu sering disebut dengan Tian, dengan Ti, itu adalah sebut untuk Tuhan.
Nah, kalau kita mungkin bisa mendalami untuk mengenal huruf-huruf Mandarin tersebut, biasanya terdiri dari banyak goresan-goresan yang mempunyai arti tertentu. Seperti dia itu Tuhan itu, kalau kita lihat itu terdiri dari gabungan dua huruf sebagai akar kata II itu satu strip. Kemudian ada kata besar itu. Besar itu ta artinya besar. Jadi dia itu gabungan antara ta besar dan ada satu itu. Satu itu I satu. Jadi dia itu adalah satu yang maha besar. Jadi itulah yang disebut dengan Tuhan. Nah itu penulisan-penulisan huruf-huruf Mandarin itu seperti itu, karena dia hurufnya terdiri dari huruf gambar itu. Jadi bagaimana orang menggambarkan Tuhan tersebut, yaitu dengan seperti itu. Ada satu yang besar, itulah kita sebut Tuhan. Nah, jadi kemudian artinya langit atau Qing yang artinya bumi, dan Kun yang artinya menembusi atas bawah, mencipta, menguasai. Jadi Ti mengandung pengertian yang maha besar, Kalik yang menguasai langit dan bumi. Nah, sebutan Ti banyak digunakan di dalam kitab suci yang berasal dari dinasti Shang. Shang itu atau In itu sudah jauh sekali itu waktunya, yaitu 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Nah itu bayangkan waktu 3000 sekian ratus tahun sudah berlalu itu. Demikianlah disebutkan itu dinas pada zaman dinasti Shang. Sedangkan sebutan Tian atau Tuhan banyak digunakan di dalam kitab suci sebelum dinasti Shang, seperti dinasti Xia, itu lebih awal lagi daripada dinasti Shang, yaitu dinasti Xia. Mulai terjadinya zaman dinasti Xia itu adalah 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Nah, itu lebih dulu daripada dinasti Shang, dinamakan dinasti Xia. Nah, kemudian setelah dinasti Shang, yaitu zaman dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu mulainya dari 1122 sampai 255 sebelum Masehi. Nah, itu kurang lebih ada 900 tahunan tuh. Jadi zaman dinasti itu begitu panjangnya itu, dari dinasti Xia pertama, kemudian dinasti Shang, kemudian dinasti Zhou. Demikian itu. Pada saat itu sudah mulai kita, nabi-nabi Buddha itu sudah merasakan adanya Tuhan yang disebut dengan istilah yang ada Shang, Sangti, Tian, kemudian begitu. Nah, jadi itulah sebutan-sebutan daripada Tuhan dalam agama Konghucu. Malah sarjana barat seperti James Slager, DDLD, itu jabatannya yang jabatan keilmuannya itu, yang telah menerjemahkan hampir seluruh kitab suci Konfusiani pada abad yang lalu, menerjemahkan Tian dengan istilah Heaven. Jadi orang barat menyebutkan itu Tian itu Heaven, atau yang dapat diartikan sebagai langit atau surga atau kayangan, dan Ti dengan istilah God. Nah, jadi Tian langit, surga, kayangan. Ti dengan disebut dengan God atau Tuhan atau Allah. Nah, sesungguhnya pengertian Tian maupun Ti seperti yang digunakan di dalam kitab suci Konfusiani hanya menunjukkan satu pengertian saja, yaitu untuk menyebut kepada Tuhan yang Maha Esa. Nabi Kongzi yang hidup pada zaman dinasti Zhou, jadi dinasti ketiga di awal-awal terbentuknya dinasti itu, Nabi Kongzi sendiri hidup pada dinasti Zhou, dinasti yang ketiga itu. Nah, biasa menggunakan nama Tian untuk menyebut Tuhan yang Maha Esa. Itulah sebabnya di dalam kitab suci Sesu, kitab yang empat, sebagian besar digunakan sebutan Tian, kecuali untuk kalimat-kalimat
yang dipetik dari kitab suci yang lebih tua, seperti dari kitab ini, kitab syair atau sucing, atau kitab sucing, kitab sucing, kitab ini, kitab sucing itu kitab sejarah, kemudian kitab sucing, kitab syair, digunakan istilah ti atau sang ti sesuai dengan aslinya. Nah, jadi penggunaan kata tian dan ti dalam kitab ucing biasa diberi kata tambahan pemuliaan. Misalnya ada yang menyebutkan sang tian, atau artinya tian atau Tuhan yang maha tinggi, atau yang di tempat maha tinggi. Ada hao tian, artinya tian Tuhan yang maha besar atau maha meliputi. Ada pula yang menyebutkan chang, chang tian, artinya tian yang maha suci, maha kudus, maha luhur, maha tinggi. Kemudian ada min tian, artinya tian yang maha welas asih, yang maha murah, maha pengasih. Kemudian huang tian, artinya tian yang maha kuasa, maha agung, maha pencipta. Juga ada yang menyebutkan sangti, artinya Tuhan khalik pencipta semesta alam, yang maha tinggi, atau yang maha, yang di tempat maha tinggi. Nah, demikian sebutan-sebutan Tuhan dalam agama Konghucu sesuai dengan keimanan agama Konghucu. Yang pertama yaitu sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di dalam keseharian banyak juga yang menyebutkan dengan Tian Kong atau Tikong, itu bahasa gininya, bahasa Mandarinnya. Maka hari suci sembahyang besar kepada Tuhan yang Maha Esa yang diselenggarakan tiap bulan, bulan satu itu namanya Cheng Ye atau bulan pertama, tanggal 8 menjelang 9 penanggalan Imlek. Demikian para pendengar, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih.

pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan ikan-ikan. Selamat mengikuti.

0: Itu, coba lihat laut.
1: Wah, air lautnya surut, surut.
2: Itu, coba lihat ke laut.
3: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
1: Tunggu, tunggu saya.
0: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
3: Hore, aku bisa lompat-lompat.
1: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
0: Waambe, sini airnya hangat.
1: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kok bisa main di sini? Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
0: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
3: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
1: Ikan? Di mana? Mau lihat?

0: Wa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya. Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
3: Haha, dapat. Saya dapat ikan.
4: Hore, Wa Ambe dapat ikan.
3: Mana, coba lihat, besar atau kecil.
1: Ayo kita lihat.
4: Satu, dua, tiga. Buka, Wa Ambe, tunjukkan.
3: Siap, kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
4: Wah, ikannya lompat. Iya, ikannya kabur.
1: Ideh, ikannya masuk lagi ke laut.
3: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
4: Aduh, maaf Wa Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih Wa Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
3: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya nih warnanya.
1: Wa Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
3: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ini, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
3: Siap, saya sudah siap ini dengan bajuku.
4: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Wa Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga, lihat bajuku penuh.
5: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
1: Wa Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
3: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
3: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya ada.

0: matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat Mi, saya dapat 3 ekor ikan. Aman Mi semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih nah teman-teman. Saya senang sekali.
4: Besok kita main lagi nah, kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
5: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap, nanti kita kemalaman.

Wa Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa Ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa Ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: dan pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
4: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
6: Kiu-kiu. Dari Jalan Hamburg nomor 70 Denpasar. Kita kiu-kiu, kita ketawa-ketiwi, bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Untuk Anda yang malam hari ini mau ngapain, kita ketemu di Senandung Malam. Lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020 saya sudah siapkan. Tapi untuk sesi pertama itu bebas lagunya, tapi nanti ya jam 10 malam itu terbatas khusus Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Siapa malam ini ya penelpon pertama yang membuka membuka pintu gerbang di Senandung Malam. Suaranya agak lain ya. Oke. Halo, selamat malam.
7: Ya, guna itu.
6: Selamat malam, Bang. Bang Andi Yudhistira, sehat?
7: Ya, alhamdulillah sehat. Cuma agak kelelahan aja.
6: Wih, padahal masih di awal pekan ini, tapi udah kelelahan.
7: Biasalah kalau malam Jumat itu begitu.
6: Oh iya, ini malam Jumat ya, aduh, lupa ya. Apa
7: jadi
6: hubungannya?
7: Kita tidak membahas masalah itu ya, karena ini bukan tempatnya gitu ya, bukan ranahnya gitu.
6: Baru maunya apa sih bahas itu?
7: Iya.
6: Tapi ya gitulah. Oke. Okay. Mau langsung request atau kita ngobrol nih?
7: Langsung ini aja gitu ya. Anda pecahkan gitu, kira-kira judul lagu ini apa gitu dan penyanyinya siapa gitu ya. Oke, okay, kita berpacu dulu dalam melodi ya.
6: Gini. Mana itu?
7: Kira-kira nggak akrab nggak itu
6: Bupati. Coba ulangin.
7: Ah?
6: Ulangin.
7: Ulang lagi. Yeah, oke, okay. Yeah. Kita kembali lagi.

0: Gimana, Bang Andi?
1: Kok nggak ketemu ya? Apa lagunya?
2: All I want is you.
1: Oh, ini kayaknya dari apa? Coba siap.
2: Coba.
1: Albumnya Never Say Never ya. Bener gak? Sebentar-bentar. Bener gak ini?
2: Harus bisa, ini tantangan ini.
1: Melodi rock.
2: Pokoknya
1: genrenya,
2: ini
1: genrenya ya.
2: Inisial awal A gitu ya. Alpha gitu.
1: Alpha. Siapa yang nyanyi? Tapi ini judulnya kayaknya Never Say Never ya.
2: Bung Andi, ada pertanyaan gitu.
1: Oh
2: ya,
1: iya.
2: Jawabannya sendiri. Betapa? Gitu ya.
1: Alias ya.
2: Oke.
1: Okay. Alias ya.
2: Baru saya mau kasih pertanyaan, kira-kira itu persamaan itu kira-kira apa gitu.
1: Ada.
2: Alias. Ya, itu Bung Andi ya.
1: Siap. Ini yang judulnya All I Want Is You ya, benar ya?
2: Iya, okay, All I Want Is You.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Berarti ya, saya benar dong ya?
2: Kalau penyebutan nanti beda arti lagi, Bung Wandi.
1: Saya kalau munculnya, kalau misalnya lagu All I Want tuh dari albumnya dulu
2: nanti
1: nih.
2: Nanti I Want ya. To Break Free lagi.
1: Oh, beda lagi tuh. I want to break free. Yeah. I want to break free.
2: Oke,
1: okay, okay, siap. Oke, okay, ditunggu lagunya.
2: Nanti lagu mendatang. Dengan siapa di sana, Bung Andi?
1: Pak Wayan, kalau
2: Bang Wayan lagi pasti terhibur selalu yang pastinya gitu. Ya. Apalagi kalau ada senior kita nanti yang bisa mobilisasi gitu ya. Seperti Ibu Janura, Ibu Yoselin, Ibu Indi, gitu ya. Ibu Rusmi, Pak Mangku, dan juga Pak Kasambulan ya.
1: Kasambulan.
2: Pokoknya semuanya yang selama ini selalu istilahnya menghiasi program ini gitu setiap malamnya dan setiap waktu gitu ya.
1: Siap.
2: Di jam yang sama gitu. Tentunya.
1: Kayaknya kalau udah Bung Andi yang naik ini.
2: Kali ini Bung Wandi gitu sebagai presenternya gitu.
1: Saya kalau pokoknya kalau Bung Andi yang naik ini saya harus cekatan nih. Apa gitu. Siapin langsung masuk ke Aircast aplikasi kita lagu.
2: Ya harus gitu karena adalah suatu-suatu nanti lagu itu pasti direquest lagi gitu.
1: Yes.
2: Oke, okay, Bung Andi, terima kasih atas waktunya ya.
1: Dengan senang hati.
2: Salam sehat. Amin. Buat Bung Andi dengan Bung Wayan.
1: Siap.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bung Andi Yudhistira. Emang ya. Tapi karena Bung Andi juga saya akhirnya harus sedikit effort untuk mempelajari beberapa musik atau juga tahu gitu. Oke, sebentar ya. Ini sudah bergabung dengan kita sebentar. Tadi suaranya masih. Nah, Mas Andi. Malam Mas Andi.
3: Iya, malam Mas.
1: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat tapi kayaknya Mas Andi ini agak lemes-lemes gitu ya. Apa kurang?
3: Iya, baru bangun tidur dari buka puasa. Lemes.
1: Wih, buka puasa. Ah, puasa apa ini? Ada deh ya.
3: Kan hari Kamis.
1: Hari ini hari Kamis. Oh, ampun lupa ya. Puasa sunnah.
3: Malu. Udah tua.
1: Tahu aja.
3: Minta okay. Lagunya Judika sama Lesti Mas.
1: Judika sama Lesti judulnya apa?
3: Demi Cinta.
1: Demi Cinta sebentar. Demi Cinta. Demi Cinta. Oh ada ya? Yang ada di sini ini Chris Patti.
3: Ada kok Judika sama Lesti.
1: Judika dan Lesti. demi cinta. Oke. Lagi ini nyeruput kopi.
3: Salam okay. Dulu mas.
1: Boleh sih. Bukan karena ini. Cinta. Bukan demi cinta. Hah? Judulnya bukan karena cinta mas.
3: Demi cinta.
1: Demi cinta. Kok nggak ada? Yang ini kan sebentar. Nah, ini. Ini bukan.
3: Iya.
4: Tak pernah ku sangka begini.
1: Benar kan? Oh,
3: bukan itu, bukan.
1: Oh, kok enggak ada demi cinta? Enggak ada. Yang ada itu bukan karena cinta. Benar.
3: Orang baru tuh, Mas.
1: Oh baru, kayaknya kalau 2026 kalau di Pro 1 gak ada. Pro 2 baru ada kita 2025 ke bawah gitu. Gitu.
3: Yang anti playlist?
1: Hah?
3: Gak ada yang di playlist.
1: Playlist gak ada, makanya saya demi cinta itu yang ada itu Mike Mohede, Dian Pramana, Inka Kristi, Anang dan Krisdayanti, Krispati dan
3: Inka Kristi aja deh.
1: Oke, okay. nggak mau yang tadi itu, bukan karena cinta.
3: Bukan.
1: Oh, bukan itu. Itu Judika dan Lesti loh itu. Oke, siap.
3: Selamat malam untuk Mas Wandi sama Pak Wayan, Bang Andi Bristira, Bu Farida, Bu Ayu, Bang Benicio, Bang Luhut, Bang Edo, sama Bu Janura, Bu Fikati, Bu Rusmi, Bunda Rus,
1: Bu Rianti, Bunda siapa?
3: Bunda Ruslin.
1: Yoselin.
3: Yoselin, ya. Pak Widi, Pak Sanggula, Pak Putu Pendeso, Pak Mangku Klungkung.
1: Tadi malam tidur ya, Mas?
3: Ketiduran.
1: Iya, udah diputer. Makanya Pak Atas, kok nggak ada komen ini?
3: Maaf, ketiduran.
1: Iya, saya, ini pasti tidur. Siap. Oke.
3: Sama Bu Indi.
1: Bu Indi ya.
3: Bu Teh Dinda.
1: Teh Dinda. Oke. Okay. Yeah. Okay. Siap.
3: Bang Anwar. Bu Kartika. Bu Kemas. Dan untuk semuanya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih buat Mas Andi yang ada di Menang-Maning ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Anwar.
5: Ya, gimana kabar Mas Wandi?
1: Sehat? Alhamdulillah, sehat. Tumben, berapa minggu kayaknya gak naik ya?
5: Iya.
1: Apa gak ada tangganya kayaknya?
5: Kebetulan, Bang.
1: Kebetulan tangganya gak ada.
5: Iya. Tangganya itu apa? Baru tadi malam ini, Bang.
1: Baru tidur malam. Karena ada lagunya itu ya kalau di dangdutnya. Ada gimana tangga? enggak usah. Nantinya nyanyi lagi Mas Anwar satu album.
5: Yang mana? Lagunya yang mana?
1: Hah? Tangga lagunya nada. Tangga nada.
5: Enggak pernah dengar saya.
1: Oh, sama saya juga enggak itu. Berarti saya aja yang ada-ada aja.
5: Ya kalau lagu dangdutnya nggak ada.
1: Oh iya.
5: Iya.
1: Kabar
5: gimana Bang Andi?
1: Gimana kabar?
5: Kabar gimana?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
5: Bagaimana dengan suara saya ini Mas
1: Andi? Kok menggema gitu?
5: Kalau gini?
1: Aman.
5: Aman kan?
1: Ini aman.
5: Iya. Syukurlah kalau begitu. Iya, ini ada alat baru ini Mas Wandi.
1: Woi, keren. Itu di masukin ke HP langsung kayak headset gitu atau gimana?
5: Itu pakai ini alat sound card. Tahu sama sound card enggak sih?
1: Oh iya tahu. Tahu sound card. Oh, dimasukin ke sound card.
5: Iya kan.
1: Bisa
5: kan
1: cocok. Cocok dong buat karaoke, buat apa? Buat podcast, buat ini juga.
5: Tapi kan kalau zaman-zaman sekarang kan teman-teman yang lihat pakai sound card, Mas Andi.
1: Iya benar-benar. Suaranya iya. Bisa berubah-berubah ya?
5: Iya. Saya kan ini kan bisa berubah kan? Halo, Mas.
1: Iya udah tahu. Iya bisa berubah. Bisa.
0: Halo.
1: Bisa membohongin orang juga.
5: Iya. Itu kan di sound card banyak efek-efeknya juga, Mas Andi.
1: Benar itu.
5: Ada efek ini. Iya. Iya, sudah ini di pagiadan juga bagus, Mas Andi. Bisa disambungkan ke ampli juga.
1: Benar.
5: Iya. Soal lagu ikutan ya. Mau nyapa-nyapa teman-teman dulu ya.
1: Boleh, silakan.
5: Yang pertama, Pak Dias, selamat bertugas. Dan juga ada Pak Adi, ada Bunda Yos, ada juga Bu Windy, ada Bu Gemas juga.
1: Bu Gemas lama ada, nih nggak naik.
5: Iya lama, saya nggak pernah dengar suaranya Bu Gemas itu. Dan juga ada ada Bu Kartika ya. Mudah-mudahan Bu Kartika naik nanti sinyalnya bagus ya, Mas Pandi.
1: Mudah-mudahan.
5: Karena soalnya Bu Kartika itu sulit sinyalnya, Mas Pandi.
1: Iya benar.
5: Itu. Dan juga ada Pepe Dinda ya. Pepe Dinda. Pandi Distira itu pembuka pintu ya, naik pertama.
1: Benar.
5: Iya, ya untuk semua dulu lah, Mas Pandi ya.
1: Oke.
5: Yuk, terima kasih Mas Pandi. Assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Baik, satu penelpon lagi. Boleh, silakan untuk yang pengen bergabung sebelum kita akan putarkan lagu yang sudah Anda request. Selamat malam, Bu Dia.
6: Ya, selamat malam.
1: Bu Dewati.
6: Selamat malam, Bu Di.
1: Sehat ya?
6: Sehat.
1: Mau lagu atau mau nyapa dulu?
6: Lagunya bebas ya.
1: Lagunya bebas. Indonesia boleh, Barat boleh.
6: Apa ya lagunya?
1: Apa?
6: Boleh, aku masih seperti yang dulu.
1: Aku masih seperti yang dulu. Siapa yang nyanyi?
6: Siapa ya?
1: Banyak yang ini suara. Dian Piscesa atau gimana?
6: Ya, yang penting itu lagunya Mas Bang Wandi.
1: Iya, Dian Pisces saja ya.
6: Iya.
1: Oke, siap.
6: Kirim-kirim salamnya. Yang nomor 2 masuk tadi siapa ya?
1: Nomor 2? Mas Andi.
6: Mas Andi ya. Selamat malam juga buat yang pertama.
1: Bang Wandi Yudhistira.
6: Oh, Bang Wandi ya.
1: Andi.
6: Selamat malam.
1: Andi Yudhistira.
6: Andi, Bang Andi Yudhistira. juga buat siapa ya?
1: Siapa?
6: Pak Jero Mangku juga ya. Selamat malam.
1: Iya.
6: Kok kenaro ya? Berapa hari dengerin tuh di Singaraja di Denpasar? Cepat masuk ya?
1: Enggak masuk ini.
6: Oh, enggak ada ya?
1: Enggak ada.
6: Berapa hari ya dengerin di Singaraja?
1: Oh iya?
6: Ada suaranya Pak Kenaro.
1: Wah.
6: Kemana dia sekarang?
1: Enggak ada.
6: Terus juga buat Bang Nasrun ya. Pak Widi Made, selamat malam.
1: Oke.
6: Pak Putu Bendese. Juga Pak Bekak Sanggulan ya, selamat malam. Siapa lagi ya?
1: Dan semua. Iya.
6: Lagi ya ibunya Nura ya, selamat malam Bu ya. Ibu Resmi, Ibu Gekmas, Ibu Anik Gunung Talam, Ibu Indi, Bunda Yos, Ibu Kartika, Ibu Parida, Ibu Bunda Ayu juga selamat malam ya. Pak Juru rumah yang ada di Banyu Atis, apa kabar ya? Selamat malam. Untuk ke semua-muanya deh Bang Wandi ya. Biar yang di belakangan ingin masuk, kasihannya.
1: Ya, siap.
6: Buat Bang Wandi, selamat malam. Selamat bertugas. Terima kasih.
1: Oke, dengan senang hati. Baik, terima kasih Bu Riawati. Nanti boleh naik lagi. Sabar, tenang. Gak apa-apa, boleh kok. Kita akan segera ke lagu ya. Ini sudah ada 4 lagu. Sebelum nanti di close, kita akan putarkan hanya lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Ini lagu yang direquest oleh Bung Andi Yudhistira. Saya akan hadirkan, ada Alias, judulnya All I Want Is You. Agak-agak ngerok ya.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Dan Pasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan pasar.

0: dan pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61 malam panjang malam minggu ini. Ya, ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
5: Kiu kiu. Sesi kedua di Senandung Malam, ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Kita akan angkat penelpon berikutnya ya, sesi kedua. Siapakah penelpon berikutnya? Tadi sudah ada Bung Andi Yudhistira, Mas Sandi, Mas Anwar, juga ada Bu Dewati. Sekarang penelpon berikutnya. Halo. Selamat malam. Halo.
6: Selamat malam.
5: Selamat malam. Ya. Dari
6: NTT.
5: Oh, Bung Krispati ternyata.
6: Aduh.
5: Gimana kabarnya, Abang?
6: Kabarnya hampir-hampir aja keriting nih jari.
5: Untung saya ini penelpon pertama emang 0361 dari tadi berbunyi.
6: Iya begini gitu. Bung, kalau boleh saya usul Bung.
5: Silakan.
6: Macam-macam gayanya RRI Surabaya itu, misalnya yang paling dekat itu gayanya Nona Linda di Denpasar Pro 1.
5: Oke, okay, kenapa?
6: Jadi callingnya masuk, mau terima aja dulu, walaupun belum bicara nggak apa-apa.
5: Oh gitu.
6: Misalnya kalau lagi bicara kasih komen yang pertama boleh, tapi ada telepon yang masuk itu diterima aja, walaupun nggak bicara Bang. Kapan mau bicara baru
5: dinaikin gitu.
6: Nah, itu tidak apa-apa, tidak masalah, itu risikonya. Risikonya yang nelpon.
5: Risiko ya.
6: Yang mau habis pulsa.
5: Berarti mau kayak ya. Ruang Rindu Nasional ya. Bisa ya, nunggu sampai ya.
6: Itu saya. Jadi ya macam kris tadi kan. Untung aja sebelum bisa ngadain sampai sampai 10 itu sudah 5 udah. Matikan lagi, telepon lagi balik. Jadi ya makanya orang bilang istilahnya keriting. Tapi kalau seandainya sudah Bang Wandi sudah terima, sudah pasti toh.
5: Sudah pasti.
6: Sampai 5 menit, 10 menit baru angkat, baru
5: dia
6: jadi bicara, nggak masalah.
5: Ini di WhatsApp nih, ada telepon terus ini.
6: Ya?
5: Gitu. Ini di WhatsApp ini ada yang nungguin ini. Tapi nggak saya bunyikan itu.
6: Jadi misalnya kalau Bang juga di WhatsApp, di WhatsApp ya risiko. Kalau di telepon kantor begini ya nggak apa-apa.
5: Oh gitu.
6: Oke, saya begitu kalau boleh.
5: Kemarin di komplain sama yang di telepon WhatsApp. Lama sekali Bang, angkat aja. Saya angkat. Kelamaan Bang nunggunya.
6: Iya.
5: Ya, begitulah. Gitu. Tapi sehat ya.
6: Sehat ya, sehat.
5: Syukurlah.
6: Mudah-mudahan Bang Wandi juga sehat.
5: Sehat.
6: Karena lancar.
5: Gimana?
6: Pencernaannya lancar gitu.
5: Oh, lancar dong. Enggak ada masalah. Oke, mau lagu apa? Indonesia tahun 2000.
6: Untuk kamu lagu penyanyinya Gerson Rehata.
5: Untuk kamu
6: Gerson Rehata.
5: Untuk kamu
6: Gerson Rehata.
5: Oh, enggak ada ya. Bentar, coba. Untuk kamu. Oh, yang ada di sini untuk kamu, lagu untuk kamu yang ada di Dioris.
6: Kalau begitu lagunya Trio Liber saja.
5: Okay.
6: Aku suka kamu.
5: Judulnya aku suka.
6: Okay. Tapi aku nggak suka betul sama Swandi. Tahun ini.
5: Ada Trio Libernya. Ya iyalah kan kita gak mungkin
6: sama Dinda, aku suka sama Dinda
5: ya. Oh gitu.
6: Kalau suka
5: sama aku gak suka ya, gitu ya dong. Loh kan bukan berarti gitu, suka yang gimana. Gitu lah. Gimana ini
6: sama di apa di itu yang almarhum siapa itu ya, kita ganggu-ganggu dulu di Gatsu.
5: Oh
6: ya,
5: iya. Pak Abdul.
6: Ahmad Abdul, Pak Abdul ya.
5: Pak Abdul.
6: Ya, salam-salamnya pertama-tama untuk Bang Wandi, selamat malam. Saya ada ajak lagi TTM saya dari Manado itu.
5: Siapa namanya? Teteh?
6: Namanya Jingga, sebentar masuk
5: ke sini. Jingga, oke, siap. Ya,
6: saya sudah bilang ada penyiar yang paling ganteng di Pro 1 dan Pasar.
5: Kelihatan banget kamu ya, suka kalau bohongnya.
6: Tapi dia sudah punya istri, jangan kamu suka. Gaya-gaya bicaranya boleh, tapi yang lain-lain jangan suka. Salam-salamnya untuk Bang Sandi, Bang Andi, Yudhistira. Terus Bang Anwar, anti air ya.
5: Anti air.
6: Bang Anwar ya, penampilannya apa, speakernya tadi ya.
5: Iya, keren ya. Sound card.
6: Terus apa lagi? Bu Janura, malam. Bu Widiawati tadi itu ya?
5: Bu Diawati.
6: Oh, Bu Diawati.
5: Namanya ya. Diawati, bukan Bu Diawati.
6: Bukan Widiawati, Diawati.
5: Diawati.
6: Malam, salam kenal Bu Diawati ya.
5: Kan udah kenal kayaknya, udah pernah.
6: Bu Ane Gunung Talem. Sama siapa lagi?
5: Bu Janura udah.
6: Pak Junar sudah, Bunda Jo sudah,
5: Bunda Yos. Ini trilibusnya mau yang duo sama duo percussion atau trilibus aja?
6: Trilibus aja.
5: Oke. Okay.
6: Kita kan meeting trilibus dulu.
5: Boy band.
6: Terus siapa lagi ya?
5: Bu Wigati, udah Bu Wigati tadi udah.
6: Pamangku
5: Rom.
6: Lungkung.
5: Belum sembuh-sembuh kayaknya ini batuknya.
6: Ya?
5: Belum sembuh-sembuh batuknya.
6: Ya, kadang-kadang cari-cari masalah, suka cukup cari masalah batuk ya.
5: 6S, ya, micin-micin.
6: Ya, batuknya bukan apa.
5: Napa?
6: Ya, batuk sekedar batuk-batuk saja juga, bukan kadang-kadang batuk suka dibuat-buat juga kalau ada pasar yang lewat ya. Ini gitu. Ya. Biasa lah, yang laki kok
5: ketawanya di mute saya. Oke.
6: Kalau lihat yang mini lihat yang apa,
5: oke.
6: Aku masuk lagi ya.
5: Siap, boleh, dengan senang hati. Siap.
6: Itu hebatnya Pro 1 dan Pasar itu.
5: Kenapa? Boleh ya, masuk berapa kali?
6: Bisa double-double.
5: Silakan.
6: Jadi yang gimana itu loh. Aku ingat kalau gitu yang double-double ingatnya kayak apa gitu ya.
5: Kayak apa?
6: Sudah.
5: Ketawanya. Oke, terima kasih Bung Kris Pati. Sehat selalu ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
7: Halo. Selamat malam.
5: Selamat malam Bu Wigati.
7: Akhirnya tembus juga.
5: Kriting kata Kris Pati.
7: Oh ya, kriting. Nungguin dari tadi.
5: Iya, nungguin dari.
7: Sehat-sehat Mas Wandi.
5: Alhamdulillah sehat Bu Wigati.
7: Sudah makan?
5: Sudah, tadi jam berapa ya? Jam 5 kayaknya.
7: Oh, jam 5, berarti belum. Itu makan sore, bukan makan malam.
5: Planningnya gitu. Cuma nanti pasti pulang dari sini langsung ada makan sate lagi. Padang lewat.
7: Nah, itu.
5: Atau
7: gimana mau diet?
5: Besok. Besoknya gitu.
7: Besoknya ya.
5: Bu Indi langsung. Kriting kata Bu Indi.
7: Sebentar Bu Indi.
5: Baru juga masuk ya Bu Wigati.
7: Sebentar ya, saya baru masuk kok. Tadi malam gak bisa masuk.
5: Hujan ya. Oke.
7: Terus okay. Tadi aja hujan Mas Wandi.
5: Sekarang sudah berhenti.
7: Gerimis.
5: Oh gerimis, oke.
7: Iya, hujan dari ya agak siang.
5: Oh.
7: Sekarang okay. Masih gerimis.
5: Siap.
7: Sebentar ya Bu Indi. saya lagi kangen-kangenan.
5: Iya, gitu, ini. Jarang. Biasanya komen juga di siang atau ini siaran, tapi kok kayaknya enggak komen, Bu Wigati.
7: Siang lagi lagi enggak bisa.
5: Oke. Kayaknya pasti
7: lagi
5: ini
7: lagi pengen jalan-jalan.
5: Oh, kirain lagi sibuk masak gitu. Masak daging kurban.
7: Belum dimasak.
5: Ampun dah. Jangan-jangan daging kurban tahun lalu masih juga di freezer.
7: Enggak
5: ya.
7: Nanti kalau sudah tetangga sudah enggak bau, sudah pada
5: gitu.
7: Habis
5: lah baru.
7: Ini kan masih, wah, masih bau di mana-mana.
5: Benar-benar itu masih.
7: Iya.
5: Mau lagu apa, Bu Wigati?
7: Lagunya bebas.
5: Tahun 2010 sampai 2020. Indonesia, Bu.
7: Sampai 2000 deh. Ini.
5: Indonesia.
7: Grand Prix dah.
5: Glenn, okay.
7: Januari. Iya.
5: Bu, udah lewat kali, Bu.
7: Ya Januari tahun depan.
5: Ya, siap.
7: 2027 dah. Buat sama siapa, Mas Wandi?
5: Sama Pak Wayan.
7: Selamat malam, Pak Wayan. Kopinya jangan lupa.
5: Kalau kita nggak boleh ngopi di studio, harus di luar. Biar baunya nggak, mesinnya juga ikut apa?
7: Iya, ikut ngopi. Ngopinya di luar ya. Oke, sehat-sehat buat Pak Wayan.
5: Ya.
7: Salamnya buat Mas Wandi, sehat selalu, pulangnya hati-hati. Nanti belok ke Warung Padang.
5: Bukan Warung Padang.
7: Apa?
5: Kebetulan,
7: sate Padang.
5: Iya, udah kebayang sate Padang.
7: Waduh. Gitu sih. Gitu ya. Jadi kepengen.
5: Iya. Kebetulan ini sate Padangnya jalurnya itu jalur saya lewatin untuk pulang.
7: Lewat.
5: Gitu.
7: Nah itu memang disediakan.
5: Iya, makanya. Kalau pagi belum buka dia, bukannya sore.
7: Bukannya? Iya, kalau sate rata-rata sore.
5: Sore ya, benar sih.
7: Yang ada pagi itu sate lontong. Sate ayam, sate madura itu pagi ada.
5: Iya. Okay. Lagunya sudah saya siapin.
7: Asik. Terima kasih sebelumnya. Salamnya siap buat Bu Indi. Sabar ya sebentar sayang. Terus buat Pak Mangku, Pak Sanggulan, Bu Zanura, Bu Resmi, Bu Ani, Bu Kartika. Bu Gemas lama banget ya.
5: Iya benar lama.
7: Sehat-sehat ya Bu Gemas.
5: Amin.
7: Terus, aduh, siapa lagi ya?
5: Mas Sandi.
7: Ya. Iya, itu cakrakannya enggak saya minta.
5: Kaporitnya beliau tuh. Tapi tadi request Kandil lagu beda tadi. Apa sih tadi lagunya?
7: Ganti halaman.
5: Inka Kristi, gitu.
7: Ganti halaman baru kan udah ganti bulan.
5: Iya benar sih.
7: Oke. Okay. Terus buat Teh Dinda ya. Sama Pak Aye.
5: Pak Andi Yudhistira Aye. Gak pakai H. Aye.
7: Beda lah.
5: Oh, beda ya.
7: Pak A. Terus siapa lagi Mbak Ayu? Ini siapa?
5: Ini siapa?
7: Bu Putri Laksmi.
5: Oh iya, sudah jarang.
7: Iya, lama ya.
5: Tuh dapat salam dari Bu Indi. Mungkin
7: selamat malam Bu.
5: Mungkin
7: Indi.
5: Ngetiknya sehat gini ya? Kayaknya Bu Indi. Salam ya buat Bu Yati. Gitu kali ya.
7: Disambung aja Mas Wandi sama Bu Indi. Enggak bisa.
5: Enggak bisa, sama-sama WhatsApp soalnya.
7: Oh, Bisa dong. Oh iya ya.
5: Gak bisa, gak bisa ya? Sama WhatsApp. Kalau telepon 0361 bisa gabung bisa.
7: Oke. Gitu. Bu Indi rujakannya kirim ke Wonosobo Bu Indi.
5: Wow, jangan lupa mampir ke Denpasar. Rujaknya mampir dulu. Ada ini, ada apa? Upeti buat yang mendengar.
7: Nanti kalau mampir Denpasar dulu sampai Wonosobo tinggal apanya?
5: Tinggal sambelnya.
7: Oke, oke. Oke,
5: siap-siap.
7: Rujaknya ya. Rujakannya terima kasih buat semuanya. Okay. Maaf ya Bu Indi. Oke, terima kasih. Selamat malam.
5: Oke, malam. Baik, terima kasih Bu Wigati yang jauh-jauh dari Wonosobo. Bu Indi, boleh naik? Silahkan kalau mau naik. Tapi saya coba ini dulu. Oh iya, ya, oke. Bentar ya. Bentar Bu Indi ya. Ini sepertinya sudah memanggil kata Pak Wayan. Halo, selamat malam.
8: Halo. Pro 1 Denpasar.
5: Pro 1 Denpasar.
8: Senandung rindu.
5: Pasti ini pendengar baru nih. Senandung malam ya. Kalau di Bali. Senandung malam.
8: Senandung malam.
5: Nah, itu ketawa pas deh. Itu senandung malam. Ketawa bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Pas itu ketawa.
8: Senandung malam.
5: Terus? Ketawanya bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Hahaha gitu. Dari siapa?
8: Dari Manado.
5: Dari Manado. Ini temennya iya. Bung Krispati tadi nih.
8: Iya benar.
5: Siapa namanya? Jingga? Siapa?
8: Jingga.
5: Benar, Jingga. Oh, ya. Saya hafal ya kalau cewek. Salam kenal ya Jingga, Jingga. Saya manggilnya apa? Ibu atau Mbak atau Kakak atau?
8: Ya panggil Mbak aja.
5: Oke, Mbak Jingga. Siap, sehat ya Mbak Jingga ya.
8: Iya.
5: Mau request lagu apa?
8: Ini dengan penyiar siapa yang saya. Sudah bercanda?
5: Oh iya, saya Wandi. Andi Pro 1, Bang Wandi biasa panggil.
8: Iya, Bang Wandi. Salam kenal juga.
5: Oke. Okay.
8: Lagu dari Betteria Sonata dalam kerinduan.
5: Betteria itu lagunya coba ya bentar ya. Ini tahunnya itu tahun 2010 sampai dengan 2020. Apakah kalau Betteria kayaknya udah ada enggak ya? Enggak ada kalau Betteria.
8: Lagu boleh si penyiar yang cari lagu Indonesia?
5: Coba saya sebutin boleh.
8: Iya.
5: Ada Lila, ada Hello, Seventeen, Hello. Kemudian
8: Seventeen.
5: Seventeen. Judulnya apa? Dunia yang Indah. Pejuang Hati.
8: Pejuang Hati.
5: Oke, siap. Mana-mana Jo. Mirip ini juga ya Bang.
8: Mana Jo?
5: Bang Beni Jo yang di Manado juga dia.
8: Mana-mana Jo mencari mau pilih.
5: Nah, oke. Siap Kakak. Oke.
8: Silakan. Salam Jo.
5: Salam siapa?
8: Salam pertama buat Pekia, Bang Wandi yang bertugas. Terima kasih soal angkat telepon. Semangat, Mars selalu semangat, sehat, ceria di malam hari ini. Dan diberkati bersama keluarga.
5: Amin.
8: Lanjut, ya. Salam ada Bang Krispati. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Yang baru gabung ada sahabatku juga dia, Ibu Jati.
5: Bu Jati.
8: Ibu Wigati apa kabar?
5: Oh Bu Wigati.
8: Iya. Salam selalu. Dan
5: udah kenal loh Bu Wigati udah kenal ya?
8: Udah kenal di Pro 4 Nado.
5: Oh tuh benar.
8: Dia suka bercanda lucu juga dia.
5: Iya memang apa keturunan agak-agak Sri Mulat juga sih.
8: Sri Mulat benar.
5: Okay.
8: Lanjut yang lain-lain, soalnya kan baru
5: ya. Oke, okay, Jingga, ya, saya kenalin nanti.
8: Iya, salam kenal semua.
5: Oke. Okay.
8: Dan salam persahabatan semua. Okay, dan Jo, sal diberkati bersama keluarga masing-masing.
5: Siap, Jo.
8: Buat orang penyiar, Jo. Bung Wandi, terima Bang Wandi, terima kasih.
5: Dengan senang hati.
8: Malam.
5: Oke, okay, siap. Siap Mbak Jingga ya, Kakak Jingga di Manado ya. Terima kasih. Kita angkat satu penelpon lagi. Lah, jadi Pak Widi ya, Bu Indi belum masuk. Halo, selamat malam Pak Widi.
9: Halo, selamat malam Bang Wandi.
5: Iya Pak Widi, sehat
9: malam,
5: Pak Widi.
9: Mm-hmm. Apa kabar?
5: Baik, sehat. Pak Widi juga udah sehat ya kayaknya ini.
9: Udah full. Udah sehat nih, baru ngantuk banget nih seharian nih.
5: Oh, ngantuk.
9: Dan mau cepat tidur lah.
5: Oke.
9: Ada lagu apa malam ini Bang Wandi?
5: Lagu tahun 2010 sampai dengan 2020 untuk hari Kamis pasti itu Kamis lagunya. Ada Nia Daniati, ada Atmes, ada Last Child, ada Netral, ada Project Pop, ada Kahitna, Kota Jotobi.
9: Atmes tuh apa itu judulnya?
5: Atmes. Oke, bentar. Atmes ada Nyaman, Jangan Rubah Takdirku Sampai Tua Nanti. Senyumlah ada juga.
9: Senyumlah.
5: Oke.
9: Senyum. Itu aja. Yang Rindu enggak ada ya?
5: Rindu.
9: Hanya Rindu.
5: Enggak ada di sini. Bentar.
9: Oh iya, iya. Yang Senyumlah yang itu aja deh. Mm-hmm.
5: Oke.
9: Ini ada ya lagunya ya?
5: Ada.
9: Iya, iya.
5: Yang gimana yang tadi?
9: Yang di yang terakhir itu lah apa judulnya?
5: Hanya Rindu. Oh iya, ada Hanya Rindu ada. Mau Hanya Rindu.
9: Ya,
5: Hanya Rindu. Rindu. Oke, okay, siap.
9: Ya, itu aja ya.
5: Oke.
9: Okay. Ya, Hanya Rindu untuk apa? Di kampung ya.
5: Kangen ya, Pak Widi.
9: Kangen ya, kangen. Nih, kelanjut okay. Salamnya ya, Bang Wandi.
5: Siap, silakan.
9: Yang lain supaya bisa masuk ya, karena sudah semakin ramai pen RI dan pasar ya. Salam yang pertama buat Bang Wandi, selamat tugas sampai tuntas, sehat selalu bersama keluarga. Amin. Yang tadi lewat juga ada Bang Krespati di NTT, Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yang barusan siapa itu?
5: Baru.
9: Bang Krespati ya.
5: Baru. Jingga namanya. Jingga.
9: Manado ya.
5: Manado.
9: Oh ya, salam kenal. Ada Bang Binejo juga di Manado ya. Kemudian ada Ayu masuk ini Maluku Tengah, Pak dari Pulau Seram, Bu Farida di Palu, kemudian ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pulewari Mandar, Sulawesi Barat, dan ada Bang Luhut di Papanuli, Anwar, Bang Leman di Lampung, Pak Sandi, Banyuman di Gianyar, Anwar, kemudian ada Bu Indi, Bu Resmi, Bu Kartika juga, Bu Ani di Gunung Talang, Gemas di Payangan, Pak Mahdi Swadano di Tabanan. Kemudian ada di Pak Mangku Wijana di Kelungkung ya, gimana kabarnya, mudah-mudahan beliau sehat selalu ya.
5: Amin.
9: Katanya sakit beliau.
5: Oh sakit? Sakit.
9: Gak tahu, gak ada kedengaran suaranya.
5: Iya ya.
9: Mudah-mudahan beliau sehat-sehat semuanya ya.
5: Mudah-mudahan, atau jangan-jangan ini ya, frekuensi kita yang gak dapat jadi sinyalnya.
9: Ya mudah-mudahan sehat-sehat ya.
5: Amin.
9: Kemudian ada Pak Tami yang di Amla Pelura juga ya.
5: Oh, udah lama itu.
9: Iya, jarang kedengaran. Gimana nih ini? Apa sinyalnya yang ini?
5: Oh, kayaknya.
9: Ada Pujanura di kayaknya. Pujanura. Pujanura, kemudian ada Ligopina di Lampung. Isa di Sumeneb, Ciguria di Jakarta Selatan.
5: Oke.
9: Okay. Bu Putri Lasmi tenggelam di mana dia di sekarang masih di bus.
5: Iya, enggak tahu kabarnya.
9: Tidak ada kabar, menghilang. Gimana sekarang, tahu ya Mbak Wan?
5: Enggak tahu itu. Saya, enggak tahu. Katanya sih di NTT kata Bu Resmi.
9: Oh, terus ngarah aja, karena masih ke sana lagi, enggak tahu, enggak ada kabar.
5: Nah itu enggak ada kabar.
9: Ken Arok juga ya, Ken Arok juga jarang kedengaran juga ya. Terus okay. Ada Pak Putri Kedisi, Mas Bro, Pekas Anggulan juga, Pak Irwan di Bandung, Piola di Makassar juga. Ya, salamnya untuk kesemuanya deh ya, Bang Wandi. Salam sehat.
5: Oke.
9: Semuanya ya. sampai jumpa. Terima kasih.
5: Oke, baik. Terima kasih Pak Widi. Kita boleh ini. Oh, halo Pak Widi, kata Bu Wigati. Halo Pak Widi, saya selalu Pak Widi. Salam buat Bung, salam buat Pak Widi, Bung Wandi, Indi Monitor. Oke, kita angkat penelpon. Satu penelpon lagi di sesi ini ya. Halo, selamat malam.
10: Assalamualaikum.
5: Oh ini. Wah. Baru juga di disapa Pak Widi.
10: Pak Widi ada dengar saya.
5: Sehat kan? Sehat ya Pak.
10: Iya sehat lah. Kalau saya tidak sehat pasti saya dijauhin sama Pak Widi. Makasih banyak sudah ya. Saya beruntung dapat masuk ini kan. Mantuk ini dimana saya tidak dapat diri kan.
5: Siap. Mau lagu apa Pak?
10: Pemangat. Lagunya ya tetap anak kita anak pun namanya Umping Hati satu, satu Juni ya. Hari Kesaktian Pancasila. Kan saya selalu minta lagunya lah. Wahana Pancasila. Siapa yang nyanyi silakan.
5: Yang Hati Ku Senang itu.
10: Ya, mudah-mudahan.
5: Ya. Wah, gimana? Satu apa lagunya, Pak?
10: Wahana Pancasila.
5: Wahana ya.
10: Iya, kita mendengungkan Pancasila.
5: Tapi itu Wahana itu kayaknya enggak ada di sini karena sekarang tahun 2010. Sampai 2020. Kalau hari Minggu kayaknya ada.
10: Ya saya tunda hari Minggu.
5: Hari Minggu itu kan baru tahun 80-90an kan ya, itu baru ada gitu.
10: Oh iya.
5: Ini lagu khusus tahun 2010 sampai dengan 2020. Ada mau pilih mana? Ada Nia Daniati ada, kemudian juga apa lagi nih ya, ada yang cocok ini Chris Pati, ada Jikustik, ada itu lagu-lagu itu Dewi, ada Five Minute, ada yang itu sih lagunya Ungu Ungu ada tadi Nia Daniati,
10: lagunya apa sih
5: Nia Daniati, lagunya ada banyak ini nah, bentar. Ada hati yang sakit harus bagaimana, kenangan manis ada.
10: Ya kenangan manis saja.
5: Oke.
10: Okay, lagunya lembut.
5: Lembut ya mudah-mudahan. Biasa sih lembut. Oke. Okay.
10: Pak Marco. Okay. Salamnya dulu nih. Salam.
5: Silakan.
10: Bu Indi, selamat malam. Bu Janura. Yang masuk dia belum.
5: Belum. Tadi berusaha masuk tapi kesalip terus ini.
10: Iya, Bu Farida, Bu Rasmi, siapa lagi, ibu-ibu dulu ini.
5: Bu Farida, Bu Wigati, Farida, Wigati.
10: Wigati tadi.
5: Diahwati juga.
10: Oh, Bu.
5: Mm-mm.
10: Oh, ya.
5: Bu Diahwati di?
10: Bu Diahwati di mana?
5: Di Singaraja.
10: Singaraja, ya. Mm-hmm. Siapa lagi, Bang Anwar, yang dari anunya dari mana yang Bang Luhut dari mana
5: dari Tapanuli.
10: Tapanuli selamat malam Bang
5: ya. Oke okay.
10: Apa lagi depan ada Bang Sandinya yang di mana
5: ya Pak Sanggulan ada
10: Sanggulan Pak Sanggulan tapi tidak mau anu ngoling tidak.
5: Itu sama itu dengan ini Bung Krispati nggak mau dia kalau yang iya. Laki-laki mau yang cewek aja.
10: Kalau ada cewek laki-laki nggak
5: laku. Ya benar.
10: Sama-sama.
5: Ya siapa?
10: Ya wanita kan harus diam.
5: Iya.
10: Diartikan juga.
5: Benar-benar.
10: Bang, okay. Bang siapa yang aduh?
5: Yang Menang-Menang Maning. Menang-Maning. Oh, di itu di
10: ya,
5: Bengkulu. Andi Yudhistira.
10: Ya, saya aja di Kuling satu Pak Mangku. Terima kasih. Nanti mudah-mudahan masih mendengarkan. Iya, yang bungkus kalau ada okay. waktu kita lagi masuk.
5: Boleh, boleh. Silakan.
10: Yang belakangan.
5: Siap, pemangku.
10: Oke. Okay. Nah,
5: ditunggu lagunya.
10: Matur nuwun, Bang.
5: Iya.
10: Oke.
5: Oke, terima kasih Pak Mangku ya. Kita akan segera ke lagu yang sudah dipersiapkan ya. Ada Trio Libels, kemudian juga ada Glenn, ya Glenn ya, Januari, dan nanti ada Seventeen, Pejuang Hati, ada Atmes, Hanya Rindu, dan yang terakhir ada Nia dan Niati, Kenangan Manis. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: Denpasar, malam ini.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
2: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
3: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
4: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
5: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
6: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
5: Artinya indigo.
6: Indigo.
5: Indigo istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
4: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
7: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
8: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
7: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
9: Dan pasar malam ini.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Angka Romawi memiliki ciri khas berupa kombinasi huruf yang mewakili nilai tertentu seperti I, V, X, L, C, D, dan M. Sistem angka Romawi berasal dari Roma kuno sekitar abad ke-8 sebelum Masehi ketika peradaban Romawi mulai berkembang pesat. Orang Romawi mengembangkan sistem bilangan mereka sendiri yang kini dikenal sebagai angka Romawi. Angka Romawi memungkinkan penghitungan lebih fleksibel dibandingkan sistem sebelumnya. Lalu, mengapa angka Romawi masih sering digunakan di era modern? Angka Romawi digunakan dengan berbagai alasan, seperti menunjukkan sesuatu yang khusus atau penting, penomoran bab dalam buku, urutan acara besar, atau nomor edisi pada film. Meskipun tidak digunakan untuk penghitungan matematis sehari-hari, angka Romawi tetap bertahan dalam konteks budaya dan simbolik.
3: Dan pasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
2: Lalu gimana dong?
1: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
5: Dan pasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Denpasar malam ini.
4: Baik, di Denpasar malam ini masih dengan Wandi di Senandung Malam. Lagu-lagu Indonesia tahun 2010-2020 sudah saya putar sebagiannya. Kita angkat penelpon berikutnya di sesi ketiga ini. Siapakah dia? Halo, selamat malam. Halo.
5: Assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam. Suaranya kecil, Bu Farida.
5: Oh iya.
4: Ah, sudah. Gimana, Bu Farida?
5: Suaranya kecil.
4: Oh, sudah.
5: Selibat daun kelor. Iya kan. Tadi malam mau cerita tapi waktunya kan singkat. Iya, ada teman curhat sama Ibu Farida. Kami ada ini katanya pasal ini. Terus gimana? Jadi kami dipertemukan ini. Terus saya katanya langsung bilang begini, iya. Takdir sudah ini takdirnya kan, kata temannya. Jadi si bapak ini ngomong, iya, dunia tak selebar daun kelor. Terus di pihak yang satunya mungkin ya bapak itu rasa ini kan, rasa risih dengan adanya kata itu, dunia tak selebar daun kelor. Jadi dia balas, ya dunia tak sepanjang daun tebu. Dunia katanya tak sepanjang daun tebu.
4: Balasnya mereka balas, saling balas sampai pagi nggak sih?
5: langsung jawabnya katanya, iya dunia tak sepanjang daun tebu. Iya ya, daun tebu itu berapa meter ya?
4: Panjang juga itu.
5: Mas Wandi, Bu Farida request lagu dari Dikta.
4: Dari siapa?
5: Dikta,
4: oke, coba saya judulnya apa, Bu?
5: Judulnya Tolonglah Aku Dari Kehampaan.
4: Kenapa?
5: Tolonglah Aku Dari Kehampaan.
4: Oh, Dikta.
5: Ini sama dengan apa di kesepian judulnya ya. Tapi Tolonglah Aku Dari Kehampaan.
4: Tolonglah Aku
5: Dari Dikta.
4: Iya.
5: Ada
4: kayaknya, bentar. Tolong.
5: Tolonglah aku.
4: Dikta, tolong. Oh, judulnya bukan itu kayaknya.
5: Kehampaan.
4: Oh, ada.
5: Ada.
4: Tolonglah aku dari kehampaan. Yang ini ya.
5: Ada kesepian judulnya, tapi benar minta tolonglah aku dari kehampaan.
4: Yang ini ya, Bu. Yang ini ya.
6: Sepenuh hati saya.
4: Siap.
5: Hampa hati. Adanya hampa hatinya, adanya daun kelor sama daun tebu. Berapa malam Bu Farida enggak gabung-gabung ya? Berapa malam?
4: Kemarin malam kan gabung.
5: Iya, kemarin malam sebelumnya itu berapa malam ya?
4: Lama sih.
5: Di rumah lagi lagi banyak ya, nggak enak juga kita kan. Iya, malam itu Pak, oh sama Mbak Santi sempat telepon. Itu pun anak-anak di rumah. Siapa? Ada deh yang jauh di sana. Padahal gabung di RRI sama Mbak Santi. Iya, pada bingung mereka di rumahnya.
4: Ini mamanya kok ya, ini banyak temannya. Banyak temennya dari luar kota gitu-gitu kali ya.
5: Iya, orang kan gak heran kan melihat siapa yang ditelepon ya. Iya, gitulah kalau orang gak ngerti itu begitu. Ibu Farida banyak ya yang ini sampai apa, Ibu Farida marah ya. Bilang gini, marah. Siapa gak marah? Kata siapa di teleponnya? Oh, banyak sekali teleponnya ya, siapa yang di mereka mau cari tahu siapa yang di telepon. Dia marah, kenapa mau GU ya? Ini bukan apa kita ini cari teman ya, bukan cari ini ya.
4: Maka salam buat Bu Farida, Bu Wandi
5: dari
4: Bu Indi.
5: Bu Indi
4: nggak bisa masuk.
5: Kenapa?
4: Ya kesalip sama tadi siapa itu, Bu Wigati terus Pak Widi.
5: Bu Indi, ayo kita gabung ke Sangga ya. Bentar. Oh ini sudah mulai nih. Iya.
4: Okay.
5: Mas Wandi, salamnya buat Pak Widi di Tokyo, Bu Indi. Ada Bu Resmi, Bu Wigati, ada Ayu di masuk sana, ada Pak Bu Kartika, Bu Bemas, Bu Janura, Bunda Yoseli, Mbak Viola, ada Purnama Sari, ada
4: Jingga,
5: Bu Ani.
4: Tadi ada yang baru Jingga namanya.
5: Oh, dari mana itu?
4: Manado.
5: Baru kedengaran nih, Jingga baru. Kita gabung-gabung, tahu ya? Mungkin Pak Beni tahu itu, Pak Beni Jo.
4: Iya, Bu Krispati tadi.
5: Ada Bang Edo di Lampung, Bu Janura, Bang Edo di Lampung, Bang Luhut di Tapanuli, Bang Ahmad Irwan, Bang Neman, Pak Ramadan, siapa lagi ya, Pak Sanggulan, Arok. Tadi ada Pak Sandi kedengarannya ya.
4: Iya ada
5: Sandi, Pak Tani, Pak Mangku ya. Bu Farida turun, Pak Mangku gabung, Bu Farida gabung ke Kediri. Balik lagi ke sini, alhamdulillah bisa gabung ya. Bang Anwar masih ada ya, Bang?
4: Masih.
5: Oh ada Pak Nasron dari Palu. Kalau mana Bu Kartika yuk gabung ya, naik ya. Ada Mas Wandi di sini.
4: Bu Kartika kesusahan juga masuk.
5: Harus sabar ya. Mungkin kalau belum ini besok malam ya, rezeki nggak kemana-mana pasti ada. jangan tutup asa, berusaha ya. Mas Wandi, salamnya untuk semua-semuanya ya.
4: Sama
5: operatornya, salam sehat ya. Wandi juga, Pak Wayan. Halo Pak Wayan, selamat malam ya. Sehat-sehat, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, Assalamualaikum.
4: Okay. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida. Kita angkat penelpon dari 0361 ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Wani.
4: Wih, Pak P3 nih.
3: Iya.
4: Wah, gimana kabarnya Pak Putu?
3: Kabarnya sedang harus
4: sehat, Bang Wani. Wah, lama no enggak kedengeran.
3: Bukan lama, saya tetap menetap masuknya yang
4: susah.
3: Agak susah.
4: Iya, benar.
3: Agak susah. Ya. Tapi saya tetap monitor ya.
4: Iya, aman ya.
3: Saya itu yang laki-laki tidak di calling, saya tetap
4: di calling sama banyak orang tuh.
3: Itu udah kan ada teman-teman tuh saya khusus yang cewek. Gitu. yang cowok yang jangan.
4: Iya. Emang ini Pak Putu Pekak Sanggulan selalu nih.
3: Oh, Pekak Sanggul itu ya.
4: Iya, Pak Sanggulan.
3: Ya dia memang orang dia, Bang.
4: emang orang dong ya. Terus apa kegiatannya lagunya, Pak Putu Bundesa?
3: Tidak bersayap, Bang Wandi.
4: Lagunya Alda. lidah tak bersayap atau lidah tak bersayap?
3: Bidadari tak bersayap.
4: Oh, bidadari.
3: Ya. Dari Bang Wandi ya, siap. Agar teman yang di belakang bisa masuk. Tadi ada Bu Farida, selamat malam. Mbak Yu juga, selamat malam di Maluku. Ada Bang Sandi, Bu Ani Nundalam, malam Bu Ani, Pakar Arjoga Benayo, Pak Samyang. Ada Pekak Sanggulan, malam. Ada Bu Ini juga, ada Bu Kartika, selamat malam. Dewati juga, apa kabar? Ada juga Bu Resmi, Pak Widi Tokyo, malam Pak Widi, sehat sekeluarga. Ada juga Pak Nyemai Negara, selamat malam. Kenaro, apa kabar? Mudah-mudahan dia sehat dimanapun berada. Ada juga Putri Manggis Tiganyar, selamat malam. Ada siapa lagi Bang Wandi?
4: Ada
3: Ibu Wigati juga ya.
4: Oh.
3: Ibu Wonosobo ya.
4: Benar.
3: Ada juga Teh Dina juga di Bogor, selamat malam. Juga Bu Dewi juga di Bogor ada semalam. Ya ada semua mau saja Bang Wandi.
4: Tuh dapat salam dari ini Bu Indi. Thanks ya. Salamnya Pak Putu Bendesa.
3: Itu guru yoga itu Bang Wandi.
4: Guru yoga.
3: Ya, dia guru. Mudah-mudahan ya lanjut terus sampai ke tingkat sempurna ya. Ada juga Bu Jenura, selamat malam Bu Jenura, Gek Mas juga. Ya untuk semua mau saja Bang Wandi.
4: Oke.
3: Okay. Untuk Bang Wandi semua tugas. Dharma kapan ya tugasnya Bang Wandi?
4: Dharma kapan ya tugasnya?
3: Ya untuk
4: Bang Dharma. Kan masih mudik dia. Sebentar. Kalau malam
3: iya.
4: Jumat
3: sehat perjalanan. Sehat sekeluarga.
4: Besok
3: untuk Bang Wandi sehat juga ya.
4: Oke.
3: Okay. Sehat.
4: Siap.
3: Malam Bang Wandi. Okay. Bye.
4: Bye. Oke, okay, terima kasih Pak Putu Bendesa ya. Pak Putu Bendesa ini lama banget nih. Saya enggak pernah dengerin lagi. Dan syukurnya sekarang malam ini sudah terdengar suara merdunya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
4: Iya.
7: Senandung malam, Bang Wani.
4: Benar, Bu Kartika. Ih, ini senandung
7: sampai
4: malam.
7: Sampai ketiduran saya baru.
4: Oh, udah bangun berarti sekarang kan? Atau ini?
7: Iya, sekarang dari tadi. Keriting tangannya, nelpon-nelpon.
4: Iya. Nih, Bu Indi aja minta tolong sekarang, Bu Wandi ya.
7: Siapa?
4: Bu Indi minta tolong Bu Wandi ya keriting ya.
7: Saya udah gak keriting lagi karena udah disetrika tadi jaringnya. Udah lurus sekarang.
4: Gimana kabarnya Bu Kartika? Sudah panen buah apa ini?
7: Gak ada.
4: Hah? Masa gak ada biasa adat?
7: Nggak ada.
4: Nggak, saya nggak minta kok. Saya nggak minta.
7: Walaupun ada juga Bang Wandi nggak bakalan mau.
4: Mau dong. Tapi jauh
7: ya. Iya, kalau dibawain kali baru mau.
4: Jauh. Mau lagu apa?
7: Bang Wandi. Mau request lagunya Endang. Hetiko Sendang maksudnya, boleh?
4: Enggak ada. Kalau ini coba, ini kan tahunnya 2010 sampai dengan 2020. Itu.
7: Jadi.
4: Apa? Mau saya bacain
7: lagunya
4: dulu.
7: Lagunya Armada.
4: Armada, oke, okay, coba bentar.
7: Hargai aku ya.
4: Armada. Judulnya?
7: Hargai aku. Iya.
4: Yang mana ini enggak ada. Yang ada itu Armada, bentar. Saya bacakan ya. Armada, katakan sejujurnya, mabuk cinta, pulang malu tak pulang rindu, asal kau bahagia. Adam Hawa.
7: Asal kau bahagia aja kalau gitu.
4: Pencuri hati.
7: Salam dulu ya.
4: Boleh.
7: Salamnya, barusan ada Pak Putu Bendesa, makasih salamnya ya. Ya, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Dan selamat malam. Kemudian ada Bu Indi. Bu Indi belum masuk ya?
4: Belum, susah masuk katanya.
7: Saya tadi sampai ketiduran. Aduh, nggak diangkat-angkat teleponnya.
4: Telepon apa? Line telepon 0361 ya?
7: Iya, yang lebih sering ke telepon kantornya, yang lebih sering kalau dapat miss call sekali di WhatsApp, sibuk terus sih ya, nelpon di sana.
4: Ini bisa nih di WhatsApp.
7: Iya, sekarang kan udah malam. Jadi mungkin orangnya udah pada tidur.
4: Enggak, ini
7: jadi...
4: Bu Indi berusaha, Pak Mas Andi juga berusaha. Ada Teh Dinda juga masih berusaha.
7: Iya, sebentar lagi masuk Bunda ya. Barusan ada Bu Farida juga ya, selamat malam Bunda. Mudah-mudahan masih monitor ya. Mm-mm. Ada Pak Widi Made. Oh iya, ada Bu Janura, gimana kabarnya ya?
4: Bu Janura.
7: Biasanya rajin sekali Bu Janura.
4: Ini miss call sebenarnya. Oh, cuma sekarang nggak ini ya. Kayaknya iya, ke sebentar, tempat mana gitu.
7: Iya, sebentar lagi Bun, masih 1 jam kok waktunya. Iya, nanti naik lagi ya. Mm-hmm. Terus ada Bu Gemas, gimana kabarnya ya? Lama nggak bersuara.
4: Benar
7: ya.
4: Itu.
7: Semoga aja lagi baik-baik gitu. Terus ada Bu Ani Gunung Talang ya. Mudah-mudahan lagi monitor. Ada Bunda Yas juga ya, selamat malam. Ada Pak Angku di Klungkung ya, selamat malam juga. Ada itu lupa loh.
4: Pak Angku di Klungkung, Mas Sandi.
7: Ada Pekansanggulan. Pekansanggulan ada. Putu Bundesnya udah tadi. Ada siapa lagi? Aduh, ya ada Penaro. Bang Benijo yang jauh yang sana ya.
4: Ada yang baru loh.
7: Siapa?
4: Namanya Jingga di Manado.
7: Jingga?
4: Mm-hmm.
7: Mas?
4: Enggak, Mbak Jingga.
7: Oh, Mbak Jingga.
4: Manado.
7: Pas ketiduran mungkin tadi saya enggak dengar.
4: Iya, jam 10 tadi.
7: Sudah masuk?
4: Jam 10 tadi ya.
7: Nelpon.
4: Iya, nelpon di 0361.
7: Ya, salam kenal ya Mbak Jingga. Semoga aja ya besok masuk lagi ya.
4: Siap.
7: Dari Manado ya?
4: Manado.
7: Oh iya. Ada Ibu Wijati juga ya. Ada siapa? Bang Diawati. Ada
4: dan semuanya.
7: Aduh, lupa loh lupa. Yang dari luar lupa saya.
4: Iya.
7: Ada Bang Krispati tadi ya.
4: Bang Krispati.
7: Makasih salamnya. Mungkin udah tidur sekarang.
4: Belum, terus, masih monitor dia.
7: Oh, kok tahu?
4: Ya, biasanya begitu.
7: Kontak.
4: Dari saya lihat dari kuku.
7: Hah?
4: Saya lihat dari kuku kayaknya masih belum tidur.
7: Oh, gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan masih monitor.
4: Siap.
7: Ya, salamnya untuk kesemuanya aja yang belum saya connect. Mohon maaf untuk Bu ini. Yuk, silakan masuk, Bun. Iya, buat Bang Wandi. Makasih ya waktunya.
4: Dengan
7: lagunya saya tunggu.
4: Siap.
7: Selamat bertugas sampai tuntas. Ya, sampai jumpa Bang Wandi.
4: Oke.
7: Bye-bye.
4: Bye. Baik, terima kasih Bu Kartika. 0361 sudah berdering dari tadi saya angkat. Halo, selamat malam.
8: Kamu Krispati kembali lagi.
4: Siap.
8: Feelingnya mantap ya, feelingnya mantap. Saya lihat kuku, lihat kuku ya.
4: Kebetulan aja bercanda sama Bu Kartika. Tapi benar ternyata.
8: Bu Kartika tuh lupa-lupa sama Kris. Padahalnya Kris itu sering-sering
4: calling-calling,
8: sering
4: telepon. Bahasanya Bu Kartika calling-calling.
8: Calling-calling, betul. Apa tadi yang itu di Singaraja? Padahal Kris baru salam. Giliran dia masuk dia nggak salam sama Kris. Calling-calling.
4: Di Singaraja. Jam berapa?
8: Begini Bang Andi. Bu Kartika itu kan masak air. Dia pastikan kalau airnya sudah mendidih dia celup tangannya. Airnya mulai dari siku sampai ke jagung jari itu melepu. Ya itu, dia gak cerita tadi ya, melipu itu.
4: Oh, gak cerita tadi.
8: Bunyi sekong itu gak cerita-cerita itu. Ada yang yang masalah di tubuhnya. Itu gara-gara itu mau ngetes air mendidih apa belum.
4: Kok jadi, bisa? Berarti pakai panci terbuka gitu lah ya?
8: Nah, panci terbuka, jadi dia mau ngetes mendidih apa belum.
4: Oke.
8: Dicelup tangannya.
4: Wah.
8: Begitu.
4: Iya.
8: Nah, agak-agak primitif juga di situ. Ayo.
4: Bukan saya ya.
8: Marah-marah,
4: Jo. Marah-marah, Jo, kata Mbak Jingga.
8: Takut. kerja.
4: Mau lagu apa?
8: Lagu bikin romantis aja deh malam-malam gini.
4: Kita bikin romantis
8: gitu. Nah, itu mau bikin romantis sama Bu Kartika yang lagi tangannya engkel.
4: Judulnya apa itu ya?
8: Iya, bikin romantis. Kita bikin romantis.
4: Oke.
8: Okay, kita bikin romantis Malik.
4: Malik. Oh, Malik ya. Malik dia esensial ya. Oke, okay, siap. Oh.
8: Terima kasih Bang Wandi ya, sudah dipersatakan untuk yang kedua kali. Mm-hmm. Walaupun dicomeli sama teman-teman yang lain.
4: Enggak ada tuh.
8: Oh, enggak ada ya.
4: Enggak ada.
8: Kita mau pendengar-pendengar dan pasar itu memang hebring deh.
4: Hebring.
8: Jadi berikutnya ada salam untuk Bu Kartika. Jangan Jo, kalau mau tes air panas itu jangan lihat uapnya aja, udah cukup. Jangan dicelup tangannya Bu.
4: Iya. Wah, bahaya ini.
8: Bahaya itu. Kan mungkin juga ngetes ya isi badannya ya. Kalau orang Timur, orang NTT itu kan ada akar-akar ya. Obat iya, tahan bisa. Api, tahan panas lah, tahan pukul lah, tahan bengkak lah.
4: Wah.
8: Itu ada akar-akar kayu dalam dompet itu biasanya.
4: Siap, oke.
8: Mungkin Ibu Kartika juga mau ngetes isi badannya ya.
4: Iya, kayaknya mau ngetes.
8: Dia mau naik,
4: mau naik jenjang. Mau ya, naik sabuk.
8: Sabuk coklat, sabuk hitam.
4: Iya bisa jadi. Oke. Oke, ditunggu lagunya Bung Krispati.
8: Iya.
4: Sudah saya siapkan. Oke, dengan senang hati. Oke, terima kasih Bung Krispati. Kita angkat penelpon berikutnya. Ini Bu Indi tersalip terus ini ya. Halo. Selamat malam, Teh Dinda.
9: Senandung malam.
4: Saya dengarnya tetap kok senandung tadi.
9: Oh ya, Teh, sepertinya bilangnya L tadi, selandung.
4: Selandung malam.
9: Gimana Pak Haji, sehat?
4: Pak Haji, sehat. Alhamdulillah. Amin dah, amin. Diaminin ya.
9: Amin.
4: Karena, Allahumma. Iya, karena urutannya masih ya 10 tahun lagi ini.
9: Ya betul. Tapi mana tahu ada mukjizat akhirnya berkurang kan
4: iya,
9: gitu.
4: Iya benar. Atau nemenin ini.
9: Mana tahu utusan dari RRI Denpasar kan.
4: Iya bisa jadi.
9: RRI kan sekarang Samsul nih, Samsul.
4: Iya.
9: Yang dapat ini, dapat apa namanya ke sana kan, ke Baitullah kan?
4: Iya karena tugas.
9: Tapi berhaji juga kan.
4: Siap. Sekalian ya. Teh Dinda mau apa di sana udah pasti ya hujan juga ya kayak Wonosobo gitu ya.
9: Ya, tadi sempat hujan di sore tadi, tapi intensitasnya
4: intensitasnya.
9: Tapi betul durasi.
4: Durasinya
9: sebentar. Tapi intensitasnya yang tiba-tiba hujan deras, sederas-derasnya.
4: Wah. Wow.
9: Enggak ada tanda-tanda dulu, langsung turun aja hujan.
4: Gelap-gelap gitu enggak ada. Maksudnya awannya gelap hitam enggak ada.
9: Enggak ada geledek-geledek gitu, tanda-tanda gitu enggak ada, tiba-tiba turun aja hujan sederas-derasnya.
4: Wow. Agak unik ya.
9: Iya, suka gitu tiba-tiba, dan tapi karena hujannya tiba-tiba dan sederas-derasnya, intensitasnya, durasinya juga cuma sebentar jadi.
4: Oke. Tapi aman ya, enggak ada genangan-genangan.
9: Ada kalau di teteh, di wilayah teteh nggak ada aman. Okay. Karena datar ya. Okay. Malam ini lagu tahun
4: 2010 sampai dengan 2020. Apa Andra, Cassandra, Hello
9: si ini aja
4: netral si... Mana tahu mau netral.
9: Netral itu 90-an kali.
4: Enggak ada yang netral, ini ada yang netral. Sorry judulnya ada.
9: Gitu. Apa namanya?
4: Jikusti.
9: Siapa ya? Tunggu kau udah di ujung lidah tapi lupa lagi sih. Ini aja. Nadif Basalamah.
4: Nah, judulnya hati. Apa?
9: Penjaga Hati.
4: Nadif Basalamah. Oke, siap. Oh, iya dong, pas saya. Harus ya. Bentar, tuduk. Saya paskan dulu. Sebentar. Ini dia. Intronya aja atau ada harus ada liriknya ini?
10: Cukup. Yang sadarkan dia seorang tiada.
4: Sudahlah. Cukup, ini cukup, sudah cukup, siap.
9: Cukup. Oke, kalau gitu doa terbaik untuk Bu Mandi dengan tim yang bertugas malam ini, pulang hati-hati.
4: Mm-hmm.
9: Nah, tadi Teteh sempat dengar ya Bung Kris tadi ya. Dan malamnya untuk Bu Indi itu Bu apa untuk Gek Mas, ada juga Bunda Yos. Apa lagi kah?
4: Bunda Yos.
9: Bunda Yos, tunggu siapa lagi?
4: Janura. Janura.
9: Iya, Bu Janura, Bu Resmi, ya. Terus Pak Mangku, ada juga Pak Sanggulan dan Pak Andi Yudhistira, Kang Ahmad Irwan dan Beli Govinda di Lampung. Oh salah tadi, Kang Ahmad Irwan harusnya terakhir sebagai penutup kembali ke Jawa Barat. Bang Sakti ada juga dan semuanya deh, selamat malam semuanya.
4: Oke.
9: Dilanjut.
4: Siap, Teh Dinda.
9: Bye.
4: Baik. Teh Dinda, terima kasih banyak. Jauh-jauh dari Bogor ya. Oke, kita akan ke lagu dulu karena udah lumayan 5 ya, 5 plus iklan lagi. Oke, dari Dikta saya akan hadirkan buat Anda, buat yang sudah request tadi ada Bu Farida ya. Kemudian juga ada Pak Putu Bendesa, ada Bidadari Tak Bersayap. Kemudian Chris Pati, ada lagunya tadi apa Chris Pati ini? Oh, Malik. Malik The Essential ya. Bu Kartika dulu tadi, Asal Kau Bahagia Armada. Oke, saya akan hadirkan keseluruhannya buat Anda. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Dan pasar.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Dan pasar malam ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Abrasi atau biasa disebut juga dengan erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam yang ada di daerah pantai. Beberapa pantai di Bali dikatakan telah mengalami abrasi yang parah.
2: Dari sekian banyak cara mencegah abrasi, salah satunya dengan melakukan penanaman vegetasi seperti lamun dan membangun rawa-rawa di sepanjang pantai. Ini berfungsi mengendalikan abrasi sebab akar tanaman pesisir membantu menambatkan pasir dan memastikan pasir agar tidak terbawa erosi. Penanaman bakau juga merupakan cara jitu mengatasi abrasi. Namun, solusi ini tidak berfungsi untuk daerah yang terkenal sebagai kawasan wisata dan akan merubah fungsi pantai.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dan Pasar.

Sedikit informasi ya. Jadi untuk Anda mungkin mau jalan-jalan besok kemana hari Jumat ya. Besok kalau di perakiraan cuaca melalui BMKG itu ternyata Denpasar Selatan cerah, Denpasar Timur cerah, Denpasar Barat cerah, Denpasar Utara juga cerah. Jadi kita bisa kemana aja. Untuk Bu Indi yang mungkin besok mau jalan, nah, ke Taman Kota Gianyar, mudah-mudahan cuacanya cerah ya, aman. Request lagunya nggak, karena nggak bisa naik, requestnya lewat chat aja. Oke, ada Noah dengan Sendiri Lagi, masih di Senandung Malam.

Baik, ini adalah tembang terakhir tadi. Ada Noah dengan Sendiri Lagi. Ya, terima kasih untuk Bu Indi, Teh Dinda, kemudian juga ada Bung Krispati, Bu Kartika, Putu Bendese, ya. Lama ini nggak bersua Pak Putu, kangen jadinya. Kemudian ada Bu Farida, ya, Pak Mangku Klungkung, Pak Widi Tokyo, Mbak Jingga, ini pendengar baru ya di Manado. Kemudian juga ada Bu Wigati, Bung Krispati sudah dong ya, Bu Dewati ya. Kemudian juga ada Mas Anwar, Mas Andi, dan Bung Andi Yudhistira. Kalau besok Senandung Malam akan dipandu oleh Mas Dharma yang sudah balik ya dari mana, dari Praduan. Dan jangan lupa besok juga ada Halo RRI ya. Halo RRI. Jadi untuk Anda yang ini Halo RRI harus ikutan ya. Besok itu akan dipandu oleh host, ada dua host di sana, ada Indah, kemudian juga ada Fitri Marlinda, dari jam 10 sampai dengan jam 11. Dan untuk dialog itu ada di pukul 4 sore ya, dipandu oleh Santi Ari, nanti bertemanya ekonomi digital, bimbingan konselor bijak digital ya. Ya, intinya banyak hal yang RRI persembahkan buat Anda ya. Malam ini sebelum menjamkan mata, coba ingat bahwa enggak semua hal harus selesai hari ini. Ada proses yang membutuhkan kesabaran, ada luka yang membutuhkan waktu, dan ada doa yang sedang Tuhan siapkan jawabannya. Tetap bahagia dengan apa yang telah dimiliki, tebarkan cinta kepada orang-orang sekitarnya, dan jangan kehilangan harapan ya. Orang yang sabar akan menemukan ketenangan, orang yang penuh cinta akan menemukan kebahagiaan, dan orang yang optimis akan selalu menemukan jalan menuju harapan. Selamat malam, semoga hati kita damai, dan esok datang membawa keberkahan. Sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
3: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, hari ini saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Serta di pukul 5 lewat 16 ini pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda Denpasar pagi hari ini Mutiara Pagi Agama Islam dengan judul Jadilah Manusia yang Menebar Manfaat bagi Sesama, bersama dengan narasumber kami Ibu Afifah. Untuk itu pendengar, selamat menyimak dan tentunya selalu stay tune di 105,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman yang masih tertanam dalam hati kita semua, nikmat kemampuan untuk membuka mata di pagi hari, berdiri dengan kaki sendiri, mencicipi makanan dari rezeki yang halal, dan bisa menikmati hari dengan penuh kenikmatan. Tak lupa sholawat serta salam, mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan sosok mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa cahaya keimanan di tengah kegelapan zaman dan gersangnya peradaban. Semoga kita semua umat Islam ini berada dalam barisan umat yang berhak untuk mendapatkan pertolongan, yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Karena tiada pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim untuk bisa saling mengingatkan, baik untuk diri pribadi sendiri maupun para pendengar sekalian dimanapun berada, untuk senantiasa istiqomah berusaha meneguhkan keimanan dan memperkuat rasa ketakwaan kita kepada Allah SWT. Di tengah derasnya arus godaan duniawi dan tantangan zaman, keimanan mudah sekali untuk goyah jika tidak kita jaga dan kita rawat. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha dan berupaya sekuat mungkin, semampu mungkin, untuk menjaga hati kita agar tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang dirahmati Allah, salah satu bentuk nyata dari upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang kita jaga adalah dengan menghadirkan manfaat bagi sesama, dengan menghadirkan manfaat bagi orang lain. Islam tidak hanya mengajarkan kita perihal hubungan yang lurus, hubungan yang vertikal antara kita makhluknya sebagai hambanya dan hubungan kita kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Tetapi agama kita mengajarkan, mendorong agar kita setiap muslim menjadi pribadi yang bisa memberikan kebaikan dan manfaat bagi sekitar kita. Bahkan salah satu ukuran kemuliaan manusia adalah perihal bagaimana ia bisa menjadi hamba yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam salah satu hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini cukup familiar di telinga kita. Hadis ini menegaskan kepada kita semua bahwa ukuran kemuliaan tidak semata-mata diukur dengan banyaknya ibadah, tidak diukur dengan banyak-banyaknya ritual amal yang kita lakukan, tetapi juga pada sejauh mana kita, amal kita, perbuatan kita berguna kepada sesama. Seperti dengan meringankan beban orang lain, menyambung silaturahmi, menebar salam, memberi pertolongan, dan menjadi penyejuk di tengah lingkungan yang panas oleh masalah.
Tidak hanya itu, menjadi orang yang berguna kepada orang lain juga bisa dengan menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita. Seperti menyedekahkan sebagian dari harta, kekayaan yang kita miliki, menggunakan jabatan atau kekuasaan yang sedang kita emban, kita pergunakan untuk memudahkan urusan orang lain. Hingga amal kebaikan lainnya yang bermanfaat untuk orang lain yang sangat mulia, yaitu dengan menyebarkan ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Abdurrauf Al-Munawi dalam kitab At-Taisir fi Sarhil Jami'is Shoghir, yang beliau menyampaikan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka melalui hartanya, jabatannya, dan ilmunya. Karena seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah adalah tanggungan Allah, dan yang paling dicintai olehnya, oleh Allah, adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini maksudnya adalah yang menjadi tanggungan hambanya Allah. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, ketika seseorang atau salah satu di antara kita berusaha untuk menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi sesamanya, maka sesungguhnya kita tidak hanya memberi ataupun peduli semata, tetapi juga sedang menanam kebaikan yang akan kembali kepada kita, yang akan kita tuai nantinya. Hal ini sebagaimana janji Allah kepada kita semua yang disampaikan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis. Nabi bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi aunil akhih." Yang artinya, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Menurut Syekh Ali Al-Qori, seorang ulama menyampaikan bahwa hadis ini, hadis wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi, selagi Allah akan senantiasa menolong kita sebagai hambanya selagi kita menolong sesama saudara kita, menurut seorang ulama bernama Syekh Al-Qori, hadis ini memberikan kabar gembira dan menjadi motivasi besar bagi kita semua bahwa siapa saja yang memberi bantuan kepada orang lain, baik berupa tenaga, pikiran, doa, ataupun lainnya, semuanya akan dibalas oleh Allah SWT dengan pertolongan yang sepadan, bahkan bisa bernilai lebih. Maka siapa yang sibuk memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya. Di dalam hadis ini pula terdapat peringatan tentang keutamaan membantu sesama dalam urusan hamba tersebut, dan juga terdapat petunjuk isyarat bahwa balasan atas bantuan itu akan sejenis dengannya, berupa pertolongan ilahiyah, baik bantuan itu dilakukan dengan hatinya, tubuhnya, atau keduanya, di mana bantuan yang telah kita berikan ini bisa menjadi penolak balak, bisa menjadi penangkal bahaya, atau bisa menarik manfaat buat diri kita. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah dimanapun berada, dengan demikian maka benar apa yang pernah disampaikan oleh tokoh nasional kita, yaitu Kiai Haji Hasyim Musadi, orang yang memperjuangkan umat tidak akan kekurangan, dan orang yang memperjuangkan diri sendiri belum tentu berkelebihan. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, maka dengan demikian sudah menjadi jelas bagi kita semua bahwa menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi sesama, bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya perbuatan mulia di mata manusia, tetapi juga bentuk nyata dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Siapa yang menjadikan hidupnya untuk menebar kebaikan dan meringankan beban sesama, maka Allah akan hadir dalam kehidupannya sebagai penolong dan pelindung. Maka mari jangan ragu untuk senantiasa istiqomah, berusaha untuk senantiasa melakukan amal kebaikan, untuk berbuat baik kepada sesama. Jangan pernah menunda kalau itu memang perbuatan baik untuk bisa membantu sesama. Sekecil apapun kebaikan itu, apapun manfaat yang akan kita berikan. Sebab ketika manfaat atau kebaikan itu diniatkan karena lillahi ta'ala, karena Allah semata, maka akan bernilai, akan berbuah pahala dan keberkahan. Karena bisa jadi satu uluran tangan yang peduli akan menjadi sebab Allah menurunkan rahmat dan pertolongannya kepada kita semua. Mari jadikan diri kita sebagai hamba Allah yang tidak hanya solih secara pribadi, tidak hanya baik secara individu, tapi bagaimana kita menjadi orang yang muslih, orang yang baik dalam berkehidupan sosial. Jangan cukupkan diri hanya dengan menjaga hubungan kepada Allah, tapi kuatkan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Sebab sebaik-sebaik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama, kepada manusia yang lain. Dengan adanya mimbar ini, kami sampaikan tentang perihal menjadi hamba yang berguna bagi sesama. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, untuk mengingatkan supaya kita sekuat tenaga, apa yang kita miliki bisa memberikan dampak, bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia yang lain. Semoga apa yang kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang kita tebar akan menuai kebaikan di akhirat kelak, karena Allah adalah sebaik-baik pembalas bagi kita semua. Karena dengan kita ikhlas niat apa perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan nilai sebaik mungkin nanti di surganya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

Manusia yang penuh keseimbangan dalam ketenangan sang diri akan menghasilkan kerja yang maksimal. Dengan usaha minimal, tunda pekerjaan Anda sejenak untuk mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Ide Sang Hyang Widiwasa.

teki perapiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Rahajang Semang, Om Swastiastu, pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Sukma akan temani ruang dengar Anda di pagi hari Jumat ini, edisi tanggal 5 Juni 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan, serta sudah ada Bu Jenraga di Bangli, wenten juga Pak Ketut Maliarse di Bondalem, serta Bunda Yoseli di Tabanan yang sudah memonitor Pro 1 RRI Denpasar. Selamat pagi untuk para pendengar. Semoga hari ini semua aktivitasnya bisa berjalan lancar tentunya, dan pastinya sehat selalu ya, sampai nanti juga kerjaannya selesai tentunya. Dan Sukma tentunya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan, serta untuk mengawali informasi pada pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan informasi mengenai perkiraan cuaca untuk hari ini langsung dari BMKG. Untuk itu kepada rekan Lia, silahkan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perkiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan dengan arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 36 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,75 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Lia Cahyani yang sudah menyampaikan informasi mengenai perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali tentunya. Itu dia pendengar, informasi mengenai perkiraan cuaca yang sudah diinformasikan dan disampaikan juga langsung dari BMKG. Semoga untuk Anda yang hari ini tetap harus bekerja, selalu semangat, dan juga semoga cuacanya mendukung gitu ya pendengar ya. Namun juga dari informasi BMKG tadi, memang cuaca hari ini cenderung cerah juga pendengar. Jadi sangat cocok untuk Anda yang ingin beraktivitas. Namun untuk Anda yang hari ini masih WFH, berarti di rumah aja, atau mungkin ada juga yang berencana untuk work from cafe, pastikan Anda juga selalu berhati-hati di jalan yang pendengar ya. Dan jangan lupa selalu stay tune di 105,2 karena Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu dari Vidi Aldiano, Samrut Katulistiwa akan menemani ruang dengar Anda pagi hari ini pendengar.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah single dari Gea Indrawari, Manusia Paling Bahagia, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, pendengar, sebelum kita lanjut ke deretan lagu hits berikutnya, tentunya Sukma di sini mau ngingetin juga untuk Anda, ini sesuatu yang penting banget nih buat para pendengar Pro 1 yang hari ini punya jadwal padat banget gitu ya. Karena melansir dari artikel kesehatan di rri.co.id, yang dimana sering melewatkan sarapan pagi ternyata bisa menurunkan tingkat konsentrasi Anda hingga 40% di siang hari loh, yang dimana pastinya tubuh kita itu ibarat kendaraan ya, yang butuh bahan bakar setelah semalaman berpuasa saat tidur. Jadi untuk Anda yang buru-buru berangkat kerja atau kuliah ya pagi hari ini, minimal sempatkan minum segelas susu atau teh hangat, atau juga makan sepotong roti ya. Jangan sampai nanti tubuh Anda drop di tengah jalan, karena tentunya menjaga kesehatan itu nomor satu ya pendengar. Iya, dan juga untuk Anda yang mungkin gak sempat untuk buat sarapan atau lagi malas makan nasi, Anda bisa sekali nyemil-nyemil makanan atau jajanan tradisional Bali. Salah satunya adalah pisang rai. Pastinya udah gak asing lagi ya kalau misalnya pisang rai ini selalu menjadi primadona di pasar tradisional Bali, karena memang punya aroma yang khas juga pendengar, di selat tumpukan buah, sayur, dan bumbu gitu ya. Di pasar seperti itu ada satu sudut kecil yang mengeluarkan uap panas dari kukusan bambu tua. Di sanalah pisang rai ini biasanya berjejer rapi ya, dibungkus juga dengan daun pisang, lalu di atasnya ada taburan kelapa yang pastinya menggugah selera banget ya pendengar ya. Iya, karena pisang rai ini merupakan salah satu bentuk jajanan tradisional Bali yang bahan utamanya memang dari pisang kepok atau pisang raja pendengar, yang dibelah atau dipotong sesuai selera lalu dikukus sampai empuk. Nanti di atasnya akan ada gula merah, lalu juga ada kelapa parut muda. Waduh, Sukma pun ngiler nih. Kira-kira kalau di Denpasar di mana ya dagang pisang rai terdekat? Iya, karena pastinya ini merupakan jajanan yang bisa mengenyangkan juga pendengar, dan cocok sekali untuk Anda yang suka ngopi ya, pagi-pagi suka ngopi. Nah, temannya ini memang cocoknya pisang rai pendengar. Iya pendengar, tentunya informasi tadi juga Sukma lansir dari laman rri.co.id, yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk mengaksesnya pendengar melalui laman rri.co.id. Dan juga pastinya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari GAC featuring The Overtones, Senyuman dan Harapan, yang akan menemani ruang dengar Anda agar semangat beraktivitas di pagi hari ini.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Din.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: Masih bersama Hari Sukma di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, tentunya Anda bisa sekali untuk mengikuti siaran kami melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar, lalu juga bisa melalui FM 100,9 di kawasan Karangasem, dan tentunya Anda juga bisa sekali untuk mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital serta melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Iya, pendengar, kayaknya hawa-hawa mager pagi hari ini lumayan kerasa ya. Kayaknya mau ngejalanin aktivitas di pagi hari ini perlu effort banget gitu ya, Smeton. Apalagi kalau semalam tidurnya agak larut, lalu juga cuaca pagi hari ini juga buat mager banget nih, pendengar. Nah, pendengar, dikutip dari artikel di laman rri.co.id, pagi hari itu sebetulnya adalah momen yang krusial yang bisa menentukan kualitas fokus dan energi Anda sepanjang hari. Dan tentunya, pendengar, biar hari ini berjalan optimal dan penuh semangat, Sukma ada tips sederhana yang bisa Anda terapkan tentunya. Iya, yang pertama, pendengar, lakukan peregangan atau stretching singkat. Begitu turun dari tempat tidur, jangan langsung buru-buru pegang gadget ya, pendengar. Coba lakukan gerakan peregangan kecil selama 2-3 menit aja, yang dimana gerakan ini ampuh banget untuk melancarkan peredaran darah sehingga nanti oksigen juga mengalir lancar ke otak kita. Iya, yang kedua, yang gak kalah penting juga, pendengar, Anda bisa susun skala prioritas. Nanti di sela-sela waktu sarapan Anda di pagi hari ini, coba untuk luangkan waktu 5 menit saja untuk mencatat 3 hal penting yang ingin Anda selesaikan hari ini, pendengar. Tentunya dengan memiliki rencana harian, ini bisa sekali mengurangi tingkat stres dan tentunya membuat otak kita itu lebih fokus, pendengar. Iya, pastinya memulai kebiasaan positif ini nggak harus langsung sempurna ya, pendengar. Cukup mulai dari langkah kecil yang konsisten setiap hari. 2 langkah kecil seperti yang tadi Sukma sudah sampaikan juga kepada Anda. Iya, dan juga jangan lupa untuk selalu sarapan dan selalu terhidrasi ya untuk di pagi hari ini, agar nanti pekerjaan atau kuliah Anda bisa selesai sampai tuntas juga hari ini. Karena besok udah weekend, pendengar, jadi hari ini hawa-hawanya agak mager gitu ya. Kalau misalnya ngomongin weekend, pastinya udah ada rencana mungkin mau kemana jalan-jalan, pendengar, bersama dengan keluarga tersayang Anda. Sukma juga nanti akan memberikan informasi mengenai tips-tips liburan atau juga mengenai tempat-tempat inspirasi yang bisa Anda kunjungi bersama dengan keluarga atau orang-orang tersayang Anda hanya di Pro 1. Jangan kemana-mana ya, pendengar ya, karena setelah ini Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan juga setelah ini lagu dari Putri Aryani, teruskan langkah baikmu, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pernah gak sih mikir, kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget gak sih? Padahal, justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macem-macem, tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang, tenang, tenang, ini bukan soal nyampur aduk ajaran, dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya. Moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri, tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya, ada yang pesan kopi hitam, ada yang kopi susu. Beda pilihan ya nggak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet, cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.

Dengan mengambil gaya dance pop, lagu Billie Jean berhasil menyihir telinga pendengarnya pada tahun 1983. Hasilnya, lagu ciptaan Jackson berhasil merajai tangga lagu di berbagai negara di dunia. Fakta lainnya, lagu ini merupakan lagu solo dengan penjualan terbaik King of Pop, Michael Jackson. Anda juga bisa menggunakan lagu ini untuk mempelajari sekaligus mempraktikkan gaya dance moonwalk ala Jackson.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, lagu dari Diskoria dan juga Lele Ilmanino, Badai Telah Berlalu, sudah mengudara untuk Anda di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pendengar, tentunya setelah ini di pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kembali untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang menarik dan juga pastinya terupdate untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Dari Pomjari ini akan menetap mencari aplikasi untuk persiapan yang di ajang yang berikut, yaitu Porpro.
2: Investasi dan kerjasama pembangunan Bali harus menghormati agar.
3: Selamat pagi. Sepak terjang atlet rugby Progres membentuk tim menuju Porjar Bali 2026. US ASEAN Business Council menguak dampak inovasi terhadap pembangunan ekonomi Bali. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi.

0: Informasi terkait sepak terjang atlet rugby di Porjar Bali 2026. Tim rugby Kabupaten Badung finish di peringkat 4 besar dalam gelaran Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026. Hasil ini dinilai sebagai progres yang baik untuk membentuk tim menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
1: Di peringkat 4 dengan perolehan 1 emas, 2 perak, 11 perunggu.
2: Tim rugby Kabupaten Badung finish di peringkat 4 besar dalam gelaran Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Atlet rugby Bumi Keris meraih 1 emas, 2 perak dan 11 perunggu. Ketua Harian Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perwi Badung, Ika Dek Martina, kepada RRI di Denpasar, Kamis 4 Juni 2026 mengatakan, dalam Porjar 2026 ini, para atlet mengalami kemajuan cukup signifikan. Hal tersebut diperoleh berkat latihan dan kerja keras mereka selama masa persiapan. Namun, sebagai wilayah penghasil atlet berkualitas, Perwi Badung juga mematok target maksimal dari para atlet, terutama nantinya untuk para juara Porjar diproyeksikan menjadi tim bayangan Badung menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng.
1: Ya, ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya karena kami dari Porjar ini akan mencari aplikasi untuk persiapan nanti ajang yang berikut yaitu Porprov dan yang
2: Ika Dek Martina mengatakan dari hasil Porjar Bali 1 emas, 2 perak dan 11 perunggu ini, tim pelatih telah melakukan sejumlah evaluasi guna meningkatkan prestasi di event berikutnya. Pengkab Perwi Badung akan berupaya mencarikan pelatih fisik yang mumpuni bagi para atlet.
1: Saya perlu di pelatihan fisiknya nih, pelatih fisik belum kami miliki, karena yang dimiliki pelatih-pelatih yang berintegritas saja semua. Jadi ke depan saya akan mencarikan artinya solusi untuk ke depan apakah pelatih fisik yang khusus.
2: Ketua Harian Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perwi Badung, Ika Dek Martina menambahkan, pasca Porjar Bali 2026, para atlet akan diberikan waktu untuk recovery. Pasca pemulihan kondisi para atlet, selanjutnya diwajibkan mengikuti seleksi untuk mengikuti tim bayangan rugby Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Cabang olahraga rugby mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan olahraga asal Inggris itu telah dipertandingkan secara resmi sejak PON tahun 2021.
3: Rugby adalah olahraga tim yang menggunakan bola berbentuk lonjong, di mana pemain mencetak skor dengan cara membawa, mengoper, atau menendang bola melewati garis gawang lawan. Olahraga ini mengandalkan kekuatan fisik, strategi, dan kerja sama tim. Berikut aturan dan cara bermain rugby. Pertama, operan. Berbeda dengan sepak bola Amerika atau American football, operan bola dengan tangan dalam rugby hanya boleh dilakukan ke arah belakang atau samping. Operan ke depan hanya boleh dilakukan dengan cara menendang bola. Kedua, mencetak poin. Poin didapat melalui try atau membawa bola dan menyentuhkannya ke area lawan, conversion atau tendangan tambahan, atau drop goal dan penalti atau tendangan ke arah gawang. Ketiga, tackle. Pemain bertahan diizinkan menjatuhkan pemain lawan yang sedang memegang bola untuk menghentikan lajunya. Rugby memiliki beberapa variasi format pertandingan berdasarkan jumlah pemainnya. Rugby Union, format paling populer yang dimainkan oleh 15 pemain di setiap sisi dengan durasi 2 kali 40 menit. Kedua, Rugby League, dimainkan oleh 13 pemain di setiap tim dengan aturan yang lebih cepat dan mengalir. Serta ketiga, Rugby Sevens, versi yang lebih cepat dan dinamis dengan 7 pemain per tim, biasa dipertandingkan di ajang multi olahraga seperti Olimpiade. Olahraga ini diatur secara global oleh World Rugby dan di Indonesia dinaungi oleh Persatuan Rugby Union Indonesia atau PRUI.
0: Berikut suara masyarakat terkait sepak terjang atlet rugby di Porjar Bali 2026.
4: Saya Restu dari Klungkung. Jadi kalau menurut saya, ajang Porjar ini bisa menjadi tempat lahirnya atlet-atlet muda yang memiliki potensi dan bakat yang luar biasa. Terutama jika kita lihat dari berita olahraga yang ada akhir-akhir ini, menurut saya kita bisa melihat perkembangan rugby di Bali ini memiliki potensi yang besar, sehingga ini menjadi tanda positif lah untuk kedepannya dalam perkembangan olahraga khususnya rugby di Bali ini.
5: Aku Ami dari Kota Denpasar. Nah, menurutku penampilan atlet rugby di Porjar itu menjadi kesempatan yang tentunya sangat berharga bagi para atlet itu, karena mereka bisa mendapatkan pengalaman, terutama bagi atlet-atlet yang masih muda. Tentunya juga dengan semangat dan kerja keras yang mereka lakukan, sudah sepantasnya usaha mereka untuk mendapatkan apresiasi yang sangat-sangat-sangat lebih dari kita.
6: Saya Arta dari Gianyar. Menurut saya, atlet rugby perlu mendapatkan dukungan besar dari masyarakat. Karena dukungan sekecil apapun bisa menjadi penyemangat bagi mereka. Saya berharap dukungan tidak datang dari masyarakat saja, tapi juga dari pemerintah harus memperhatikan kebutuhan para atlet. Sehingga atlet menjadi semakin termotivasi untuk berkembang dan membawa nama Bali ke tingkat yang lebih tinggi.
0: Mendengar sepak terjang atlet rugby semakin merata antar kabupaten kota selama gelaran Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026. Hal ini dinilai sebagai progres yang positif demi melahirkan atlet-atlet rugby berkualitas menuju perhelatan PON 2028 di NTB dan NTT. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama dengan Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres Persatuan Rugby Union Indonesia atau RUI Bali.
2: Baik, terima kasih atas waktunya Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengprop RUI Bali dan juga Ketua Harian RUI Tabanan Bapak Gusti Putu Weda Astawa. Pak Gusti, seperti apa jika melihat sepak terjang dari para atlet-atlet rugby seluruh Bali, kemudian juga khususnya di Tabanan selama perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 ini?
7: Bisa saya laporkan untuk perkembangan rugby sekarang di seluruh kabupaten kota sudah sangat luar biasa, terbukti dari bagaimana terlaksananya program Porjar yang dari tanggal 1 sampai 3 Juni kemarin mengawali. Ternyata sudah tidak ada perbedaan yang sangat signifikan per masing kabupaten. Jadi semuanya sudah betul-betul kompetitif, sehingga sekarang ini untuk rugby di setiap kabupaten kota itu memang sudah sangat luar biasa. Jadi tidak seperti dulu yang mungkin di Kabupaten Tabanan sudah jauh lebih berkembang, tapi sekarang mungkin sudah setiap kabupaten kota sudah sangat maju, Bu Nira.
2: Nah, kemudian bagaimana progres, kemudian dampak positif dari Binpres saat melihat hasil Porjar ini, Pak Gusti?
7: Jadi sangat senang sekali ya sebagai Binpres RUI Bali, tentu saja melihat perkembangan kabupaten kota seperti Denpasar yang sangat luar biasa, kemudian Buleleng, Klungkung juga, Gianyar, tentu saja ini sangat baik karena kita untuk kedepannya bisa nasional, jadi sangat luar biasa.
2: Nah, untuk para juaranya mungkin dari ketatnya persaingan, siapa yang podium tertinggi, kemudian runner up dan peringkat 3, Pak Gusti?
7: Jadi untuk podium tertinggi tentu saja saat ini untuk kategori pelajar itu didominasi oleh atlet dari Denpasar, karena hampir dari seluruh nomor itu Denpasar sangat berjaya baik di putra maupun putri. Kemudian untuk runner up dan peringkat ketiga itu ada Klungkung dan Buleleng, dan baik itu dari Badung, Gianyar, Tabanan itu merata dia, artinya di setiap nomor ada yang memperoleh medali emas. Jadi sebenarnya sudah sangat luar biasa perkembangan untuk tahun ini. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jadi tahun ini setiap kabupaten sudah sangat layak lah untuk bisa meraih podium, sehingga nanti kedepannya kabupaten kota atau PONI maupun dinas pendidikan artinya sangat antusias untuk mendukung rugby di kabupaten kota masing-masing untuk tetap berlaga di Porjar tahun depan. Tentu saja besar harapan juga memberikan kuota pendanaan yang lebih baik untuk tahun depan, karena memang potensinya sangat menjanjikan untuk olahraga rugby di masing-masing kabupaten kota.
2: Oke. Dan apa mungkin penyebab ya dari pemerataan prestasi ini? Apakah Binpres melakukan strategi khusus untuk bisa kabupaten kota lainnya merata prestasinya di Porjar, atau ini memang murni semangat dari sekolah-sekolah dalam membina atletnya?
7: Ini karena sudah Porjar yang resmi ya, artinya resmi kedua ya, tentu saja kalau sudah Porjar resmi kedua, pasti masing-masing kabupaten kota juga banyak yang sudah menyelenggarakan Porjar kabupaten, apalagi yang notabene-nya di kota-kota besar seperti Denpasar itu, kemudian ada Klungkung juga. Jadi sudah semuanya menyeleksi dengan baik ya. Kemudian untuk beberapa kabupaten seperti kami juga di Tabanan mungkin memakai sistem yang lain juga untuk menyeleksi. Intinya pada saat pemberangkatan ke Porjar Provinsi Bali itu sudah merupakan atlet terbaik dari masing-masing kabupaten untuk berlaga.
2: Kemudian pasca event ini, arahan Binpres untuk para atlet seperti apa Pak Gusti?
7: Tentu saja untuk pelajar kita masih membidik untuk persiapan kejurnas. Karena tahun lalu kita merupakan juara umum di kejurnas yang dilaksanakan di Yogyakarta. Jadi tahun ini kita menunggu di mana akan dilaksanakan kejurnas di tahun 2026 ini untuk kategori atlet junior atau pelajar, sehingga nanti kita sudah bisa memiliki data yang valid siapa yang akan mewakili Bali ke tingkat nasional. Jadi demikian untuk yang pelajar.
2: Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya bidang pembinaan dan juga prestasi Binpres Pruwi Bali yang juga sekaligus Ketua Harian Pruwi Tabanan Bapak I Gusti Putu Weda Astawa.
8: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dampak inovasi terhadap pembangunan ekonomi Bali menjadi fokus bahasan dalam forum US-ASEAN Business Council. Hal itu turut dipertegas pemerintah Provinsi Bali dalam pembangunan yang selaras dengan budaya dan lingkungan.
9: Setiap investasi dan kerjasama pembangunan di Bali harus menghormati, pertama, adat.
10: US-ASEAN Business Council atau US-ABC menggelar diskusi dengan fokus bahasan dampak inovasi terhadap pembangunan ekonomi Bali. Forum ini turut menyoroti kontribusi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat melalui berbagai inovasi yang mendukung pembangunan ekonomi Bali berkelanjutan. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani mengatakan, forum tersebut menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus menciptakan peluang baru bagi masyarakat.
9: Forum ini memiliki arti yang sangat strategis dan dunia ya, karena mempertemukan antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, media, kemudian riset, kemudian para pemimpin global dan semangat kolaborasi untuk menjawab berbagai tantangan masa depan serta menciptakan peluang-peluang baru bagi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, juga berkeadilan.
10: Menurut Ayu Aryani, di tengah perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global, Bali mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa meninggalkan identitas daerah. Karena itu, setiap investasi dan kerjasama pembangunan wajib menghormati adat, tradisi, seni budaya, kearifan lokal, serta kelestarian lingkungan.
9: Kami juga menegaskan bahwa setiap investasi dan kerjasama pembangunan di Bali harus menghormati, pertama, adat, kemudian tradisi seni budaya serta kearifan lokal Bali, kesucian kawasan suci, tempat-tempat sakral, kemudian keseimbangan dan kelestarian lingkungan Bali.
10: Ayu Aryani menambahkan, pemerintah juga menetapkan haluan pembangunan Bali era baru 2025 hingga 2125 sebagai arah pembangunan jangka panjang. Melalui kolaborasi berbagai pihak, Bali diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengesampingkan budaya, adat istiadat, dan kelestarian lingkungan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Bali perlu diimbangi dengan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Pengendalian jumlah wisatawan dan penguatan infrastruktur menjadi kunci menjaga kualitas pariwisata Pulau Dewata.
11: Ya, bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, Mas, misalnya seperti itu.
12: Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali dinilai menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata. Namun, peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan berbagai persoalan yang dapat menurunkan kualitas destinasi wisata. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya mengatakan, pertumbuhan kunjungan wisatawan harus dibarengi dengan perhatian terhadap daya dukung destinasi dan pemerataan kunjungan wisata. Hal itu penting untuk menjaga keberlanjutan pariwisata Bali dalam jangka panjang.
11: Kunjungan wisatawan yang meningkat itu tentu merupakan angin segar ya untuk pariwisata Bali. Tidak bisa kita pungkiri, kita akan bersyukur sekali peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali dari tahun ke tahun itu memang stabil gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi dan berikan catatan adalah jumlah kunjungan ini juga harus diperhatikan. Seperti misalnya carrying capacity, bagaimana pemerataan jumlah kunjungan ke destinasi wisata, itu harus dicermati. Karena kalau tidak dikontrol dengan baik, hal-hal seperti ini akan membawa juga negatif.
12: Selain kemacetan, Kuta juga menyoroti pentingnya pengembangan transportasi umum sebagai alternatif mobilitas wisatawan. Menurutnya, kehadiran transportasi publik yang memadai dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan saat menjelajahi Bali.
11: Perlu ada upaya-upaya bersama untuk transportasi umum di Bali. Setidaknya untuk bukan berarti bersaing dengan transportasi atau travel yang sudah berjalan, tapi menjadikan solusi alternatif. Jadi supaya juga bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, Mas, misalnya seperti itu.
12: Kuta berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat terus berkolaborasi dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan langkah yang tepat, pariwisata Bali diharapkan mampu tumbuh secara berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Perumda Pasar Swaka Dharma Kota Denpasar mempercepat pelaksanaan operasi pasar murah di Pasar Badung dan Pasar Kreneng. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan.
13: Kami majukan untuk acara operasi pasarnya. Biasanya kan hari Senin, Kamis dan Jumat. Sekarang untuk di pas Hari Raya Sugian itu.
2: Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, Perumda Pasar Swaka Dharma Kota Denpasar mempercepat pelaksanaan operasi pasar murah di Pasar Badung dan Pasar Kreneng. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas. Kepala Unit Bina Usaha Perumda Pasar Swaka Dharma Kota Denpasar, Nima Desartini, mengatakan jadwal operasi pasar murah pada pekan kedua Juni 2026 mengalami penyesuaian. Jika biasanya digelar setiap Senin, Kamis, dan Jumat, kali ini kegiatan dilaksanakan pada Senin, Selasa, dan Rabu menjelang perayaan Hari Raya.
13: Kami dari Perumda Pasar tetap melakukan operasi pasar dan memberikan subsidi kepada harga-harga yang naik, yang dinilai dari kita juga bekerja sama dengan Disperindag. Kalau misalnya mereka mengadakan pasar murah, kita juga ikut kegiatan misalnya di Wantilan atau di mana mereka mengadakan, datang jadwal dari sana, kita ikut ke sana. Sementara yang dari Perumda sendiri, kami cuma melakukan operasi pasar di dua pasar tersebut.
2: Menurutnya, pada operasi pasar murah kali ini, subsidi diberikan untuk komoditas bawang merah dan cabai rawit yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pantauan RRI, harga bawang merah saat ini mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp36.000 per kilogram. Sementara cabai rawit berada di kisaran Rp75.000 per kilogram, meski sempat mendekati Rp100.000 per kilogram.
13: Yang ada kenaikan yang sangat melonjak itu di bawang, jadi kami subsidinya di bawang dan cabai aja dulu. Rp5.000 sampai Rp2.000 per kilonya. Kalau waktu ini pas cabai 100 itu kami subsidi Rp5.000 sampai Rp3.000. Kalau hari ini kami subsidi Rp3.000 per kilonya.
2: Meski terjadi fluktuasi harga sejumlah kebutuhan pokok, Sartini memastikan distribusi dan pasokan barang di pasar tradisional Kota Denpasar masih dalam kondisi aman. Masyarakat pun diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dengan percepatan jadwal operasi pasar murah ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga, sekaligus membantu menekan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, pendengar, penguatan kualitas produk menjadi strategi penting pelaku UMKM kuliner meningkatkan daya saing usaha. Di tengah meningkatnya persaingan industri makanan dan minuman, penguatan kualitas produk menjadi faktor utama yang menentukan keberlanjutan usaha kuliner. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM untuk terus beradaptasi melalui inovasi produk, peningkatan standar produksi, serta pemanfaatan bahan baku yang berkualitas guna memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin dinamis. Pelaku usaha Mami Time Nimadi Ayu Krisna Dewi kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, satu upaya tersebut ditunjukkan oleh Mami Time yang secara konsisten mengembangkan kualitas produknya sebagai strategi memperkuat daya saing di sektor kuliner.
14: Saat ini saya sedang menjalankan usaha di bidang food and beverage atau F&B bernama Mami Time. Konsep usaha ini adalah sebuah stand warm indo modern yang menyajikan berbagai olahan mie instan dengan cita rasa kreatif dan juga harga yang terjangkau.
0: Penguatan kualitas tidak hanya dilakukan melalui penyempurnaan cita rasa, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, keamanan pangan, kemasan produk, hingga pelayanan kepada konsumen di tengah tantangan yang dihadapi.
14: Saat ini, satu tantangan yang kami hadapi adalah model usaha yang cukup bergantung pada ketersediaan event. Karena itu, keberlangsungan penjualan sangat dipengaruhi oleh informasi dan juga kesempatan mengikuti event yang ada.
0: Penguatan kualitas produk yang dilakukan Mami Time mencerminkan semakin tingginya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya transformasi usaha berbasis mutu. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah sekaligus memperkuat posisi UMKM kuliner sebagai salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
15: Sementara itu, semangat kebersamaan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-48 SLB Negeri 2 Denpasar melalui kegiatan Real B Run, kegiatan lari estafet yang melibatkan guru, siswa, orang tua hingga alumni ini menjadi simbol kuatnya kolaborasi mendukung pendidikan bagi penyandang disabilitas.
16: Terkait dengan kegiatan apapun di SLB 2, itu kolaborasi kita memang sudah kuat. Masyarakat, komite, orang tua siswa, termasuk alumni.
17: Semangat kebersamaan mewarnai rangkaian Hari Ulang Tahun HUT ke-48 SLB Negeri 2 Denpasar melalui kegiatan Real B Run yang digelar kemarin. Kegiatan lari ini menempuh rute dari Puncak Tedung hingga berakhir di SLB Negeri 2 Denpasar yang melibatkan guru, siswa, orang tua, komite sekolah hingga alumni sebagai bentuk kolaborasi dan dukungan terhadap pendidikan inklusif. Kepala SLB Negeri 2 Denpasar Nivayan Rapianti mengatakan, Real B Run merupakan rangkaian perayaan HUT sekolah sekaligus pelepasan siswa kelas 12. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah diawali dengan berbagai lomba antar siswa. Menurutnya, ide pelaksanaan Real B Run lahir dari kreativitas para guru dan mendapat sambutan dari seluruh keluarga besar sekolah.
16: Nah, untuk hari ini terus terang aja ini memang luar biasa ya. Ide-ide dari teman-teman itu dalam rangka menyambut kegiatan ulang tahun kita dan pelepasan siswa kelas 12 diawali kemarin sebenarnya lomba-lomba. Kemudian ini di hari kedua kita mengadakan run ya dari Puncak Tedung sampai ke Sidakaryo.
17: Sejumlah siswa berkebutuhan khusus dan orang tua turut ambil bagian dalam Real B Run, terutama pada rute dari Renon. Menurut Rapianti, tingginya partisipasi tersebut mencerminkan kuatnya rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap SLB Negeri 2 Denpasar.
16: Di sini saya lihat kekompakan dari teman-teman, dari sama orang tua itu memang luar biasa. Mereka ikut orang tuanya juga lari dari Renon ya. Kemudian nunggu juga di pura muterin jagat Sidakaryo sampai di sini emang luar biasa.
17: Selain Real B Run, rangkaian HUT ke-48 SLB Negeri 2 Denpasar juga diisi dengan kegiatan bersih-bersih pantai di Pantai Sidakarya pada 5 Juni, jalan sehat dan senam aerobik pada 8 Juni, pentas seni serta donor darah pada 9 Juni, hingga puncak perayaan HUT dan pelepasan siswa 12 pada 10 Juni 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
15: Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Sepak terjang atlet rugby progres membentuk tim menuju Porjar Bali 2026. US ASEAN Business Council menguak dampak inovasi terhadap pembangunan ekonomi Bali. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar, dan live streaming visual di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
18: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah single dari The Lantis Lampu Merah sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, dan juga pendengar, kita tadi sudah bersama-sama menyimak warta berita Lintas Dewata Pagi yang pastinya menghadirkan banyak informasi terbaru untuk Anda. Dan juga nanti pendengar akan kami hadirkan juga di pukul 9 pastinya ada dialog pagi juga. Jadi tetap stay tune ya di 105,2 FM.

Iya, pendengar pagi-pagi gini pastinya udah semangat juga mau beraktivitas. Atau ada yang masih lemas nih, kurang kopi kali pendengar. Iya, ngomongin tentang kopi, terutama kopi hitam yang tentunya menjadi favorit juga banyak orang karena pastinya bisa membantu meningkatkan energi dan konsentrasi saat beraktivitas. Ada juga yang gak afdol gitu ya kalau sarapan paginya gak bareng kopi. Iya pendengar, ternyata untuk minum kopi pun ada waktu terbaiknya loh. Yang dimana menurut dari laman rri.co.id, pagi hari menjadi waktu yang paling dianjurkan untuk menikmati kopi. Sekitar di pukul 7 hingga 8, yang dimana tubuh sudah mulai memasuki fase aktif sehingga tambahan kafein bisa membantu meningkatkan energi dan konsentrasi Anda dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Iya, meskipun banyak ya manfaat dari kopi, tapi kopi ini bukan pengganti untuk waktu istirahat Anda ya, karena tetap saja perlu istirahat tubuh Anda. Dan juga pastinya jika Anda merasakan lelah yang terus berlanjut dan ketergantungan seperti itu kepada kopi, penting untuk Anda juga untuk bisa mengevaluasi diri Anda mengenai pola tidur, tingkat stres juga, serta pola makan sehari-hari. Karena pastinya dengan mengatur waktu minum kopi secara tepat, nanti kopi bisa memberikan manfaat yang optimal tanpa mengganggu kualitas tidur dan juga kesehatan tubuh Anda, pendengar. Iya, dan juga pendengar, tentunya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Setelah ini lagu dari Tulus Mahakarya akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Mengeluh adalah hal yang sangat mudah dilakukan, dan bagi beberapa orang telah menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan mengeluh tidak akan membuat situasi yang dihadapi menjadi lebih baik, hanya akan menguras energi dan menciptakan perasaan negatif. Kita hanya perlu belajar bersyukur dalam segala keadaan yang kita hadapi, selalu berpikir positif, dan kembangkan sikap penuh syukur. Lalu lihatlah perubahan dalam hidup kita.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Tentunya juga dengan beragam informasi serta lagu-lagu pilihan Pro 1. Dan tentunya untuk Anda pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita relay dari Pro 3 Jakarta di pukul 8 waktu Indonesia Tengah ini, yang tentunya juga akan menghadirkan banyak informasi yang terupdate juga untuk Anda pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial